0: beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
1: Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
2: Sari berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu. Ya.
3: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
4: Sedang kami telusuri secara sama, berbagai alasan mana harus kita itu.
5: Tapi sebagian sudah pulih.
4: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
3: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari, namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
0: Antara lain ada pihak swasta, kemudian
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
0: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
6: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Perkara tersebut terbagi dalam dua klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
5: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
7: When you want to iterate your project,
8: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
5: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
9: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
10: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Futian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
11: Laporan khusus.
12: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
13: I'll give the floor to members of the council who may wish to make
14: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
12: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
15: Malnutrisi anak bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
12: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
16: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan Program Pangan Dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
12: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
11: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
14: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
17: Ya program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksananya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
2: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adams dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko, dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osles Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
20: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mojitowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari penggunaan ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Pro 1 RRI Pontianak kembali temani Anda pendengar setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali untuk menyimak beragam program dari Pro 1 RRI Pontianak. Kami nantikan komentar dan opini Anda dalam kopi Anda WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Mengomentari tema kita pada ruang terbuka pagi ini, pendengar pukul 8 nanti akan ada optimalisasi BDH, maksud kami optimalisasi DBH sawit untuk penguatan kelembagaan dan sertifikasi petani mandiri. Untuk itu jangan ganti frekuensi Anda pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

Nah, saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan opsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive-thru museum. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk, masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk, bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar. Kami nantikan komentar dan opini Anda. Dalam kopi Anda, silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 untuk mengomentari bagaimana tema kita dalam ruang dialog nanti pendengar. Ada ruang terbuka pukul 8 waktu Indonesia Barat. Optimalisasi alokasi dana bagi hasil atau DBH sawit di Kalimantan Barat ya, yang memegang peranan krusial juga nih pendengar sebagai instrumen fiskal untuk mendorong kemandirian perkebunan rakyat, khususnya melalui penguatan kelembagaan kelompok tani dan percepatan sertifikasi ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil. Dengan pemanfaatan dana transfer yang tepat sasaran, pemerintah daerah juga dapat memfasilitasi pendampingan teknis, penyusunan serta maksud kami penyusunan peta poligon lahan hingga membiayai audit sertifikasi yang selama ini menjadi kendala utama bagi para petani mandiri. Nah, melansir dari laman Disbunak Kalbar Prof dan juga Pontiac Post Info Sawit, langkah strategis ini tidak hanya memastikan legalitas dan daya saing komoditas sawit rakyat di pasar global, tetapi juga menjamin pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat perkebunan secara berkelanjutan di bumi Tanjung Pura. Nanti peringat pukul 8 akan kami bahas lebih lengkap tentunya dalam ruang terbuka tema optimalisasi DBH sawit untuk penguatan kelembagaan dan sertifikasi petani mandiri bersama dengan para narasumber. Sekretaris DPW ASAP Kasindo Kalbar Agus Kuswara AMD, Kabid Penyuluhan Pengolahan Pemasaran dan Pembinaan Usaha Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar Erita Fitriani SPMSI, Ketua Komisi 3 DPRD Kalbar Syarif Amin Muhammad SAK dan juga Akademisi FISIP Untan Dr. RD MSI. Jangan ganti frekuensi, ada tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Anak-anak, jangan main hujan. Nanti kalian masuk angin. Demam pula.
1: Bentar, Bu. Lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
1: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
1: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

Salah satu pendengar berkomentar, pendengar ya, bahwa ya sebagai petani mandiri di Kalbar tentu sangat menyambut baik kalau dana bagi hasil sawit itu benar-benar transparan dan turun langsung untuk membantu biaya sertifikasi serta penguatan kelompok tani. Karena jujur saja selama ini urusan legalitas dan biaya audit itu biayanya terlalu berat bagi kami di akar rumput. Semoga kedepannya anggaran tersebut tidak hanya berhenti di wacana atau pelatihan seremonial saja, melainkan betul-betul dirasakan manfaatnya agar sawit rakyat bisa bersaing dan nasib kami lebih sejahtera. Satu komentar dari salah satu petani di Kabupaten Landak, pendengar. Baik, terima kasih sudah bergabung dan nanti silakan untuk bergabung kembali pukul 8, pendengar, dalam dialog interaktif ruang terbuka tema optimalisasi DBH sawit untuk penguatan kelembagaan dan sertifikasi petani mandiri. Langsung dari lobi RRI Pontianak bersama dengan keempat narasumber kami yang nanti akan dipandu oleh rekan Viko Al-Hadi. Untuk itu pendengar, jangan ganti frekuensi Anda juga dapat menyimak kembali nanti di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: diterima Rp50.000.
1: Pendengar, di era digital, cara kita bertransaksi semakin mudah. Kris menjadi salah satu pilihan pembayaran yang semakin banyak digunakan masyarakat dan pelaku UMKM di Kalimantan Barat. Data hingga Juni 2026, transaksi Kris di Kalimantan Barat mencapai Rp6.5 triliun. Dengan jumlah transaksi sekitar 62,9 juta kali, jumlah merchant juga telah mencapai lebih dari 552 ribu dan sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro. Artinya, digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang dan menjangkau lebih banyak konsumen, dari warung kecil hingga pusat perbelanjaan. Mari manfaatkan transaksi digital secara bijak, aman, dan praktis. Kris, langkah sederhana menuju ekonomi Kalimantan Barat yang semakin digital.

Selanjutnya pendengar, akan kita ikuti dialog interaktif Ruang Terbuka dengan tema optimalisasi DBH sawit untuk penguatan kelembagaan dan sertifikasi petani mandiri. Langsung dari lobi RRI Pontianak bersama dengan para narasumber kami, Sekretaris DPW ASAP Kasindo Kalbar, Agus Kuswara AMD, Kabid Penyuluhan Pengolahan Pemasaran dan Pembinaan Usaha Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Erita Fitriani SPMSI, kemudian Ketua Komisi 3 DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad SAK, dan Akademisi FISIP Untan, Dr. Erdi MSI. Nanti Anda dapat bergabung juga pendengar selain melalui live kami di FM 104,2 MHz, juga dapat melalui YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak dan aplikasi RRI Digital. Kita akan segera merapat langsung dari lobi RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kalimantan Barat, surga wisata yang memikat hati. Dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, hingga Tugu Katulistiwa yang ikonik di kota Pontianak. Tak ketinggalan, pesona Danau Sentarum yang eksotis, Bukit Kelam yang megah, sampai keindahan Pantai Temajuk di Sambas yang memanjakan mata. Bukan hanya alamnya, Kalimantan Barat juga kaya akan budaya. Dari tariannya, kuliner yang khas, hingga keramahan masyarakatnya yang selalu menyambut dengan senyuman. Jelajahi Kalimantan Barat. Temukan keindahan pariwisata, rasakan kehangatan, dan banggakan Nusantara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Fiko Al-Hadi, bertemu Anda kembali di pagi hari ini di Ruang Terbuka untuk edisi Kamis 15 Oktober 2026. Dan kami akan mengangkat tema mengenai optimalisasi dana bagi hasil sawit DBH sawit untuk penguatan kelembagaan dan juga sertifikasi petani mandiri. Provinsi Kalimantan Barat memiliki luasan lahan perkebunan sawit yang cukup luas dan pastinya memiliki potensi pendapatan daerah yang juga cukup banyak. Namun di satu sisi ada persoalan kecilnya dana bagi hasil sawit bagi daerah penghasil sawit maupun CPO. Dan bagaimana persoalan ini bisa diselesaikan, artinya daerah penghasil ini bisa juga mendapatkan porsi dana bagi hasil yang bisa dikatakan layak bagi kemajuan suatu daerah. Kami membahasnya di pagi ini. Kami perkenalkan yang pertama Ibu Erita Fitriani SP MSI, Kepala Bidang Penyuluhan Pengolahan Pemasaran dan juga Pembinaan Usaha Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat. Assalamualaikum Bu Erita. Boleh dipegang mic-nya Bu. Sudah hadir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bu sudah hadir ke RRI. Kemudian kami juga bersama dengan Bapak Agus Kuswara. Beliau ini merupakan Sekretaris DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia APKASINDO Kalimantan Barat. Pak Agus, selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi.
0: Terima kasih juga sudah hadir. Kemudian akademisi yang juga pengamat perkebunan kelapa sawit dari FISIP UNTAN, Bapak Dr. Erdi. Assalamualaikum Pak Erdi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Edi.
3: Saya sengaja di ujung karena ada Pak Dewan.
0: Siap.
3: Yang OTW, jadi saya pilih yang ujung.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Erdi sudah hadir ke RRI dan kami juga persilakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung silakan di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga Anda bisa sampaikan melalui kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Kami yang pertama ke Ibu Erita dulu, mungkin bisa menjelaskan bagaimana, mengapa harus ada pembagian dana bagi hasil sawit ke daerah penghasil sawit, khususnya Kalimantan Barat ini, Bu Erita.
1: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama, terima kasih ya Pak, sudah mengundang kami, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat. Saya mewakili PLT Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan yang saat ini berhalangan, ada kegiatan di luar kota. Baik, ada beberapa alasan, yaitu beberapa ini. Pertama, alasan konstitusional dari keadilan fiskal. Jadi sawit merupakan salah satu sumber daya alam di mana di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu mengamanahkan dikuasai oleh negara dan di untuk kemampuan rakyat termasuk rakyat penghasil sawit. Jadi di sini terus kondisi timpang selama ini kita rasakan di mana perolehan dari devisa ekspor, pajak ekspor, pungutan ekspor sementara PAD kita hanya dari alat berat dan kita kebagian jalan hancur, banjir, konflik yang ditanggung daerah. Itu salah satunya. Terus ada dasar hukum baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022.
0: Silakan dilanjut Ibu.
1: Tentang hubungan keuangan pusat dan daerah pasal 122 bahwa sawit masuk DBH SDA perkebunan. Dari dasar hukumnya dari Undang-Undang 1 2022 terus PP 28 tahun 2023 DBH sawit ditetapkan 4% dari pungutan ekspor. Terus PMK 91 2023 yang direvisi menjadi PMK 10 2026 itu tentang teknis pembagian. Nah, dari 187 miliar 2024 dibagi 14 kabupaten kota itu mendapatkan pembagian seperti infrastruktur selama sebanyak 80%, 20% untuk yang lain, untuk sosial, ketenaga kerjaan, dan teknis perkebunan.
0: Oke, jadi, maaf saya potong dulu Ibu Erita, maaf saya potong. Dan kali ini kami juga sudah bersama dengan Ketua Komisi 3 DPRD Kalimantan Barat, Bapak Sarip Amin Muhammad. Assalamualaikum Bang Amin. Silakan mic-nya Bang. Baik. Terima kasih Bang Amin sudah hadir juga ke RRI. Dan lanjut lagi Bu Erita, kalau boleh tahu Bu, Kalimantan Barat ini berapa jumlah pendapatannya dari perkebunan sawit murni sebelum dilakukan pembagian DBH tadi?
1: Jadi sebelum dari DBH ini kita hanya mendapatkan dari pajak air permukaan, terus PBB pajak alat berat, dan PBB perkebunan yang tidak cukup signifikan dengan nilai yang kita hasilkan di Kalimantan Barat. Misalnya ya, saya asumsikan ya, ini perhitungan kasar ya Bapak-bapak. Saat ini produksi CPO Kalbar per tahun itu kurang lebih 6 juta ton per tahun. Nah, kalau kita konversi dengan harga CPO, saya ambil paling murah nih, 10 juta, 10 ribu per kilogram. Saat ini masih 15 ribu ya, di hari ini belum, tidak ada sampai 15 ribu. Nah, itu kita bisa konversikan ada sekitar 60 T. Itu mungkin yang bisa kita dari kasar ya, hitungan kasar dari jumlah tonase yang dihasilkan CPO Kalbar dalam setahunnya. Itu. Jadi sebenarnya kita mempunyai potensi pendapatan daerah dari situ. Tapi saat ini kita hanya pajak-pajak itu, Pak. Pajak-pajak itu saja yang mungkin nominalnya masih jauh jika dibandingkan dengan akibat atau efek yang ditimbulkan dari saat ini, baik sosial, infrastruktur, maupun ekologi.
0: Oke, 60 triliun dalam satu tahun dari produksi sawit.
1: Ya.
0: Nilai yang fantastis ya Ibu ya. Gimana Bu Erita? Nilai itu hitungan kasar?
1: Kasar, jadi mungkin ini kan kita ngitung kan secara teknis perkebunan ya. Kita punya konversi data bahwa produksi CPO sekitar 6 juta ton. Seperti itu. Jadi kita konversi dengan harga CPO saja. Seperti itu. Nah, kita penghasilannya sebenarnya. Nah, tapi kan kita sebelum DBH kita belum mendapatkan apa-apa ya. Jadi DBH itu kan mulainya tahun 2023. Nah, itu di tahun pertama itu 310 miliar, terus turun lagi 205 dan berikutnya, dan tahun ini 71 miliar untuk Kalimantan Barat dibagi 14 kabupaten kota. Dan tapi alhamdulillah ya Pak ya, apapun disyukuri ya. Karena
0: tapi dari 60 triliun ke 70 miliar kan
1: ya, gimana ya? Kan ini kan kita transfer ke daerah ya, sistemnya TKD. Ya, beberapa mungkin ada yang perlu direvisi. Beberapa waktu lalu juga ya saya mengadop waktu pertemuan kepala daerah Asosiasi Kelapa Sawit ya, Pak Dewan. Pak Gubernur kita menyampaikan mohon revisi ya DBH agar flat saja dihitung misalnya 100 rupiah per kilogram TBS agar lebih adil. Kita termasuk penghasil CPO terbesar di Indonesia dengan luasan 2,2 juta, itu nomor 2 di Indonesia. Tuh.
0: Saya juga jadi bingung nih, dari 60 triliun ke 70 miliar nih. Jadi ngarahnya semuanya ke Bang Amin nih, jadi ujung-ujungnya. Gimana Bang Amin, dari 60 triliun 70 miliar Bang? Ini miris juga sih kadang-kadang. Bang Amin silakan Bang.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang beberapa hal sawit ya. Maka ini kita dapat sekitar 70 miliar itu kalah dengan apa sebenarnya bapak. Yang kalah kalau dan programnya bukan untuk tingkat yang terendah ini. Itu khusus terkait program ini. Satu yang saya ambil masalah pada omset. Coba katakan ke provinsi pada omset itu. Itu tadi ibu gubernur katakan kita minta per kilogram itu tidak boleh per 100 rupiah per berapa
0: per TBS tadi
2: pasti banyak ke kita, tapi yang sekarang kan luar musim aku lagi ya, mau apa kok saya sekarang
4: ya penjaga benar karena kita tidak punya otonom kok. akibat kebakaran, akibat apapun gitu yang menanggung masyarakat Kalimantan Barat. Asapnya mengepul sekarang, yang disalahkan Kalimantan Barat oleh daerah sampai ke luar negeri kita disalahkan. Nah, padahal sebenarnya harus buat regulasi yang baru pemerintah pusat itu. Maka saya katakan biar daerah itu bagus kerja. Mohon maaf ya, pajak, kantor pajak tak perlu banyak-banyak di daerah provinsi. Enggak, online bang, boleh koordinator berapa orang di sini, kayak pajak Pratama itu, pajak direktur daerah pajak, kerjasama dengan Bapemda dan Dispenda kabupaten kota, aman. Ini kan semuanya mau kerja. Mohon maaf lah, kita tidak iri ya, mereka dapat upah pungut apapun namanya selama di mereka kerja tidak ada masalah.
0: Oke, jadi persoalannya regulasi bang.
4: Regulasinya dirubah. Harus dirubah. Ini ada perubahan tahun 2026. Cuma saya belum saya katakan ini tidak belum memihak ke masyarakat. Sebenarnya kok dia mau kerja pusat itu. Saya katakan sekali lagi, pajak option itu salah satu program yang saya apresiasi dari pemerintah pusat. Buat seperti itu regulasinya. Buat seperti itu masyarakat sini kerja. Ini sekarang kan kita ibu tadi 60 miliar
0: triliun.
4: Triliun. Itu seluruh produksinya. Pajak ekspornya kita enggak dapat loh. Kenapa? Karena NPWP-nya enggak di Kalimantan Barat. Bagaimana kita mau dapat? Itu yang salah sebenarnya. Saya punya pernah kita usulkan dulu saya di periode pertama untuk dana CSR atau buat NPWP daerah ditolak oleh kementerian. Enggak boleh double. Padahal saya si contoh ini biar kok rekaman biar jadi catatan dimanapun orangnya. Kayak ada satu asuransi yang punya pemerintah, saya nggak lupa namanya. Mereka punya NPWP pusat, mereka juga punya NPWP cabang. Nah, itu kan adil. Produksi kita berapa sawitnya, berapa yang kita terima, yang kita keluarkan kita dapat kembali. Saya revisi tadi Ibu Irina, kita luas sawit Kalimantan Barat nomor 2, luas. Tapi penghasil kita nomor 3 di bawah Kalimantan Tengah. Nomor 1 Riau, nomor 2 Kalimantan Tengah, nomor 3 kita. Luas-luas kita, tapi hasil produksinya kita kalah dengan Kalimantan Tengah. Nah, saya sangat-sangat ya, kok masalah DBH ini saya sangat-sangat antusias sekali.
0: Jadi siapa bang yang bisa mendorong agar barang ini dirubah tadi kalau dari sisi aturan yang menjadi persoalan?
4: Menteri Keuangan. Menteri Keuangan sudah berubah. Saya katakan saya pernah bintek dan memang ada narasumbernya orang Menteri Keuangan. Saya katakan ke mereka, saya apresiasi Bapak membuat kebijakan pajak option. Coba itu yang lain-lain DBH itu coba direvisi, dievaluasi aturannya sehingga itu masyarakat daerah tidak merasa dianaktirikan. Yang menghasil ya menghasil. Masalah ada persentase untuk pusat itu tidak masalah. Itu untuk pembagian secara nasional, tapi yang memproduksi juga harus adil mendapatkannya. Maka saya waktu terima demo-demo, saya paling sering dapat demo ya, kawan-kawan saya katakan, bang kita minta 60%, kalian salah saya bilang. Jangan 60%, tinggi benar, kaya kita kok 60%. Kita dapat 30% saja, kembali ke daerah, kita tidak perlu dan atas pun daerah. Ini udah pakai ada sebagian pajak kita yang melalui TKD, udah TKD tidak disalurkan, dipotong lagi, DBH-nya kita minim. Tuh sekarang, tuh perumisannya 23 miliar ibu, hanya 23 miliar. Dana DBH sawit itu pun programnya harus koordinasi dengan mereka. Satu lagi selain sawit, saya maaf ya, saya kena ini saya diskusi 3, kita ditargetkan 1 triliun dari perkebunan, tapi kembalinya berapa? 70 miliar. Itu harus pakai proposal Bang Gerdi. Luar biasa enggak pusat tuh? Sangat luar biasa. Tidak adil untuk kita. Sebenarnya buat format transparansi pajak sampai sekarang pajak itu tidak ada. Pajak ini, pajak itu semuanya abu-abu. Sehingga ada oknum petugas pajak mungkin yang memainkannya.
0: Oke, baik itu kembali ke Ibu tadi porsi pembagiannya Ibu. Jadi sudah ada potensi pendapatan 60 triliun tadi secara kasar. Kemudian bagaimana porsi pembagiannya, persentasinya mungkin sehingga balik lagi ke daerah penghasil Ibu?
1: Kalau pembagian DBH itu untuk PMA 10 2026 bahwa di provinsi itu 20%. dari dana DBH yang di provinsi, terus kabupaten kota penghasil itu 60, terus kabupaten kota yang dilintasi itu 20. Seperti itu pembagian menurut PMK 10/2026. Nah, seperti itu.
0: Oke, kemudian termasuk lanjutkan lagi untuk peruntukannya untuk apa lagi, Bu?
1: Oh, peruntukannya untuk infrastruktur itu minimal 80%. Ya. Sedangkan yang lain-lain itu 20%. Jadi ada untuk perkebunannya, untuk jasa ketenagakerjaan, BPJS dan sebagainya. Jadi kembali lagi ke sini, memang DBH ini besarannya juga ya Pak minimal 80%. Jadi awal-awal itu beberapa kepala daerah malah 100%. Terus yang perkebunan, yang sektor perkebunan, masa kami tidak dapat apa-apa? Yang didemo nanti dinas perkebunan Pak. Ya, semua yang bekerja dinas perkebunan, semua sampailah menjadi uang itu ya kita di sektor perkebunan. Tapi pada saat itu karena PMK-nya minimal 80%. Jadi bisa saja 100% kan. Terus yang kemarin ibaratnya yang memperjuangkan DBH ini kan, maaf ngomong lah ya, sebagian besar memang orang perkebunan. Dari bidang perkebunan, mau sektor perkebunan, yang beberapa kali membahas di pusat, di mana pertemuan, akhirnya keluarlah regulasi DBH ini. Begitu keluar, nah tapi alhamdulillah sekarang ada 80%, walaupun minimal, tapi sudah ngalah, adalah 10% buat perkebunan. Nah, salah satunya ini adalah penguatan kelembagaan dan sertifikasi petani mandiri. Itu. Jadi memang fokusnya ke situ. Dan penilaian usaha perkebunan karena sudah ditambahkan di 2026 ini di PMK baru.
0: Oke, baik, kami izin beralih ke Pak Agus Kuswara dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, DBH Sawit Kalimantan Barat, Pak. Gimana, silakan Pak Agus.
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kami berbicara ini berdasarkan karena kami wadahnya petani mandiri, Pak. Nah, jadi berdasarkan angka yang kami coba himpun terkait dengan total statistik perkebunan, luasan perkebunan kelapa sawit khususnya di Kalimantan Barat itu mencapai dari 2.200.000 hektar sekian. Nah, dari luasan tersebut tentunya kontribusi perkebunan rakyat swadaya ini, Pak, itu sangat signifikan, sudah mencapai 706.000 hektar atau berkisaran sekitar 711.900 hektar. Ini kita mengambil dari proyeksi BPS yang terbaru. Sedangkan untuk sektor perkebunan rakyat ini pun menjadi sandaran hidup sedikitnya dari 284 kepala keluarga petani di Kalimantan Barat dengan total produksi kadang mencapai 1.258 ton per tahunnya. Jadi dalam hal ini tentunya kami dari Apkasindo mengharapkan dengan porsi kelapa sawit rakyat yang menyumbang hampir sepertiga dari total luasan sawit di Kalimantan Barat, ya sudah sepatutnya realisasi DBH sawit dialokasikan secara proporsional. Anggaran tidak boleh dihabiskan hanya untuk kebutuhan birokrasi semata. Jadi kami juga mengharapkan kembali ke intervensi penguatan ekonomi dari masyarakat petani sawit sebanyak 284 kepala keluarga. Jadi mohon ini menjadi perhatian terutama dari pihak pemerintah daerah.
0: Oke, nah dari sisi sertifikasi dan juga penguatan kelembagaan nih, selama ini seperti apa nih Pak Agus, khususnya petani-petani sawit mandiri nih?
5: Iya, jadi kalau dari sisi penguatan kelembagaan atau sertifikasi, kalau untuk petani mandiri ini sebagian ini terlaksana pun karena adanya kerjasama dengan NGO. Gitu. Kalau kami sendiri di Apkasindo, tentunya petani kami yang ada di daerah-daerah pedalaman ini sangat-sangat belum memahami dengan adanya regulasi sertifikasi ISPO terutama. Tentunya dalam hal ini makanya kami mengharapkan dengan adanya dana DBH ini yang bisa teralokasikan untuk penguatan kelembagaan, kami sangat mengharapkan tentunya itu dana dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan petani. Karena selama ini begini, Untuk ISPO sendiri, ini kan biaya sangat-sangat tinggi kalau dinikan secara perorangan. Nah, ini yang membuat kadang petani menjadi kebingungan. Tambah lagi untuk regulasi Bu Erita terkait dengan STDB segala, tentunya menjadi hambatan juga bagi petani dengan masuknya kawasan atau kebun masuk di dalam kawasan. Nah, ini yang kami mengharapkan dari pemerintah daerah, terkhusus Dinas Perkebunan dan juga DPRD untuk dapat memperhatikan hal ini.
0: Kebutuhan petani mandiri ini apa, Pak? Misalnya, Pak, yang selalu dibutuhkan?
5: Ya, yang jelasnya pendapat saat ini kebutuhan petani mandiri terkait dengan kebutuhan di perkebunan itu, pertama kita itu penguatan kelembagaan dulu yang paling penting, nah itu. Terus kedua, tingginya harga pupuk saat ini. Nah, ini juga perlu juga kita sampaikan di ke acara ini, karena memang sampai dengan saat sekarang, saya ambil contoh, kebetulan saya diamnya di Kabupaten Melawi, Pak Armin. Jadi untuk kebutuhan pupuk petani-petani kami yang berada di daerah perhuluan, Pak, baik itu Melawi, Kapuas Hulu, itu daerah yang berjauhan, itu kadang kesulitan, Pak, dengan pupuk pada saat ini. Dengan tingginya harga pupuk, dan keduanya terkait dengan kelembagaan, edukasi untuk pembentukan kelompok tani, supaya masyarakat ini bisa menikmati atau mendapatkan bantuan pupuk dari pemerintah, atau paling tidak mendapatkan fasilitas pupuk yang harganya terjangkau. Itu.
0: Oke, baik, kami beralih ke Pak Erdi sekarang. Pak Erdi, dana bagi hasil sawit yang masih menjadi persoalan, potensi besar, potensi pendapatannya besar, tapi dapatnya kecil, Pak Erdi.
3: Baik, terima kasih. Saya ketika dapat undangan dari RRI, saya senang. Jam 7 sebetulnya saya ngajar hari ini. Udah saya kasih tugas ya mahasiswa, harap maklum lah. Saya bilang kasih buku aja. Baik, terima kasih. Jadi saya mau berangkat dari awal ya dulu kali ya. Karena tadi saya dengar Bu siapa? Bu Erita. Erika, saya kenal suaminya, kawan saya. Tidak ada nyebut-nyebut proses itu. Jadi saya mau bercerita dari awal kenapa DBH sawit itu muncul. Nah, ada tulisan saya 2019, letter Bang Miji. Nah, Bang Miji itu waktu itu jadi gubernur Kalbar. Ada 500 lebih letternya itu di media. Saya hitung, Bang. Nah, kemudian pada saat itu juga, letter Bang Miji, ada 500 sekian lah letter Bang Miji di media-media. Kemudian apa salah satu letternya yang paling terkenal itu, yang pertama beliau itu bilang PAD dari sawit nol. Kan nol. Nol. Nol rupiah. Oke. Nah, tapi masalah sosial yang ditimbulkan akibat dari kemitraan dengan perusahaan itu urusan kami, kata letter Bang Miji itu. Satu. Dua, Pak Miji juga beletter bahwa banyak jalan kita rusak. Nih rosak, duit tak ada,
6: nah, betulkan nih.
3: Jalan betulkan jalan, belonggok-longgok, itulah bahasa Melayu beliau tuh. Nah, terus saya kumpulkanlah semua keluh kesah. Terjadi bencana di Landa, diundanglah 43 perusahaan sekalbar, perusahaan sawit, untuk membantu. Yang datang cuman kepala staf bagian ngetik surat, ngamuk gubernur. Udah disuruh balik ya. Balik ya kita, ngapa kita ke sini. Ingat waktu itu. Nah, habis itu yang paling parah, ketika ada koordinasi antar seluruh perusahaan perkebunan seregional Kalimantan, di hotel Ibis tadinya beliau harus buka jam 8, akhirnya jam 1 karena dia manas. Nah, tahu kan Pak Mijik kalau udah manas tuh enggak bisa dibetulkan, susah nak betulkannya. Nah, akhirnya dia ngomelkan BPDP PKS waktu itu, Pak Ahmad Mangga Barani. Nah, beliau itu adalah dulu mantan kepala dinas perkebunan Pak Ahmad, yang kemudian ditarik menjadi dirjen perkebunan, habis itu setelah pensiun ditarik oleh BPDPKS sebagai penasihat waktu itu. Ini supaya clear dari mana dana DBH sawit itu muncul. Nah, kemudian terus saya coba keluarlah bagian yang kedua tulisan saya. Tidak juga ditanggapi, DPR pun tidak ditanggapi. Padahal banyak kawan saya, termasuk beliau ini kan. Nah, jadi besok-besok kalau cerita sawit, Bapak jangan lupa dengan saya. Sayalah orang yang paling vokal se-Indonesia ngomong bagaimana memberdayakan petani sawit. Makanya APKA Sindo ya, yeah. Pak. Minta saya jadi Dewan Penasihat. Ini Dewan Penasihat yang tak digaji, Pak, sampai sekarang. Ya. Nah, kemudian refinery minyak. Waktu itu belum ada istilah minyak kita, tapi alhamdulillah barang ini di saya, Pak. Saya mau pinjam duit dengan Pak Yusuf Kalla 1,7 triliun. Kata ajudan Pak Yusuf Kalla, kau ni gila ke apa? Enggak gila, Pak. Saya manas, saya bilang. Kenapa manas? Karena minyak curah kita itu tidak higienis untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sementara regulasinya kita ada yang disebut dengan DMO, Domestic Marketing Obligation 10%. Itulah yang digunakan untuk membuat minyak goreng rakyat.
0: Oke, mengapa DBH Kalbar kecil, Pak? DBH sawitnya?
3: Saya belum mau jawab itu. Saya mau jawab. Jadi tahun 2021 saya dapat proyek penelitian dari BPDPKS. Dah? Nah, 2 tahun, multi years. Tidak banyak, cuma 1,4 miliar ya. Heboh, untan pun heboh. Ya Allah, Pak RD dapat penelitian 1,4 miliar. Nah, kan gitu. Jadi, tujuan saya adalah saya ingin ketemu dengan Pak Abdurrahman. Itu adalah direktur utama BPDPKS. Ya. Nah, jadi karena udah 2 tahun itu selesai, saya bawalah 2 tulisan saya ini. Pak, jangan... Pak Sutarmiji itu gubernur saya. Kak, beliau ngomel, beleter, manas kepada perusahaan perkebunan, itu wajar, Pak. Mengapa? Memang realitanya begitulah. Yang diomelkan Bang Miji, kami nyebut Pak Gubernur kami itu Bang Miji, panggilan akrabnya pada saat itu. Mudah-mudahan beliau nonton. Nah, saya kalau saya jadi gubernur lebih keras lagi kali daripada Pak Miji. Nah, kemudian gini. Nah, akhirnya kami hitung, Bu. Nah, itu 310 miliar di tahun 2023 selesailah peraturan Menteri Keuangan segala macam. Aku tidak peduli lagi isinya, yang penting harus DBH harus ada masuk di Kalbar. Nah, pada saat Bang Miji ngomel kan dia ngitung pajak kendaraan bermotor yang ngangkut sawit tuh 1.400 katanya. Enggak ada yang bayar pajak. Marah dia lagi. Oh, udah. Jadi Bang Miji ini begitu semakin dikasih data,
0: yeah,
3: semakin ketimpangannya, dia pun makin malas. Itulah kondisi. Nah, jadi saya 2022 pada saat presentasi hasil penelitian saya bilanglah sama Pak Abdurrahman, "Pak, kalau kita ingin menciptakan keadilan kepada penghasil, Kalbar pada saat itu belum ada Sungai Kunyit tuh."
0: Iya.
3: Belum ada, di 2022 itu belum ada Sungai Kunyit. Baru bunga-bunga Sungai Kunyit. Nah, wajar, Pak. Kami penghasil sawit yang terima Belawan. Kami penghasil sawit yang terima Tanjung Perak. Ya. Kami penghasil sawit yang diterima Jakarta itu apa namanya, Bang?
0: Tanjung Priok.
3: Nggak ada di Kalbar, Pak. Wajarlah gubernur marah kepada kami.
0: Persoalannya aturan kah, Pak Erdi?
3: Karena ini keadilan. Kita kan konsepnya kan keadilan. Kita kan penghasil sawit yang terbesar. Sementara PAD yang diarahkan ke kita nol. Masalah-masalah yang timbul di daerah akibat aktivitas sawit itu menjadi domain
7: menjadi domain pemerintah. Ya. Itu yang harus, jadi keadilannya di mana? Sehingga saya pada saat itu pertemuan di Medan, nah pada saat itu inginlah. Saya bilang saya tidak akan balik rasanya dari Medan nih kalau tidak disetujui bahwa DBH sawit itu harus kita setujui. Karena apa? 14 provinsi di Indonesia sebagai penghasil sawit, saya hafal Bu. Provinsi yang apa penghasil sawit mana saja pun paham. Karena pada saat itu akademisi-akademisi gumpul di situ.
0: Ya.
7: Termasuklah saya dari Kalimantan Barat. Makanya orang bilang ini Pak Edi ini ahli sawit ya, ahli apa? Enggak, sarjana sosial politik saya nih. Nah, sospol saya nih. Cuman saya ingin kebijakan negara baik diarahkan untuk memperbaiki mengarah pada keadilan bagi petani sawit okay yang tadi ya, kan gitu.
0: Baik Pak Edi, Bapak-bapak dan juga Ibu, kita break, nanti akan kita lanjutkan lagi okay, Pak. Okay. Kita break dulu. Dan mengapa tren dana bagi hasil sawit di Kalbar ini terus menurun, Bu? Dari 2023-4 sampai 2026, benarkah memang trennya terus menurun? Nah ini mengapa juga? Kita akan membahasnya setelah yang satu ini. Ruang Terbuka akan segera kembali sesaat lagi.
8: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
9: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de...
10: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
11: Samo-samo.
12: Bunda, jangan main TikTok tarui.
13: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
12: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
13: Elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
12: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
14: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
15: RRI Digital saja, toh.

0: Kami lanjutkan kembali optimalisasi dana bagi hasil sawit untuk penguatan kelembagaan dan sertifikasi petani mandiri. Masih menyoal mengenai dana bagi hasil sawit ini. Bu Erita mungkin bisa dijelaskan ini Bu, benarkah memang terjadi penurunan DBH yang didapatkan Provinsi Kalimantan Barat? Dan kalau memang benar turun, mengapa? Apa karena produksi sawit kita yang juga terus menurun atau malah meningkat tapi DBH-nya malah turun?
1: Ya, memang menurun ya kalau kita lihat dari Pak RD juga gitu Pak ya. Udah mengkapas di Pak Apkasindo juga nampak ya Pak ya. Kan ini kan memang informasi terbuka ya. 310, 276, 111, sekarang 371 miliar. Menurut kita tidak ada masalah dengan produksi ya. Produksi malah hari ini Pak Apkasindo harga cenderung naik ya. CPO kebetulan baru beberapa minggu terakhir mungkin CPO agak turun ya, tapi tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi, artinya ada tren kenaikan sebenarnya. Nah, cuma di yang menjadi mendasari terinfo itu adalah fluktuasi harga CPO, volume ekspor nasional yang diakumulasikan jadi berpengaruh pada bea keluar, jadi dikonversi turunlah dia, kan dia di dalam APBN ini, jadi mempengaruhi diturunkannya DBH, itu yang normatifnya saya pikir. Atau bisa saja ya mungkin ada secara produksi, secara harga, secara fluktuasi CPO cenderung walaupun ya geser-geser dikit sih Pak Erdi ya, tapi saya pikir masih di atas 14.000 ya CPO. Jadi sebenarnya itu, cuman bisa saja kebijakan lain, mungkin ada program prioritas, mungkin seperti itu.
0: Tapi kan aturannya tidak berubah Bu, mengapa bisa turun? Aturannya kan tetap pembagian porsi dan lain sebagainya, produksi juga tetap.
1: Ya, tapi sumbernya itu yang dibagi itu yang mungkin mengalami penurunan. Yang dibagi itu menurun berdasarkan tadi sebab-sebab fluktuasi harga CPO, ekspor devisa dan lain-lain seperti itu. Jadi mempengaruhilah di jadi perubahan realisasi di tahun berjalan karena dia terkoneksi di APBN kan. Nah, itu kebijakannya di pusat lah ya, karena di Kementerian Keuangan mungkin saya bilang tadi ada program prioritas pemerintah. Mungkin seperti itu.
0: Jadi di luar aturan itu mungkin saja ada kebijakan khusus.
1: Ya itu Pak RD atau Pak Amin deh yang seperti itu.
0: Ya. Silakan Bang Amin, ini trennya menurun, dari data menurun tapi produksinya tetap. Nah ya, mengapa DBH-nya malah semakin kecil ke Kalbar nih Bang Amin?
2: Itu yang lucu kadang-kadang kita Indonesia ini ya. Seharusnya kan 2000 saya lihat dulu ya, aku salah ngomong nanti. 2024 kita dapat 58 miliar dana DBH sawit. Betul kata Bang Erdi, 58. Nah, sekarang 2022
0: provinsi Bang ya,
2: provinsi. Nah, kita bicara provinsi lah. Itu mungkin kabupaten enggak jauh-jauh beda gitu karena di kumulatif kan menurun juga. Trennya menurun. 2025 itu 23 miliar. Lucu juga sebenarnya dengan harga sawit naik sawitnya kan meningkat. Ini menurun kok. Jadi formulasi seperti apa pusat itu DBH untuk daerah? Ini yang buat mau apa lah? Ini kok orang masyarakat tahu tidak bayar pajak masyarakat ini dengan pemerintah ini? Ini masalah sebenarnya. Cuma sederhana saja sebenarnya. Yang mana produksi itu yang daerah yang mau punya produksi apapun, baik itu sawit, baik itu boksi atau apapun namanya, ya diutamakan dong. Berapa persen gitu kan? Ini kan rata-rata ini kan 20% untuk provinsi dibagi 14 kabupaten kota atau perusahaan di Kalimantan Barat. Provinsi akhirnya hanya 7%, penghasil berapa 3%, lainnya dibagi berapa persentase untuk bagi hasil DBH-nya. Ini kan perlu di formula ini perlu diperbaiki sebenarnya. Jadi konsep pusat itu sampai sekarang kan masih abu-abu nih. Perlu kita ketahui semua PDRB Kalimantan Barat itu kurang lebih 358 triliun. PDRB potensi ekonomi kita Bang Erdi itu semuanya seumpamanya regulasinya dirubah buat aturan baru yang daerah itu jangan besar-besar lah 30% ya, sisanya ambil pusat untuk nasional karena kita negara kesatuan. kayaknya aman sih. Masih bisa kita. PDRB kita 300 triliun lebih. Kemana duitnya gitu, Pak? APBD kita hanya berkisar 5 ke 6 triliun ya. Allah, luar biasa. Dengan luas seperti ini, kita nih kaya sebenarnya. Kalau kita bandingkan Sarawak nih, jauh kita. Dulu berapa tahun, 12 tahun yang lalu, Sarawak itu Kuching itu hampir sama ke Pontianak ya Bang Erdi. Sekarang kayak bumi dan langit dah. Mereka tidak punya, hanya sawit mereka itu. Mereka hanya sawit, pendapat sumber daya alam tidak ada. Berapa APBD mereka itu? Kurang lebih 60 triliun. Luar biasa, Bang. Apa yang salah di kita ini? Nah, saya bandingkan sawit nih ya. Kita nomor 3. Beri penghasil, luasnya lebih nomor 2 luas sawitnya. Kaltim itu kota nomor 5, nomor 6, tapi DBH-nya lebih besar dari kita. Boleh dicek nanti, Bang. Ini yang salah sebenarnya, pusatnya gimana regulasinya dirubah. Aturannya dirubah, juga ada keadilan bagi daerah. Kita tidak muluk-muluk.
0: Ini sudah berjalan hampir 3 tahun dari tahun
2: 3 tahun. Untung Bang Edi menyuarakan bahagianya ada DBH. 2023 gitu. 2023 belum dapat kita, Bang. Baru dimulai, baru dianuakan. Berapa harus suara? Iya. Makanya kemarin saya waktu konsultasi ke Menteri Dalam Negeri, dibilang sekarang kakek kami lagi evaluasi, Pak. Saya suarakan terus, Bang. Walaupun tidak siaran, tidak lapor ke Abang. Bang, tolong dievaluasi ya masalah regulasi tentang dana bagi hasil daerah. Mereka mengatakan kami lagi proses, Pak. Kalau mau proses membuat aturan, libatkan daerah. Karena masing-masing daerah berbeda karakteristiknya, Bang. Karakternya berbeda, sumber daya alam berbeda. Kan sama ratakan semua si Indonesia. Kok Kalbar? Itu beda dengan Kaltim. Kaltim batubara lebih menonjol. Sawitnya ada juga, tapi tidak banyak sebanyak kita. Kalau kita boksit lebih menonjol di sini. Keras berbeda tuh diatur, Bang. Jadi jangan sama ratakan. Buat suatu aturan, berubah regulasi yang sudah berjalan, harus juga melibatkan daerah. Bahkan daerah pasti tahu situasi dan kondisi daerahnya seperti apa. Kok hanya orang Jakarta yang buat, tidak akan tahu dia. Hanya pakai satelit. Nonsen itu, bohong itu. Tak akan mungkin tahu.
0: Oke, formulasi untuk solusi sudah siapkan tadi Rp100 per
2: usulan kita.
0: Usulan. Rp100 per TBS. Nah, ini relevan untuk dijalankan kah sebenarnya? Bu Erita atau Bu Erita dulu, silakan, Bu.
1: Ya, lebih pas ya. Selaku seprovinsi yang menghasilkan ya TBS banyak itu lumayan ini, Pak. Apa berkeadilan lah ya, Pak. Walaupun masih agak itulah, tapi kita berusaha tahapan-tahapan yang udah dibuka sama Pak Gub kemarin di acara asosiasi itu ya, pemerintah yang ada kelapa sawitnya di bulan Juli. Semoga juga mungkin perlu ditindaklanjuti ya, dan sebagainya semua ya, Pak ya, termasuk DPRD, termasuk DPD juga yang Bapak sebut-sebut tadi, yang ada itulah perwakilan kita di sana. Jadi itu sangat signifikan, lebih berkeadilan, lebih berdaya lah buat kita, lebih berasa buat kita. Nanti yang tadi disampaikan Pak Agus juga untuk kelembagaan dan lain-lain itu ya kita bisa merasakan seperti Pak Amin sampaikan, rigid ya Pak, uang kita dibagi sedikit, dalam pelaksanaan penyerapannya pun rigid sekali pendokumentasiannya. Dan saya sampaikan ada pertanyaan kenapa sudah sedikit kok realisasinya kecil, tidak 100%. Nah itu selalu ada revisi dalam penganggaran. Kalau udah revisi kan tak bisa bergerak, Pak. Nah baru kemarin kami terima, udah di Oktober, tinggal berapa bulan eksekusi APBD Desember pertengahan sudah selesai. Jadi wajar kita mau habis-habiskan, beresiko ya kan, realistis juga dengan penganggaran, dengan realisasinya. Kan enggak masuk akal. Dalam waktu sekejap kita menghabiskan berapa. Nah itulah saya juga dari sisi perencanaannya juga saya juga mengkritisi. Kenapa kegiatan DBH ini selalu di triwulan 4. Itu ya Pak. Mungkin saya juga sampaikan ke Pak DPRD nih. Seperti itu mungkin bisa mensupport kami juga. Jadi kesannya tadi Pak Agus menyampaikan kenapa Bu? Realisasinya enggak 100%. Ya, salah satu seperti itu. Kami merasakan.
0: Realisasi dari pembagian dana bagi
1: hasil sawit. Iya, kita seolah-olah kita enggak pemanfaatannya. Seolah kita enggak bisa pakai uang itu. Regulasi seperti itu. Jadi selalu revisi beberapa kali, endingnya Oktober. Bayangkan Pak, Oktober, November, Desember penganggaran APBD. Jadi kami juga pasti kehati-hatian. Tadi saya setuju dengan Pak Amin bahwa pendokumentasiannya rigid yang harus kita terapkan. Penyerapan keuangannya tuh rigid.
0: Apa itu yang jadi problem sehingga DBH ini semakin kecil, Bang Amin, karena serapan?
2: Bisa jadi gini.

0: Yang pertama dana hak otonomi daerah. Yang kedua dana perimbangan daerah. Yang ketiga paling penting dana bagi hasil daerah. Tungsi mereka itu sebenarnya. Pak Daud, tergantung komitenya, tapi secara umum DPD itu tugas mereka itu, Pak. Kita bantu mereka. Kita bisa menyuarakan dana melalui mereka seharusnya. Nah, mereka nanti mohon diundang lah RRI. Ya, karena ini saya juga baru kemarin telepon oleh Boy. Jadi kok tahu di awal-awal pada bahasa saya pasti nyarankan gimana di PDD kita undang. Karena bisa disuarakan itu. Tapi itu yang
1: oke,
0: itu.
1: Jadi
0: yang
1: problem
0: untuk
1: semakin
0: merubah regulasi ini.
1: Problem semakin kecil apa karena serapan ini yang jadi evaluasi?
0: Sebenarnya enggak jadi itu. Itu sebenarnya salah. Karena begini, karena pengalokasian, pendistribusian dana TASPER itu bukan sekaligus ya, Bu ya. Bertahap mereka. Tidak utama ya, tapi itu menjadi, jangan sampai saya bilang dengan pemerintah daerah, jangan sampai itu jadikan lemah kelemahan kita untuk di alasan mereka untuk mengurangi dana TASPER daerah. Baru jadi program-program dilaksanakan cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ini tidak lain tidak bukan regulasi yang dirubah, aturan dirubah. Kita siap. Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan siap. Kita ada 7, Pak, dan rencana perda yang diusulkan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Tapi belum kita di ACC, kenapa? Karena kita efisiensi, program-program DPRD banyak dipotong karena banyak potongan sekarang. Jadi kita tidak bisa buat aturannya pernah tidak jalan, karena anggaran nggak ada, jadi tidak bisa. Ada 7 dalam rangka pendapatan asli daerah, dari aspek pajak. Karena saya di Komisi 3 itu ada 7 usulan kita belum di ACC karena memang kondisi keuangan. Tapi okay, insya Allah lah, kita bisa welcome dengan mahasiswa, kok memang masalah DBH, saya siap welcome. Tidak ada masalah. Ya,
1: oke, okay, baik ya. Pak Erdi, apa ini jadi problem juga nih Pak? Semakin turunnya DBH sawit ke Kalbar karena ada evaluasi terhadap serapan anggaran penggunaan dari dana DBH ini.
2: Baik, jadi salah satunya itu kita Kalbar, laporan penggunaan yang saya dengar ya, itu enggak habis, tidak ada data. Contoh yang dana 310 miliar itu, nah proyeknya diserahkan ke PU, nah akhirnya enggak selesai sampai sekarang. 18 miliar itu masih diributkan, kerjaannya 2023, 2026 masih sampai sekarang. Seharusnya, jadi saya berharap Pak Kadis Perkebunan undang enggak saya, tak usah bayar Pak, ya undang. Nah, jadi kalau saya perlu data, tolong kasih data. Insya Allah saya gunakan untuk membangun Kalbar ini melalui sektor perkebunan. Salam saya dengan beliau ya Bu ya. Nah itu. Yang kedua, saya mau ngoreksi, mau ngoreksi pendapat Bu Erika. Jadi kita dulu waktu awal-awal itu DBH sawit itu diperoleh dari ekspor CPO dan apa satunya itu Bu, hasil sawit tuh yang dalamnya itu Pak, kernel ya, kernel itu dulu awal-awal itu sebesar 90% dari ekspor. Jadi hasil sawit kita kan 100, terus ada kebijakan DMO, domestic marketing obligation, yang untuk apa minyak goreng itu 10%, sehingga yang bisa diekspor itu adalah 90%. Nah, kemudian dari hasil ekspor itu 10% itu digunakan untuk atau dialokasikan untuk DBH. Jadi hitungannya itu ada, udah ada. Oleh karena itu yang perlu kita perbaiki adalah data tentang produksi CPO kita dari Kalbar ini berapa yang diekspor. Nah kemudian sekarang ada ketentuan B50 sehingga DMO-nya meningkat dari 10 menjadi 25%. Ini dampaknya adalah yang bisa diekspor hanya 75%. Dari hasil ekspor itu tetap 10% menjadi DBH yang dibagikan kepada provinsi penghasil. Nah, terus yang tidak ngasil bagi sikit-sikit ya, kan gitu. Kitalah sebetulnya 14 provinsi yang ada di Indonesia yang menjadi penghasil.

0: kecil yang harus besar. Kemudian okay.
1: Terus kita menyuarakan, Pak, menyuarakan agar DBH ini besar ke
0: saya
1: kita.
0: Saya gampang, mudah, gampang. Kita minta beliau buat pansus. Pansus ya, pansus. Udah, tapi saya enggak tahu, enggak ada. Mana nak ngomong apa saya? Ah. Pansusnya ya, pansus, tapi tenaga ahlinya kan bukan saya. Ah, bukan saya. Yang selama ini bicara sawit tentang bukan nanam sawit ya. Ini orangnya diakui oleh dunia loh. Kan gitu. Tapi ya
1: kita
0: udahlah.
1: Terus menyuarakan agar DBH besar, Pak. Tapi kita siap tidak gunakan anggaran besar itu?
0: Siap. Kalau udah dapat rekomendasi dari DPR, surat tugas, saya datang ke tempat Ibu. Kalau Ibu nolak, saya tinggal lapor sama Bang Amin. Mau panjang ke, mau pendek nih, kan gitu. Kalau mau panjang, silakan. Kan gitu. Jadi kita perlu perbaiki data, data penggunaan. Sebetulnya tidak ada masalah. Yang tadi disampaikan Bu Erika, duitnya udah mepet-mepet. Kita kan udah ada planning setahun sebelumnya. Ngapa susah? Begitu duit maka datang, bom aja sekali, selesai urusannya. Kan gitu. Kenapa dalam konteks sertifikasi misalnya, banyak NGO yang membiayai dulu. Tadi kan Pak, ya, Pak itu kan biaya sertifikasi, untuk sertifikasi itu 130 juta rupiah sampai 150 juta. Jangan seorang-seorang, buatlah kelompok tani, pekotkan institusi petani, ya kelembagaannya itu bisa antar KUD, 3 KUD satukan jadi satu, kita buat sertifikasi 7.000 hektar misalnya. Nah, habis itu kalau aku ini jadi gubernur, tapi bukan maksudnya gitu. Saya minta kepada Pak Rian Orsan lah ya, gini, petani kita sekarang sudah hebat, sudah pintar ya Pak Gubernur. Petani kita sekarang sudah sangat hebat. Mereka sudah punya semuanya. Jadi saya berharap yang memitrakannya itu adalah gubernur atau bupati. Jangan dibiarkan Pak Agus ini mencari mitra ke PKS. Itu kena tunggingkan pantat. Mengapa? Dia tidak kuat. Tapi kalau Pak Gubernur yang datang ke PKS, ini saya mau menyatakan bahwa kelompok gabungan kelompok tani ini tolong dimitrakan dengan PKS. Ada ke yang berani nolak apa yang diinginkan oleh Pak Gubernur? Nah, kemudian konsekuensi kemitraan, Bang Fiko. Satu, ketentuan pergub nomor 63 yang ditandatangani MIJI pada saat itu bisa efektif berlaku. Sekarang tidak efektif. Tiap bulan Ibu netapkan harga pembelian TBS sebulan 2 kali ya Bu ya? 4. Sekarang nih, rapatnya nih, makin banyak rapat, habislah duit itu. Nah, kan artinya, nah, iya kata kita, pahamlah dah. Jadi,
1: bagi konsumsi Pak.
0: Nah, tunggu dulu. Jadi begitu turun ke lapangan, ada ke perusahaan-perusahaan yang menerapkan harga, mereka hanya 3.200. Udahlah sinsai-sinsai sini 2.800 ya karena jauh. Coba kalau gubernur datang ke PKS, aku enggak mau tahu ya. Saya sebagai gubernur tidak mau tahu di belakang saya ada petani. Nah, sekian saya maunya dimitrakan dengan ketentuan sebagaimana ketentuan Permentan nomor berapa Bang Agus? Iya, hafal dia nih. Saya justru tak hafal. Ah, itulah dia caranya.
1: Baik, oke. Mohon izin saya potong dulu Pak, gantian ke Bang Agus. Jadi dengan DBH ini berdampak terhadap petani Pak. Petani mandiri, petani sawit mandiri ini gimana tadi?
2: Iya, terima kasih. Jadi terkait dengan DBH ini sangat-sangat, Bu. Saya katakan sangat-sangat berdampak. Salah satu contoh itu dengan tadi untuk infrastruktur Bu ya. 80% terus dengan dibagi lagi 20%-nya untuk penggunaan lainnya. Nah, dari 80% ini Bu, ada 20% yang tersisa, Pak RD. Ini kami dulu pernah Pak mengajukan untuk bantuan sosial jaminan ketenaga kerjaan bagi petani-petani sawit mandiri itu. Hanya pada waktu itu, alhamdulillah untuk di Sintang kita bisa mendapatkan petani-petani mandiri, tapi salah satu kabupaten itu bahkan tidak memberikan sama sekali untuk jaminan sosial dengan alasan tadinya anggaran ini tidak mencukupi itu. Nah, tentunya dalam hal ini apa yang kami sampaikan tadinya berharap dengan DBH ini justru kami mengharapkan dalam pembagian pembiayaannya itu terusus untuk kortipisasi petani kelapa sawit mandiri. Jadi tadinya diarahkanlah ke Ibu Erlita terutama diarahkan terkait dengan pendirian kelembagaan atau tadi kelompok tani ataukah itu KUD atau apapun, terus restrukturisasi dan pembinaan juga yang jelasnya untuk koperasi unit desa lainnya. Nah, kelembagaan berbadan hukum yang dikelola secara profesional, Bu, dan syarat mutlak agar petani mandiri menjadi mitra selara. Apa yang disampaikan Dr. Erdi juga barusan terkait dengan faktor sertifikasi tentunya sangat-sangat berat, Pak, bagi kami petani mandiri ini. Nah, kita kebetulan memang ketua DPW kita sendiri ini alumni orang ISPO juga, Pak, itu. Tapi sampai saat sekarang ini ya kita belum menemukan yang namanya formulasi bagaimana supaya petani ini dapat terbantukan terkait dengan sertifikasi ISPO. Karena tanpa sertifikasi ISPO, petani ini tidak akan mendapatkan haknya. Iya tuh, Bu. Itu. Ya, mungkin itu, Bu.
1: Oke, silakan Bu Erita menanggapi.
3: Jadi saya menanggapi pertama dari Pak Agus ya. Memang sebenarnya di dalam DBH itu fokusnya memang salah satunya adalah mendata, pendataan dan pendampingan ISPO. Otomatis di sana ada terjadi penguatan kelembagaan. Ya. Tapi kita perlu tahu semua, pendataan itu di atas kertas itu mudah. Karena kita harus mendata, baik peta ya, untuk STDB. Terus untuk naikkan ke ISPO, lebih banyak tahapan. Sementara di DBH, yang kita pelajari itu, bahwa dia mendampingi ISPO tuh hanya sampai prakondisi. Ya, untuk sertifikasinya yang katanya mahal-mahal itu tuh tidak ada di DBH. Jadi ada paruhan gitu, Pak Piko. Jadi ada yang di DBH itu tidak total sampai jadi sertifikat. Nah, hamba, kita tahu ya Pak ya.
1: Peruntukan DBH untuk sertifikasi itu tidak bisa?
3: Bisa, hanya di prakondisi. Jadi di setengah, pada saat pengumpulan administrasi dan lain-lain, itu. Tapi pada saat masuk sertifikasi, dia bukan dana DBH lagi. Kenapa di Perpres 25 itu mengatakan sumber itu dari mana-mana ya, dari APBD, APBN, dan sumber yang sekarang kita juga punya anggaran dari BPDP. Artinya DBH sendiri pun harus multi dengan yang lain-lain.
0: Jadi makanya nanti kita perjuangkan kepada Bu Menteri, ke Pak Menteri, perubahan apa regulasi atau isi di dalam apa peraturan Menteri Keuangan itu. Seharusnya DBH sawit itu bisa digunakan untuk misalnya kalau infrastruktur, dibangun infrastruktur, duitnya itu bak kecil, dibangun dapat contoh. Ini maaf Bu, saya supaya kita satu persepsi gitu dalam memahami. Nah, kalau tidak cocok dengan persepsi itu nanti kita sama-sama kita buat naskah akademiknya yang besar, yang kuat sedemikian rupa apa yang kita suarakan ini besar. Contohnya Ketapang 12,5 miliar. Kalau dibangunkan jalan berapa kilo Bang? Iyalah, ada enggak 3 kilo? Ya, 3 kilo aja yang mampu dibangun dari seluas Ketapang yang sebesar itu. Apakah ini tidak menimbulkan ketidakadilan baru di mata petani? Masa cuma itu yang dibangun kamiknya?
1: Oke, artinya dengan dana yang kita anggap kecil ini harus dimanfaatkan efektif.
0: Bagaimana cara memanfaatkannya? Ah, inilah yang harus kita bahas. Misalnya tadi nih, beliau nih bilang pupuk subsidi tak ada. Ya kan, Pak? Bagus.
1: Tapi di aturan tidak ada.
0: Nah, inilah yang kita harus Pak Bang Amin. Nah, diberi dia Bang ide supaya bisa membentuk perda perjuangan untuk kan begitu. DPR itu bisa ngerjakan apa saja. Kan begitu. Yang penting tenaga ahlinya tepat. jangan bawa cari tenaga ahli yang tidak tepat.
1: Oke, di aturan ini kan sudah jelas infrastruktur jalan, pekebun rakyat.
0: Pupuk subsidi tidak bisa digunakan untuk sawit, Pak. Karena pupuk subsidi itu hanya untuk 8 komoditi pangan. Sawit tidak termasuk pangan. Supaya dapat subsidi, Bapak. Nah, pakailah DBH itu. Kalau belum diizinkan, sama-sama kita berjuang. Nah, titipkanlah dengan Pak Ketua, Pak DPR, titipkanlah dengan Pak DPD, supaya kita sama-sama pergilah kita ke depan menteri, supaya ada perubahan. Yang penting kan ada perubahan, supaya apa yang menjadi keinginan kita bisa kita disetujui oleh pemerintah pusat.
1: Jadi tidak cerita nilai DBH kecil, pemanfaatan pun jadi problem juga. Bang Amin, silakan Bang Amin.
2: Jadi gini sebenarnya, maka tadi saya di awal katakan, seharusnya pusat itu jangan mengatur peruntukan DBH itu, serahkan otonomi khusus ke daerah. Yang tahu situasi dan kondisi itu daerah kok. Bisa mereka mungkin Pak Erick katakan bisa untuk pupuk, bisa sertifikasi, tapi masuk itu dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat. Karena hak kita kok. Jangan mereka ngatur semuanya gitu. Nah, itu bisa, karena mereka tahu lah situasi kondisi daerah. Belum tentu tahu semua mereka. Nah, kok mereka serahkan, ini hak kalian loh dari DBH sawit, kelola baik-baik, jangan sampai ada penyelewengan, itu aja
0: kontrol.
2: Tapi itu ke kami, kita tahu bisa koordinasi dengan Bu Erika atau siapa Pak BLT sekarang, Sirino. Nah, saya mesti tahu ini pada orangnya nih, dulu mereka ini ditarget 1 triliun loh penerimaan dari perkebunan ya Bu ya. Dulu langsung dialokasikan 300 melalui TKD. Betul enggak, Bu? Sekarang kan lalu lain. Sekarang 70 miliar kan, Bu? Itu Bu kayak proposal lagi, Bang. Kan luar biasa pusat ini. Seharusnya kan enggak boleh begitu. Kok dia hak kita. Dulu kalau dapat 1 triliun 200 lebih kita dapat, Bu ya. Sekarang dapat 1 triliun, target 1 triliun, 70 miliar pun pakai proposal, Bang Edi. Luar biasa enggak itu pusat tuh? Ini kok Pak Presiden tahu bisa dipecat ke menteri-menteri kehutanan tuh. Ini kan mungkin Pak Presiden sebagai yang punya hak kuasa Pak pemerintahan, enggak tahu ya, saya yakin enggak akan tahu beliau.
1: DBH selama ini diketahui hanya untuk infrastruktur jalan, Bang.
2: Enggak juga, ada sebagian kayak yang DBH sawit dulu sebagian mereka harus jalan tapi jalan lingkungan daerah sawit. LTSR banyak sebenarnya perlu revisi sekarang nih. Untuk masalah DBH ini sebagai kecil sawitnya masih belum mineral, belum pajak-pajak lainnya, pajak produksi, pajak ekspor belum kita dapat nih. Maka tadi saya katakan dari awal tadi PDRB kita 300 triliun Bang Erdi, 328. Mati potensi pendapatan tuh berapa kita dapat? Bisa PBD kita bisa 30 triliun, Bang. Maka kok ada masalah di bawah saya, Bang, kita minta 50%. Kalian jangan bicara 50% deh, saya bilang. 30% aja kembali ke daerah, kita kaya. Kita perlu kita lantas perdaya pusat. Dana itu kita kelola, tapi jangan diselewengkan. Jadi pusat jangan takut juga diselewengkan daerah. Sekarang kan ada BPK, ada kejaksaan, ada kepolisian. Kok ada pola daerah atau dewan yang aneh-aneh, ditangkapin saja kan gitu.
1: Oke, nah penggunaan inilah yang jadi koreksi pemerintah pusat sehingga harus diatur secara rigid, Bang. Yeah. Tidak bisa yang untuk pupuk, tidak bisa untuk sertifikasi. Yeah, gimana, Bang Amin?
2: Itu maka saya katakan, DBHH daerah serahkan sepenuhnya ke daerah. Nah, Bang Agus ini tidak mungkin kita tahu kalau tidak ketemu dengan beliau. Bang, kami ini petani sawit ini ingin pupuk itu lebih murah. Gimana solusinya? Melalui PBD. APBD gimana dapatnya dari DBH itulah. Tapi jangan diatur oleh pusat DBH itu untuk ini. Mana bagaimana kita mau mengakomodir suara-suara petani-petani kita di lapangan. Itu yang masalah bagi kita. Seharusnya ini DBH kalian berapa sekian persen, 20% atau 30%. Kelola, jangan ada penyelewengan. Nah, itu kan bisa kita atur. Kan ada musrembang. Ada reses anggota dewan provinsi maupun kabupaten. Itu kan pintu masuk untuk mengusulkan program-program yang ada di masyarakat. Itu sebenarnya, Bang. Bisa itu. Tapi jangan, ya tadi, bisa kan, Bu. Perkebunan misalnya seperti apa. Itu bisa semuanya sebenarnya. Saya yakin-yakinnya, seandainya ada regulasi yang baru dari pemerintah pusat. Tadi seperti yang saya apresiasi EPA option itu,
4: lakukan seperti option, lakukan seperti itu, daerah diuntungkan, pajak kita akan meningkat secara nasional. Yakinlah, pajak kita akan meningkat secara nasional. Kalau Presiden tahu ini, buat kebijakan seperti pajak option itu, daerah akan berduyun-duyun. Semua pegawai kita, baik Bapemda, perkebunan Bu ya, akan memaksimalkan potensi yang ada di daerah. Karena itu akan ke feedback ke daerah juga. Tetapi kalau dengan posisi sekarang, kemarin Anda, saya jujur aja, kemarin ada Bapemda Provinsi Kalimantan Barat disuruh oleh pajak untuk mengawasi proyek strategis nasional pulau penerbang. Saya tanyakan, dapat enggak kalian itu kira-kira feedback untuk daerah? Tak dapat Pak. Jangan saya bilang mereka ada petugas. Biar mereka kerja sendiri ke sana. Betul lah Bang Erdi?
1: Oke.
4: Okay, kalian fokus saja untuk PAD daerah saya bilang.
1: Baik. Betul, Bu ya? Erita bisa menanggapi pemanfaatan atau DBH ini untuk apa digunakan? Bisakah di luar tadi untuk infrastruktur jalan dan lain sebagainya? Bisakah di luar itu Ibu?
3: Iya. Bisa saja. Terutama untuk perkebunan ya. Karena DBH-nya sawit. Ya pasti kita memikirkan yang perkebunan dulu. Seperti itu. Jadi kami juga di awal juga merasa pembagian itu enggak berkeadilan. Ya, yang menghasilkan siapa, yang menerimanya siapa. Betul kata Pak Amin, terlalu kecil kok infrastruktur dengan uang segitu. Kecuali ya, kecuali dengan perjuangan kita bersama berubah regulasi, kita mendapat lebih angka, lebih berkeadilan. Namun sambil menunggu perjuangan itu yang perlu tahapan-tahapan ya Pak ya. Karena ngerubah regulasi itu ada tahapan-tahapannya. Mungkin dari bersama semua sektor di sini. Tapi saya ingin menyampaikan di momen ini bahwa untuk ada program pemerintah yang didanai Badan Pengelola Dana Perkebunan, BPDP. Dulu ada KS, sekarang P saja. Karena dia juga mengcover komoditi lain sebenarnya sawit. Jadi itu mungkin saja format itu yang masih digunakan pusat, bahwa untuk mengcover keperluan kebun sawit ada di BPDP, PSR, Sarpras, SDMPKS. Jadi untuk soalan pupuk segala intensifikasi itu selesai di Sarpras, ya Pak Agus ya. Nah, itu dengan persyaratan tadi lagi-lagi kelembagaan, penguatan kelembagaan, apapun kegiatannya, apapun bantuannya itu perlu berlembaga, ya seperti berlembaga. Dan ini dan di BPDP itu sampai saat ini silakan diakses asal memenuhi syarat, dan sudah banyak untuk yang di Kalimantan Barat mengakses PSR dan Sarpras.
1: Oke.
3: Seperti itu.
1: Baik Bapak-Bapak dan juga DBH. Ibu, kita di akhir acara. Tidak terasa 1.5 jam kita sudah berbincang, tapi harus kita akhiri. Mohon izin yang pertama ke Pak Agus dulu, DBH untuk kepentingan petani sawit mandiri harus seperti apa? Silakan Pak Agus.
2: Ini penutup ya. Closing statement. Pak Dr. Abdi. Jadi sektor perkebunan kelapa sawit rakyat merupakan pilar fundamental stabilitas ekonomi tapal batas Kalimantan Barat. Optimalisasi realisasi DBH sawit untuk penguatan kelembagaan dan sertifikasi ISPO bukan sekedar instrumen pemenuhan kewajiban administratif, melainkan wujud kehadiran negara dalam menegakkan kedaulatan ekonomi, martabat serta kesejahteraan 284.000 kepala keluarga petani sawit mandiri di bumi khatulistiwa. Demikian statement.
1: Terima kasih Pak Agus. Kemudian Pak Erdi, benarkah karena daerah ini tidak mampu sehingga dananya jangan besar-besar dan digunakannya juga diatur oleh pemerintah pusat mengenai DBH sawit ini, Pak Erdi?
0: Iya, yang menjadi kendala pemanfaatan itu kan ada persentase yang disampaikan oleh beliau tadi. Nah, itu harus kita dobrak sedemikian rupa sehingga kita arahkan, kita perjuangkan untuk menjadi pajak option yang dikelola secara mandiri oleh daerah. Saya sangat setuju dengan Pak Dewan. Nah, wajarlah kalau beliau terpilih lagi karena memang pikirannya itu untuk kerakyat kan gitu. Jadi kita perjuangkan sedemikian rupa, yang kita lakukan adalah bagaimana mengontrol pemanfaatan itu untuk tidak diselewengkan kan gitu. Silakan semua lembaga yang mengawasi tentang corruption itu boleh masuk. Nah, ada KPK, ada kepolisian, ada ini, ada apa? Kejaksaan dan seterusnya. Seterusnya silakan masuk, awasi kami, tapi berikan kami kebebasan yang kuat untuk mengelola duit yang kecil ini supaya bisa mewujudkan keunggulan dari kelembagaan petani. Saya pikir itu, Bang.
1: Terima kasih Pak Edi. Kemudian Bu Erita, silakan Ibu. Benarkah karena ketidakmampuan daerah sehingga dananya ini kecil dan peruntukannya juga diatur oleh pemerintah pusat DBH sawit ini?
3: Ya, peruntukan diatur sesuai Permenkyu ya, diatur saat ini yang mungkin bisa, masih mungkin untuk kita sampaikan revisi agar pendapatan DBH lebih berkeadilan didapatkan oleh daerah penghasil, seperti itu. Yang ke
1: pembagian dan peruntukannya, Ibu.
3: Oh ya, semakin kecil itu semakin ya. Kecil. Ya, itu perlu juga pengatur regulasi kembali agar supaya penyerapan itu dapat maksimal. Tidak langsung selalu dieksekusi di akhir tahun. Kenapa? Mungkin betul kita bisa mempersiapkannya, tapi dalam kerangka keuangan, penyerapan anggaran kita juga punya aturan yang tidak bisa kita dahului sebelum itu ditetapkan. Jadi memang perlu dua revisi regulasi terkait pembagian. Tadi pembagian DBH-nya sendiri untuk ke daerah, juga dalam ranah regulasinya sendiri dalam rangka penyerapan pelaksanaannya sendiri. Jadi tidak jadi menghambat, seolah-olah kita sudah sedikit tidak mampu lagi menyerap. Jadi mungkin salah satu, walaupun bukan ya Pak. Jadi kalau bahasanya itu dikitnya tidak habis, ngapain kasih banyak? Kan seperti itu. Jadi seperti itu ya.
1: Iya.
3: Jadi menurut saya seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bu Erita. Terakhir Bang Amin, silakan. DBH sawit ini kita terus berjuang Bang untuk bisa pembagiannya besar ke Kalimantan Barat, tapi satu sisi problem evaluasi dari pemerintah pusat terhadap mampu tidaknya pemanfaatan dana DBH ini Bang. Gimana ya, Bang Amin?
4: Tapi memang kita harus evaluasi tentang aturan DBH itu sendiri. Kalau itu tidak diatur, itu tidak akan bisa efektif. Saya tadi katakan beri otonomi daerah sesungguhnya. Apa yang didapat daerah itu kasihkan ke daerah. Rubah regulasinya. Insya Allah yakin. Dan saya mengimbau nih, saya bertadi ngomong sama Bang Erdi, seharusnya orang politisi, orang birokrasi, akademisi, tokoh masyarakat harus nyatu. Harus disuarakan ini Bang Erdi. Kok dia disuarakan, masyarakat pusat akan diam terus ya Bu ya. Harus tahu disuarakan. Ini solusinya. Kita tidak akan mencerna pusat seperti apa. Kita kasih solusi. Bukan hanya mengkritisi, tapi kita mengasih solusi seperti contoh pajak option. Coba pusat seperti itu dipelajari. Buat regulasinya, rubah, evaluasi semua kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan. Jangan sampai pemerintah itu hanya diatur oleh oknum-oknum yang punya kepentingan. Tapi bicara atas nama negara Indonesia. Buat regulasinya, buat option, sehingga tidak ada pintu masuk untuk membuat aturan itu abu-abu. Harus jelas transparan. Sampai sekarang saya katakan, perpajakan Indonesia belum transparan benaran. Masih ada daerah aspek tertentu yang masih ditutupi. Sehingga ada kecenderungan untuk menyalahgunakan. Maka saya berharap ke depan setiap apa evaluasi apapun, aturan apapun, seharusnya melibatkan semua lapisan masyarakat. Jangan hanya di pusat saja, tapi libatkan daerah yang mengetahui. Di daerah ada akademisi, ada tokoh-tokoh masyarakat, ada hal lain yang mengenai, yang paham tentang situasi dan kondisi masyarakat daerah. Harus dilibatkan dalam merubah aturan-aturan yang sifatnya nasional. Tidak semua sama antara Kalbar, Jawa, beda. Harus dibedakan, dan itu harus aturannya harus fleksibel sesuai karakteristik masyarakat daerah. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Amin, Ibu Erita. Terima kasih Pak Agus dan juga Pak Erdi. Terima kasih. Semoga yang kita bahas ini benar-benar bisa terrealisasi ke depan. Terima kasih Pak Agus dan juga Pak Erdi. Terima kasih. Semoga yang kita bahas ini benar-benar bisa terrealisasi ke depan. Terima kasih Pak Agus dan juga Pak Erdi. Terima kasih. Semoga yang kita bahas ini benar-benar bisa terrealisasi ke depan.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Setelah tadi bersama kita simak ruang terbuka dengan tema optimalisasi DBH sawit untuk penguatan kelembagaan dan sertifikasi petani mandiri. Kini kami ajak Anda untuk kembali bersama kami di studio Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan update beragam informasi dari Kota Pontianak dan Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Pendengar, kami akan update informasi kali ini dari tempat perbatasan Pontianak Kuburaya ya, di mana jembatan swadaya yang saat ini kondisinya perlu diperbaiki nih pendengar. Kondisi akses di jalan Pemda Parit Mayor Pontianak Timur yang menjadi perbatasan antara kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya masih memprihatinkan. Sebuah pintu gerbang darurat yang terbuat dari bambu dan kayu berdiri di ujung jalan tanah merah yang becek. Ini menjadi penanda batas jembatan yang dibangun secara swadaya oleh warga setempat. Ini kalau hujan dia becek, kalau sedang kemarau ini berdebu sekali pendengar ya di sini. Dan berdasarkan pantauan oleh reporter kami di lapangan pada Rabu kemarin, jalan tersebut masih berupa tanah merah yang licin terutama saat hujan. Gerbang sederhana yang dibuat dari batang bambu dan kayu itu tampak rapuh dengan palang melintang yang membatasi tinggi kendaraan. Di balik gerbang tersebut terlihat jembatan kecil dengan konstruksi seadanya yang menghubungkan dua ruas jalan yang terputus. Jembatan tersebut menurut informasi warga bukan dibangun oleh pemerintah pendengar, melainkan hasil swadaya masyarakat sekitar yang berinisiatif agar akses tetap dapat dilalui. Makanya disebut dengan jembatan swadaya begitu ya. Dan salah seorang warga Parit Mayor mengatakan bahwa pihaknya yang bangun bersama-sama pendengar, membangun jembatan tersebut patungan, beli kayu dan papan. Kalau tidak ya jalan ini putus total begitu, tidak bisa lewat. Meski dengan kondisi terbatas, keberadaan jembatan swadaya ini dirasakan sangat membantu warga. Jalan Pemda selama ini dikenal sebagai jalur alternatif yang menghubungkan pemukiman warga di Pontianak Timur menuju wilayah Kuburaya, sehingga mampu memangkas waktu tempuh dan menghindari kemacetan di jalan utama yang memang macet begitu. Dan namun warga juga tetap berharap ya dengan adanya perhatian serius dari instansi terkait. Pasalnya kondisi jalan dan jembatan saat ini belum memadai untuk dilalui semua jenis kendaraan. Untuk saat ini kendaraan roda 4 seperti mobil pickup dan truk belum bisa melintas karena keterbatasan lebar dan kekuatan konstruksi jembatan. Takutnya ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu pendengar ya, serta adanya juga palang pembatas ketinggian di pintu gerbang. Hanya kendaraan roda 2 saja yang dapat melewati jembatan ini, tapi dengan berhati-hati. Tentunya warga juga berharap pemerintah kota Pontianak dan pemerintah Kabupaten Kuburaya dapat segera memproses dan juga merespons keluhan ini dan melakukan perbaikan permanen, mengingat jalan Pemda merupakan akses alternatif yang vital bagi aktivitas ekonomi dan mobilitas warga di kawasan perbatasan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 妈妈，
1: 哪不是有冰沙多啊？被妈妈的，马来西亚。
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantasisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita sudah berada di penghujung sesi kebersamaan kita dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Selain nanti pukul 10 hingga 15 akan ditemani bersama rekan kami Budiman Taher dalam rangkaian Pontianak siang ini. Dan sekaligus saya Al-Fatih pamit untuk diri, pendengar dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang, pendengar dimanapun Anda berada. Pro satu kanal informasi dan inspirasi hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir di kesempatan kali ini menemani Anda. Setelah tadi ada rekan saya Fatih yang sudah menemani Anda dari subuh tadi ya. Kita masih coba temani Anda dengan berbagai ragam acara demi acara yang tentunya kita akan hadirkan untuk Anda mulai pukul 10 ini hingga pukul 15 nanti ya. Dan tentunya kebersamaan kita, saya Budiman Tahir penyiar Anda di pagi ini, mencoba menemani dengan berbagai hiburan dan informasi yang tentunya kita hadirkan untuk Anda merapat ke pukul 11. Setelah itu kita hadirkan warta berita olahraga yang tentunya kami relay ya, langsung dari program 3 RRI Jakarta. Salam bahagia, salam hormat dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak di pagi ini ya, pagi jelang siang ini, dan pagi yang bisa dikatakan cukup mendung ya untuk kota Pontianak. Mudah-mudahan ya hari ini kota Pontianak diguyur hujan lagi. Kota Pontianak dan kota-kota lain, kabupaten lain juga diguyur hujan, sehingga tentunya kabut asap yang pagi ini kalau menurut saya sudah mulai nampak lagi, semoga ya hilang lah ya akibat hujan turun. Dan pastikan tetap semangat juga, tetap sehat, dan terus bersama kami di Persatu.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

Program 4 Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam, dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat makin gampang.

0: Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
2: Three.

Tahukah Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging. Mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

0: Mah, gawat nih, Mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabai enggak?
1: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
3: Satu aja. Buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1, pendengar dimanapun Anda berada. Kami ada dengan informasi di mana kondisi akses di Jalan Pemda Parimayor ke Pontianak Timur yang menjadi perbatasan antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya masih memprihatinkan. Sebuah pintu gerbang darurat yang terbuat dari bambu dan juga kayu berdiri di ujung tanah merah yang becek yang menjadi penanda batas jembatan yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat setempat. Berdasarkan pantauan lapangan Rabu 14 Oktober 2026 pagi, jalan ini masih berupa tanah merah licin ya, terutama saat hujan. Gerbang sederhana yang dibuat dari batang bambu dan kayu ini tampak rapuh dengan palang melintang yang membatasi tinggi kendaraan. Di balik gerbang ini terlihat jembatan kecil dengan konstruksi seadanya yang menghubungkan dua ruas jalan yang terputus. Jembatan ini menurut informasi warga bukan dibangun oleh pemerintah, melainkan hasil swadaya masyarakat sekitar yang berinisiatif agar akses tetap dapat dilalui, maksud kami. Dan meski dengan kondisi terbatas, keberadaan jembatan swadaya ini dirasakan sangat membantu warga. Jalan Pemda selama ini dikenal sebagai jalur alternatif yang menghubungkan pemukiman warga Pontianak Timur menuju wilayah Kabupaten Kuburaya, sehingga mampu memangkas waktu tempuh dan juga menghindari kemacetan di jalan utama. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang. Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
3: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
2: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa, praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih, pasti panas kan?
3: Enggak juga, apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
2: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
3: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
2: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
4: Oh no.
3: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak gak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Mah, mah, gawat nih, mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal 2.
1: Apa, Pa? Ya udah, Pa. Cepat masukin brankas.
3: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
4: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabai enggak?
1: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
4: 1 aja. Buat pamer di status.
5: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kami segera menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga. Terus bersama kami di Pro 1.

0: PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Fasanas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi. Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiree Doui membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doui mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Usman Dembele. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnus Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma, sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan.

0: 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
1: The reason why for me we struggle.
0: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
2: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
0: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
2: The next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
0: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam lanjut Liga Champion di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champion UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2, tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia, sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Jenny sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Jenny dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah, Kim Estrup Anders Skarup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 2026-2027. di Stadion Sijalak Harupat. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan Grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di Grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Hosbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional, kejurnas namanya kejuaraan nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut, salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di kejurnas prapon. Itu kan kejurnas persiapan prapon. Kalau yang waktu bulan depan, insya Allah kita ada friendly match RNR, nama kompetisi resmi dunia. RNR itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior, dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Nine Ball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengprop Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas, karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprop.
3: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Kita juara, alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan. Sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Floba Mora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalena secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, junjung tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kehilangan rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Game Valley tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oepue Kupang, Itobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Spesial Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Portal berita olahraga ya sudah kami hadirkan untuk Anda. Peringatan masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di siang ini kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu religi. Azan zuhur untuk Kota Pontianak dan yang sewaktu kita akan kumandangkan pukul 11.32 menit waktu Indonesia Barat. Dan pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sewaktu. Dan tentunya kami yang bertugas pada kesempatan siang ini selamat menjalankan ibadah sholat zuhur bagi umat Islam di kota Pontianak dan yang sewaktu. Terus bersama kami di Pro 1.
1: Allahu Akbar, Allah.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Rilas pemberitahuan putusan banding kepada terbanding nomor 59/PDT.G/2026/PNSKW, juga nomor 93/PDT.G/2026/PT/PTK. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah panitera Pengadilan Negeri tersebut, telah memberitahukan Winiarti anak dari Supardi bertempat tinggal di Jalan P. Blitung nomor 84 RT 7 RW 6 Singkawang Barat, Pasiran Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagai tergugat atau terbanding. Tentang putusan Pengadilan Tinggi Pontianak 93/PDT.G/2026/PT/PTK tanggal 30 September 2026 antara Eriko anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat atau pembanding lawan Winiarti anak dari Supardi sebagai tergugat atau terbanding. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula penggugat tersebut. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor 59/PDT.G/2026/PNSKW tanggal 10 Agustus 2026 yang dimohonkan banding. 3. Menghukum pembanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39-715 panggilan atau pemberitahuan ini saya jalankan atau diumumkan melalui media massa RRI agar diketahui oleh umum atau orang banyak atau masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 1 Oktober 2026, jurusita pengganti Monica Simanjuntak AMD.
1: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Siang ini kita masih temani Anda dengan berbagai lagu-lagu hiburan sambil menemani Anda dalam beristirahat. Siang kami hadirkan untuk Anda opsi obrolan siang.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
3: Yang satu apa yang mama dong? Mana sih, Mam?
4: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
5: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
4: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
5: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
4: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
5: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
6: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Rilas pemberitahuan umum putusan kepada tergugat. Nomor 66/PDT.G/2006/PN/SKW. Saya, Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 66/PDT.G/2006/PN/SKW. Telah memberitahukan kepada Hermanus bertempat tinggal dahulu di Jalan SM Syafuddin nomor 4 RT 1 RW 1 Pasiran Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor 66/PDT.G/2006/PN/SKW tanggal 1 Oktober 2026 antara Mary Julianti sebagai penggugat lawan Hermanus sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek. Menyatakan sebagai hukum perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2025 di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama Miao Tong serta dicatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 14 Juli 2025 sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor 6172KW14072020250004. Tanggal 15 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Darnila SS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat. Memerintahkan penggugat untuk melaporkan perceraiannya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.184.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39-715. Panggilan atau pemberitahuan ini saya jalankan atau diumumkan melalui media massa RRI agar diketahui oleh umum, orang banyak, masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 1 Oktober 2026, jurusita Septia Susanti.
1: Diterima Rp50.000.
2: Pendengar, di era digital, cara kita bertransaksi semakin mudah. Kris menjadi salah satu pilihan pembayaran yang semakin banyak digunakan masyarakat dan pelaku UMKM di Kalimantan Barat. Data hingga Juni 2026, transaksi Kris di Kalimantan Barat mencapai Rp6.5 triliun. Dengan jumlah transaksi sekitar 62,9 juta kali, jumlah merchant juga telah mencapai lebih dari 552.000 dan sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro. Artinya, digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang dan menjangkau lebih banyak konsumen, dari warung kecil hingga pusat perbelanjaan. Mari manfaatkan transaksi digital secara bijak, aman, dan praktis. Kris, langkah sederhana menuju ekonomi Kalimantan Barat yang semakin digital.

Selamat siang bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di siang ini. Obrolan siang kita hadirkan informasi di siang ini dari rni.co.id, di mana program Makan Bergizi Gratis MBG di SD Negeri 14 Pontianak kembali berjalan seperti biasa. Dalam pelaksanaannya, makanan yang didistribusikan kepada siswa kini dilengkapi segel untuk meningkatkan kebersihan dan juga menjaga kualitas makan sebelum dikonsumsi. Kepala SD Negeri 14 Pontianak Saminem ini mengatakan pendistribusian makanan biasanya dilakukan pukul 7.30. Selain adanya segel pada kemasan, siswa juga diarahkan untuk menyantap makanan sebelum pukul 10 guna menjaga kesehatan. Yang menjelaskan selama program MBG berjalan, begitu pendengar, kondisi makanan yang diterima siswa sejauh ini dinilai baik dan pihak sekolah juga belum menemukan makanan yang basi. Adapun menu MBG yang disajikan kepada siswa setiap harinya bervariasi, menurutnya penggunaan segel pada kemasan makanan merupakan pembaruan yang diterapkan setelah aktivitas program kembali berjalan pasca kondisi kabut asap. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda mendengar dari laman website kami rri.co.id.

0: Aduh, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform management impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, kita ke Landak di mana sebanyak 14 personel Polres Landak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PTDH karena terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika selama periode 2015 hingga 2026 ya. Penindakan ini menjadi bagian dari penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran terkait dengan narkotika. Kasatres Narkoba Polres Landak, Ibtu Julianus Van Channel TK, menyampaikan bahwa institusi Polri tidak memberikan toleransi terhadap personel yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Penegakan aturan terhadap personel internal ini berjalan seiring dengan upaya pemberantasan narkotika di tengah masyarakat, khususnya di wilayah Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Dan berdasarkan data pengungkapan kasus narkoba di wilayah Ngabang selama 2024 hingga 2026, Polres Landak mencatat 56 laporan polisi dengan total 61 tersangka. Polres Landak pun mengajak masyarakat untuk berperan dalam membantu pencegahan peredaran narkotika dengan menyampaikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan atau peredaran barang terlarang tersebut. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id. Kita jelang pukul 13 nanti kami hadirkan warta berita.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian.

Baik, bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami atau menemukan 104,2, kita sapa dengan ucapan selamat siang. Mudah-mudahan sekali lagi kami bisa menjadi teman sejati Anda di udara, dan kita masih hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di siang ini. Dan kita jelang pukul 13 ya, kami hadirkan nanti warta berita siang untuk Anda. Dan pastikan terus di sini di Pro 1.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.
3: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tiada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Sumatera Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari berita penting.
5: Antrian kendaraan di sejumlah SPBU di kota Pontianak masih normal.
6: Mengantri lah, juga ya. Untuk menangani hal-hal yang seperti itu ya kita harus.
5: Kabut asap berdampak terhadap tingkat hunian hotel di Pontianak.
7: Dengan kabut asap sangat berdampak. Ada beberapa tamu kami yang cancel flight.
3: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda siang ini, edisi Kamis 15 Oktober 2026 yang diimpun tim redaksi kami. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Kabut asap yang melanda kota Pontianak, Kalimantan Barat mulai berdampak terhadap sektor perhotelan. Jenderal Manajer Transera Hotel Pontianak, Udik Setiadi, menyebut tingkat hunian hotel mengalami penurunan akibat kabut asap dan berikut laporan selengkapnya.
8: Penurunan tingkat hunian hotel menjadi salah satu dampak kabut asap yang menyelimuti kota Pontianak. Kondisi tersebut turut memengaruhi rencana perjalanan wisatawan maupun penyelenggaraan sejumlah kegiatan yang melibatkan tamu dari luar daerah. General Manager Transera Hotel Pontianak, Udik Setiadi, mengatakan tingkat hunian yang sebelumnya dapat mencapai 80%, kini turun menjadi sekitar 60% dampak dari kabut asap.
7: Dengan kabut asap sangat berdampak. Ada beberapa tamu kami yang cancel flight ataupun tidak jadi mereka ke Pontianak juga menjadi kontribusi yang ini untuk okupansi kami. Jadi kami menurunkan okupansi ya bukan dari ini memang dari apa tahunlah juga menjadi penopang untuk turunnya okupansi. Semoga nanti bisa bertambah baiknya untuk dari 80% ke 60% turun sekitar 20% sampai 30%. Itu untuk bintang 3 ya. Bintang 4 malah justru lebih parah.
8: Menghadapi kondisi tersebut, pihak hotel berupaya menjaga pendapatan dengan mengoptimalkan sumber pemasukan di luar kamar. Sejumlah strategi dilakukan, diantaranya melalui promosi layanan makanan dan minuman, kegiatan barbecue, serta menyelenggarakan berbagai acara untuk menarik minat pengunjung. Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Rizal mengakui kabut asap memberikan dampak terhadap okupansi hotel dan aktivitas pariwisata.
9: Pengaruh pasti ada. Tidak mungkin kabut asap ini tidak ada pengaruhnya terhadap okupansi seluruh hotel dan pariwisata di kota.

0: kemungkinan ada pesawat yang delay, kemudian mungkin ada pesawat yang sama sekali tidak bisa mendarat di kota Pontianak. Dan itu tentu berdampak kepada seluruh sektor, terutama sektor pariwisata.
1: Rizal berharap kabut asap segera berlalu sehingga aktivitas pariwisata dan perhotelan di kota Pontianak kembali pulih. Wilhelmus melaporkan.
2: Antrian kendaraan di SPBU Tengku Umar, Kota Pontianak berjalan normal. Pihak SPBU memastikan ketersediaan bahan bakar minyak dalam kondisi aman. Berikut laporan selengkapnya.
3: Berdasarkan pantauan di SPBU Tengku Umar, antrian kendaraan yang mengisi bahan bakar sempat memanjang pada pagi hari. Namun seiring berjalannya waktu, antrian mulai berkurang dan kondisi pelayanan kembali relatif normal. Pengawas SPBU Tengku Umar, Taang, menyebutkan pasokan BBM yang diterima pada Rabu mencapai 16 kiloliter. Jika ditambah dengan sisa stok hari sebelumnya, total ketersediaan BBM mencapai 24 kiloliter. Dalam kondisi normal, pasokan rutin SPBU Tengku Umar mencapai 16.000 liter per hari dengan 3 jenis bahan bakar yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4: Pagi sih lumayan panjang, panjang sih hitungannya. Cuman kalau udah sekarang ini udah agak renggang. Kemungkinan yang tempat lain itu udah pada datang nggak? Rutinnya 16 ribu liter.
3: Sementara itu, salah seorang pengemudi ojek online, Alfian, menilai antrian kendaraan saat ini masih dalam batas wajar. Dirinya berharap distribusi dan ketersediaan BBM dapat terus terjaga agar masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar.
5: Kita sebagai masyarakat ya harus dengan adanya kebijakan itu ya siap juga mengantri lah, tidak ya. Jadi untuk menangani hal-hal yang seperti itu ya kita harus ya harus menerima konsekuensinya apa yang kita hadapi sekarang ini. Ya kalau memang BBM-nya terbatas ya kita siap.
3: Masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Wilhelmus melaporkan.
2: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Perundungan atau bullying di lingkungan sekolah perlu dicegah sejak dini. Di Pontianak, Sekolah Dasar Negeri 14 Pontianak Kota menerapkan berbagai langkah pencegahan mulai dari sosialisasi hingga pembinaan rutin bagi siswa. Kita simak laporan selengkapnya.
6: Kepala Sekolah Dasar Negeri 14 Pontianak Kota, Saminem, menjelaskan sekolahnya menerapkan berbagai cara untuk mencegah perundungan. Di SDN 14 Pontianak Kota terdapat 18 guru dan 325 siswa. Langkah pertama adalah sosialisasi stop perundungan yang difokuskan untuk siswa kelas 4, 5, dan 6. Sosialisasi juga diberikan kepada siswa kelas 1 saat masa pengenalan lingkungan sekolah. Sekolah mengundang narasumber dari KPAD dan kegiatan itu sudah 2 kali dilakukan. Pencegahan juga dilakukan lewat kegiatan ekstrakurikuler, terutama pramuka. Selain itu, sekolah juga melakukan pembinaan rutin kepada siswa.
7: Hampir setiap hari Jumat itu saya lakukan pembimbingan khusus kepada anak-anak tentang stumbling, tersebut, terutama yang sangat rawan ini. Kalau sekolah kami itu tadi dari kelas 4-5-6, kemudian kelas 1-2-3 lalu kita fokuskan kepada pembinaan dari wali kelas masing-masing.
6: Di sisi lain, sekolah juga memberi ruang bagi bakat murid. Seorang murid gemar menulis peristiwa yang dialami dirinya di sekolah di semacam buku harian. Guru mengetahuinya dan melihat bakat menulis meski belum berkesempatan menjuarainya. Saminem berharap perundungan disadari sebagai perbuatan yang tidak baik dan jangan dilakukan. Dirinya juga mengimbau orang tua mengawasi anak saat menggunakan gadget.
7: Biasanya mereka nggak banyak awali dengan candaan-candaan yang menjadi sebuah pertengkaran, dan menjadi sebuah pertengkaran akhirnya itu yang membuat anak menjadi tidak semangat lagi bersekolah. Tapi biasanya berasalnya bukan dari sekolah, tadi bilang tadi dari gadget yang menahan di rumah.
6: Bagi sekolah, pencegahan perundungan membutuhkan peran sekolah dan orang tua. Saminem berharap perundungan tidak terjadi di lingkungan sekolah kembali. Rico Ferdinand melaporkan.
2: Wacana pengembalian aturan siswa tidak otomatis naik kelas pada tahun 2027 mulai direspon oleh para wali murid di Pontianak. Perubahan aturan ini tidak hanya menuntut anak untuk belajar lebih giat, tetapi juga menguji kesabaran orang tua di rumah serta keterbukaan informasi dari pihak sekolah. Berikut laporan selengkapnya.
8: Selama beberapa tahun terakhir, pergantian Menteri Pendidikan membawa perubahan pada aturan kenaikan kelas. Kebijakan yang sebelumnya mewajibkan semua murid naik kelas apapun nilainya, kini akan dikembalikan pada aturan lama, yaitu siswa dapat tinggal kelas jika tidak memenuhi syarat. Di Sekolah Dasar Negeri 9 Kecamatan Pontianak Barat, para wali murid mulai bersiap menghadapi aturan tersebut. Sawiyah, satu di antara wali murid yang sehari-hari mengawasi cucunya bersekolah, mengaku selama ini pihak guru belum pernah menyampaikan keluhan anak kepada keluarga. Meski tanpa catatan dari guru, Sawiyah tidak khawatir jika aturan tinggal kelas kembali diberlakukan tahun depan. Dirinya menilai kebijakan tersebut justru memacu dorongan belajar cucunya.
9: Sama ya di sekolah, di rumah sama, belajar juga. Nah, ada dari kelas, terus belajar terus.
8: Sawiyah menuturkan, dalam keseharian sang cucu tergolong anak yang rajin dan menyukai mata pelajaran matematika. Di sisi lain, rencana penerapan aturan kenaikan kelas ini turut menuntut kesiapan mental orang tua saat mendampingi anak belajar di rumah. Leni, wali murid lainnya, mendukung aturan tidak otomatis naik kelas karena dapat menjadi motivasi bagi anak untuk belajar. Namun, Leni mengaku sering terbawa emosi jika harus mengajar sendiri anaknya di rumah. Agar anaknya tidak ketinggalan pelajaran, dirinya memilih memasukkan sang anak ke tempat les mata pelajaran. Penataan kembali mekanisme kenaikan kelas pada tahun 2027 membutuhkan kerjasama yang seimbang antara keluarga dan sekolah. Kesungguhan orang tua dalam mengawal anak belajar di rumah perlu diiringi dengan komunikasi terbuka dari guru mengenai perkembangan siswa agar evaluasi pendidikan berjalan adil bagi semua pihak. Rian Ivander Aldino melaporkan.

Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengatakan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama.
1: Kenapa sih?
0: Yang satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
6: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
7: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
5: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Budiman Tairas masih menemani Anda di siang ini ya. Dan tentunya kami temani di rangkaian acara Indonesia Bangga. Seperti biasa kami undang Anda 0561734987 atau di 0811570142 untuk WA. Kita tunggu ya untuk requestnya. Siang ini Indonesia banget ada beberapa lagu. Yang cowok dulu ya, saya punya Govinda Makna Cinta, Semi Simorangkir Jaga Hatiku, Cakrakan Kekasih Bayangan, Malik The Essential Dia, Rio Klepi Bunga Abadi, Rizky Febian Tak Lagi Sama, Mahen Cinta Selesai. Yang cewek ada Raisa Jatuh Hati, Fatin Aku Memilih Setia, Astrid Hari Bahagia, Ada Kotak Apa Bisa. Nggak, saya pun enggak tahu enggak nih, bisa enggak ya? Dinda Gania, Janji Pada Hati, Wap Widya, Kau Yang Di Sana, Cinta Yang Kutunggu dari Rimar ya. 0561 734987 atau di 0811570142. Indonesia banget.
1: Indonesia banget, Bang Budi.
0: Orang ganteng nang.
1: Orang ganteng gitu, amin.
0: Apa kabar?
1: Kemudian tak ada semua kita sakit hati yang dia. Sehat ya bang?
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana juga kabarnya?
1: Bilasan. Lagunya itu bang, yang tadi itu apa namanya? Dia ke, Malik The Essential ke tadi itu.
0: Okay, boleh.
1: Apa-apa sedikit bang ya?
0: Boleh, silakan.
1: Sama berbang Budi. Semoga selalu keluarga bang.
0: Aman. Amin.
1: Aman dan amin ya. Juga Mama Jafar, Kak Nina juga buat Mak Syukur Bu Tina, terus Kak Emma juga dengan Bang Junai, terus Bu Ana, Mak Kang, Mak Hendra, Bang Deden, Bang Andre Upan, juga Aura Pak Mo, Juleha, buat apa dia? Mama Nurul juga Mang ya. Buat Bang Amin Sanjaya, terus buat Bang Rosi di Kanojana juga, Wak Meli, Wak Jena, buat Kak Manis Manila di Pinyo, buat mungkin semua-semua tak pernah kecuali lah bang ya.
0: Oke okay, siap.
1: Bang Mubu diselagi semua bertugas bang.
0: Oke, makasih.
1: Yuk bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Wardi kita. Ya, di Sungai Rengas. Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Jeng Siti.
2: Iya, saya sayang. Bagaimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Ya, sila. Sila.
2: Ya lagu apa nih bang? Manjang tak tahu nengah.
0: Cewek kan cowok?
2: Cewek.
0: Sebentar. Saya punya ada Rimar Cinta Yang Kutunggu, Uap Widya Kau Yang Di Sana, Dinda Gania Janji Pada Hati, Ada Kotak Apa Bisa, Astrid Hari Bahagia, Fatin Aku Milih Setia atau Raisa Jatuh Hati.
2: Aku bahagia ya bang.
0: Oke. Okay. Hari bahagia ya, bukan aku bahagia.
2: Bahagia bang, ya pun kita ada keluhan apa-apa, tetap bahagia ya.
0: Oke okay deh, sila.
2: Menutup kesedihan kita. Salam-salamnya buat Bang Budi, sehat selalu keluarga. Kak Mimi, Dek Bumi dan cewek berdua tuh sudah sukses. Nak yang berguna berbakti pada orang tua.
0: Amin.
2: Saat agama berguna bagi agama bangsa dan negara. Amin.
0: Amin.
2: Terus untuk Wardi juga tadi tuh sehat Wardi. Terus Bang Awi, Kak Suminya. Terus Bang Yunai Masyarpa, Bang Sukur Kak Tina, Bang Rosi Nurjana. Bang Jafar Kak Nina, Makam Hajar Dia, Koko Ali, Koko Andi, Yahya Basiam, terus Pak Iqbal, terus Aura Pak Amo, jadi Hamdan Handanya, Jaka Suara, Ayah Indra, terus Mak Nurul, Pak Nurul, Mak Rin, terus Mak Eti, Mak Mumin, Elmi cantik banget. Terus Ayu Grepa, Diona di Kupang, Bang Deden, Bang Febri, Bang Badol, terus Bang Adi juga di Sentrai. Nah, juga dah netor dah dia, sering dia masuk dah. Ada juga cucu Mak Nyang tadi, Gang Sutra tu, Herman Mawan Hermawan nama dia tu. Dia tukang apa, pijit, terapi pijit dia.
0: Okay.
2: Mudah-mudahan siapa yang nak sakit ngagak ya di Gang Sutra tu. Terus juga Emil sama anak-anaknya sehat selalu anakku. Mudah-mudahan jadi anak soleh, berbakti pada orang tua, guna bagi agama dan bangsa. Amin. Terus Bang Imran, terus Bang Hanjah, terus semua lahir Bang.
0: Oke.
2: Okay. Bang tak salah kan. Banyak. Pokoknya tutup kopi yang siapa yang nanti Bang Didi lah. Bang Didi, Bang Lanius. Wan Aci, Wan Ucu, Telak Nia-Nia. Semuanya lah Bang ya. Salam sehat, salam okay, sayang, salam semuanya. I love you. Kasih Bang.
0: Ya, sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget.
3: Halo Indonesia banget, selamat siang Bang Budi.
0: Selamat siang juga Bang Deddy ya. Baik, alhamdulillah, gimana juga kabarnya?
3: Alhamdulillah, dari Bang Deddy di Sungai Duri.
0: Siap.
3: Lagunya yang cewek yang nomor 2.
0: Nomor 2, boleh.
3: Lagunya mau Bang Deddy kirimkan untuk Pak Marwadi di Sambas, Bang Ute di Sambas, Wan Aci di Sambas, Kak Era di Sambas, Wan Usul di Sambas, Kak Tia di Sambas, Bang Batiar di Kumpai, Bang Amin Sanjaya, Bang Herman 28 Oktober, Bang Awi di Kobar, Bang Badur Tanjung Teror, Bang Jafar, Bang Jaka Suara Pontianak, Bang Andi Yopan, Bang Niko Jakarta, Bang Deden Pekanbaru, Bang Hendra di Mampawa, Bang Wardi di Sungai Rengas, Pak Kalim di Jangkang 2, Koali di Kumpai, kemudian untuk Kak Manis Manila di Sungai Binyu, Ayu Kereva Kuburaya, Ani Maharani, Dina di Padang Tikar, Kak ini, Anista di UKA, Mama Nurul, selamat siang, Inir Kuala 2, Kak Ima Serpa, Bu Ana Tandai 2, Tekno di Bakau, Makam di Pakwe, Manjang Siti, siang Manjang Siti, Kak Aura dan Pak Moknya, Mama Ririn, Kak Tina dan Bang Syukur, Mama Eci, Atika, Mama Mukmin, Kak Juleha, di Pancabakti. Buat Bang Budi tentunya terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Oke, selamat siang kembali Bang Deddy Sungai Duri ya. Oke. Ada 3 penelpon nih. Buat Cek Nur, tahan dulu ya Cek Nur ya. Kita dengarkan dulu 3 lagu. Ada dia dari Malik The Essential, Astrid Hari Bahagia, ada juga Fatin, Aku Memilih Setia. Tetap di sini di Indonesia Banget dan masih bersama saya Budi Mantaer.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mama! Mama!
4: Kenapa sih?
3: Yang satu apa yang mama dong? Makasih, Ma.
5: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
6: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
5: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
6: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
5: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
6: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
7: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Kita masih di Indonesia banget, 0561734987 atau di 0811570142 kita buka kembali. Indonesia banget.
1: Indonesia banget, banget banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi.
0: Iya, Cek Nur, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Budi.
0: Sila, sila.
1: Lagu cewek apa, Bang Budi? Bawa abis musikan bak, Bang Budi. Wih,
0: sedapnya. Ada Raisa jatuh hati, kotak apa bisa, Dinda Gania, janji pada hati, Uap Widya, kau yang di sana, sama Rimar, cinta yang kutunggu.
1: Ah, cinta yang kutunggu ya, Bang Budi.
0: Boleh, mantap. Ayolah. Nih.
1: Terutama sapa salam membuat Bang Budi lah, semoga yang terbaik untuk Bang Budi. Semoga naik gaji, naik jabatan, amin.
0: Amin.
1: Semua sukses Bang Budi. Lanjut, udah nyapa tadi, makasih Bang Deddy. Ada juga Wardi sama Mak Yohana, Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi, buat Awi, Sumiati, buat Bang Japa, Kak Nila, Mak Kam, buat Jarpia, Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Bang Rosi, Nur Jana, ada juga Kanda Yahya, Maldua Singgit, buat Bang Suko, Tina, Mas Silpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andrewan juga, Bang Deddy, Hendra, lanjut, buat Pak Pon, ada juga Bang Badul yang semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mempawah nih.
0: Eh, benar. Apa kabar, Bang Budi?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Amin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, Bang Budi, ya.
1: Amin. Mempawah hujan kan, nih?
0: Hujan nih, Bang.
1: Wih, alhamdulillah.
0: Sudah semalam hujan, hari ini hujan enggak?
1: Sedap.
0: Sedap tuh, sih, Mempawah malam hujan. Hujan gimana, kak, kabar tuh?
1: Tadak enggak nih, hujan-hujan nih.
0: Masih asap tuh, Bang?
1: Masih, tadi sih agak timbul, tapi
0: enggak tahu nih.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah. Lagu saya yang cakrakan tadi, ya, Bang?
1: Cakrakan boleh.
0: Oke, ya. Salam lo, Bang, ya.
1: Boleh, silakan.
0: Salam-salam untuk Bang Budi lah, ya. Doakan semoga selalu bersama keluarga kecilnya di rumah. Terus buat Cik Nur tadi, makasih sama Pak Ana, buat Wardi, buat Bang Deddy tadi, buat Mak Nyang Siti. Terus buat makam kita, Bu Ana. Terus buat Bang Jafar Kak Nilanya, Bang Yahya, Bang Awi. Terus buat Koko Ali Mbak Kakungnya. Buat Bang Dian di Pekanbaru. Buat Jaka Suara di Stadion Uka. Terus buat Aura Pak Mo. Buat Elak di Sambas, Nia di Sambas, Tia. Wan Aciknya, Wan Usu. Terus buat Pak Karim Jangkang 2. Untuk semua-semua lah, Bang, ya. Buat Bang Budi, selamat siang. Mudah-mudahan sehat selalu, Bang Budi.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Makasih doanya, Bang Hendra. Di Mempawah Punyi Cerita. Lanjut. 0561734987 atau di 0811570142. Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siang, Bang Budi.
1: Selamat siang, Kak Manis Manila, ya ini, ya.
2: Ya.
1: Karena di WA tulisannya gitu.
2: Iyalah.
1: Oh, ya, takut salah pula nanti kan?
2: Ada lagu yang pertama tadi kita dengar apa lah? Cewek. Apa tadi?
1: Cewek. Cewek nomor tiga. Ada Raisa, Jatuh Hati Kotak Apa Bisa, Dinda Gania, Janji Pada Hati, Uap Widya, Kau Yang Di Sana.
2: Hah? Janji Pada Hati.
1: Janji Pada Hati, boleh, Kincah, silakan.
2: Buat pertama buat Bang Budi sekeluarga, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat Mak Ipal tadi, Bang Hendra, terus Bang Wardi, Bang Deddy di Sungai Duri, Wan Usu, Wan Ati, terus Ella, Niat, Tia di Sambas, Pak Usulusri, Pak Alimin, Pak apa ya? Pak Pawadi, terus Bang Deden di Pekanbaru, Pak Odok di Jambi, Bang Niko dengan Kak Tini di Jakarta, Bang Badol di utara sana, terus Bang Nyang Siti di Olola Kubu, Mak Ririn di Kuala Dua, terus Bang Herman di 2 Oktober dengan Mak Long Ana di Tanrai, Dua Andreopan, Yuliha dengan Mihamdan Hananya, terus Mak Kam di Pak Reweng, Pak Mok dan Aura di Cipang Banjar, buat Elmi Chan, Elma Selpa, buat Atika di Padang Tikar, Atika di Sukalanting, Erlina di Padang Tikar, terus Mbak Kakong, Pak Ibrahim, Pak Karim, terus buat Anista di Uka, buat semuanya lah, ya, Bang Budi. Buat Bang Budi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Mantis Manila, ya. Berarti udah 3 lagu kita siapkan. Ada Cinta Yang Kutunggu dari Mardin Dagania, Janji Pada Hati, Cakrakan Kekasih Bayangan kita hadirkan untuk Anda, ya. Yang mau gabung tahan dulu, ya. Slow lo, ya. Kita rehat dulu lagi di Indonesia Banget.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
4: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
3: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi. Setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan. Melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz. Dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
5: Mah, mah, gawat nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal 2.
1: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
5: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
6: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabe enggak?
1: Cabe? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
6: 1 aja. Buat pamer di status.
7: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabe, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Oke, masih di Indonesia banget. Silakan 0561734987 bagi Anda yang ingin bergabung. Silakan Indonesia banget. Yuk.
1: Dengan Bang Karim.
0: Pak Karim Jangkang 2.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Budi apa kabar?
0: Baik juga Pak Karim.
1: Ya. Lagu cewek no. Budi?
0: Cewek ada Raisa Kotak Raisa, atau Uap Widya? Raisa, oke, ya. Sila.
1: Buat Rina di Padang Pikar, buat Aura dan Makmo, buat Indra, buat Wadi, buat Yang Didi, buat Mama Mukmin, buat Mama Nurul, Mama Nirin, buat Panjang Siti serta Emil, buat Bang Yaya, buat Andi Mandila. Wassalamualaikum Bang Budi.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Karim. Yang jangan lupa sudah bersama kita. Oke. Kita masih undang ya. 0561734987 atau di 0811570142. Yang cowoknya saya punya Govinda ya, Makna Cinta, Semi Simur Angkir, Jaga Hatiku. Ada Rio Klepi, Bunga Abadi yang tentunya kita hadirkan untuk Anda di siang ini ya. Oke, saya juga punya lagu yang lain ya. Di antaranya ada Mahen ya, Cinta Selesai, ada Rizky Febian, Tak Lagi Sama. Ada juga Kotak Apa Bisa, atau Anda bisa memilih Uap Widya, Kau Yang Di Sana. Saya juga sapa ya yang ada di Kaltim kalau tidak salah, ada Zila di sana. Halo Zila, apa kabar ya? Enggak pakai God ya. Godzilla enggak. Zila doang ya, ada di Kalimantan Timur yang lagi pengen disapa nih. Selamat siang. Dia minta lagunya Rio Klepi, Bunga Abadi. Nanti kita hadirkan untuk Anda di request kali ini. Untuk azan, ini saya informasikan dulu nih ya, untuk azan Asyar untuk Kota Pontianak pukul 14.45. Bisa deh ya. Bisa satu lagu nih saya hadirkan untuk Anda. Nanti lagu yang kedua saya pilihkan dari Rio Klepi untuk kesempatan kali ini. Termasuk juga fanbase-nya Widya ya, Widya apa? Fanbase-nya Sabrina Linor. Ada Widya, ada siapa lagi nih? Ya, banyak sekali WA kita ya, chat kita, ada Maria, ada Fitri, ada juga siapa gitu. Banyak nih. Selamat siang Kak, aku fanbase-nya Sabrina Linor. Oh, request-nya haha. Ada juga Sembuh Kembali, ada haha lagi. tapi lagunya enggak ada di dalam playlist, kasihan banget gitu ya. Waduh. Tapi jangan khawatir ya. Kita masih tunggu. Gimana kalau saya pilihkan Semi Simur Angkir aja ya. Nanti kita hadirkan untuk Anda. Lanjut. Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Wali.
1: Dengan siapa nih?
0: Roy.
1: Roy Martin enggak?
0: Heeh.
1: Dari Putar Ganteng nih, Bajem nih.
0: Apa kabar?
1: Bawa jembatan. Masih ada lagu apa nih? Oh, Om.
0: Masih banyak lagunya, mau lagu yang
1: boleh
0: mana?
1: Boleh request sendiri enggak?
0: Enggak bisa.
1: Tak ada ke? Yang cewek apa?
0: Cewek ada Kotak sama Uap Widya.
1: Ah, itu aja lah.
0: Yang mana?
1: Terus teman untuk Bang Budi. Yang sehat selalu ya Bang Budi.
0: Amin.
1: Untuk Hendra Gunawan di Bampawa yang nyenggol saya tadi tu, Abang Dedi di Sungai Durik ya, Majang Siti, Cik No, Abang Jafar juga, untuk Elma di Sat Panjang, Andy Chan, Anista di Uka-Uka,
0: untuk Acoy Uka-Uka. Alay.
1: Juga kalau lupa saya kena Bang Budi. Juga untuk Malongan Naya di Tan Raya. Untuk siapa gini ya? Untuk Bang Osi Pembalap, Makam Alif Kamaria. Untuk yang itu Mega Timur siapa dah Bang Budi?
0: Mega Timur, udah saya lupa.
1: Siapa dah? Untuk yang Mega Timur yang biasa pantun ya? Untuk semua-semua Abang Budi, Abang Dede juga di Pekanbaru ya. Untuk Diona di Kupang, Abang Bahtiar, untuk Mak Nurul, Pak Nurul juga terus. Untuk Wardi juga lah. Untuk itu apa itu Petra Lugu. Alias siapa Petra Lugu tu yang di Kobar tu?
0: Saya pun tak tahu.
1: Untuk semua-semua lah ya Abang Budi.
0: Okey, siap.
1: Dan selamat sore, siang.
0: Selamat siang. Kacau dah Wali ya. Makasih. Berarti udah kita dirikan 4 lagu dulu ya. Oke, 2 lagu dulu sebelum nanti kita kembali dengan azan asyar. Ada Jatuh Hati Raisa, ada juga Bunga Abadi Rio Klepi kita hadirkan untuk Anda. Setelah itu kita kemandangkan azan asar ya, pukul 14 lebih 45 menit, dan lagu-lagu lainnya.

0: banyak keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Sama bayar listrik, kok nggak ada? Bapak simpan di mana?
2: Bapak pakai dulu, Bu. Nanti diganti.
1: Dipakai buat apa, Pak? Itu kan uang dapur sama uang listrik.
2: Adalah kebutuhan Bapak. Aman kok, Bu.
1: Coba Bapak jujur. Bapak main judi online lagi, kan?
2: Ya cuma coba dikit lagi. Bu, kemarin tuh hampir aja menang. Dikit lagi, modalnya balik malah bisa berlipat.
1: Dari dulu, alasannya hampir menang. Mana bukti hasilnya? Yang ada, tabungan kita amblas, Pak.
2: Ya, Bapak tahu Bapak salah. Tapi, Bapak cuma mau balikin uang kita yang hilang.
1: Bapak sibuk mengejar uang hilang pakai judol. Lama-lama, rumah tangga kita yang hilang, Pak. Uang, ketenangan, sampai kepercayaan keluarga, semua hancur gara-gara judi.
0: Judi online bukan jalan keluar. Jangan pertaruhkan masa depan keluarga demi ilusi kemenangan sesaat. Berani berhenti? Jangan pernah mulai. Karena yang hilang bukan cuma uang, tapi juga kepercayaan.
3: Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
4: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
3: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa, praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih, pasti panas kan?
4: Enggak juga, apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
3: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
4: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
3: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
5: Oh no.
4: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan berikutnya akan memandangkan terlebih dahulu azan asyar untuk kota Pontianak dan esok waktu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Nanti kita lanjutkan dengan dua lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda dan juga sudah ada request. Kami yang bertugas mengajak Mas Ahmad menunaikan ibadah sholat asyar bagi umat Islam di kota Pontianak dan ya sewaktu.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Azan Ashar sudah kami kumandangkan untuk Anda pendengar, dan ada dua lagu yang tentunya akan menuntaskan kebersamaan kita di Indonesia Banget. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Setelah ini ada rekan saya sebentar, ada Mei yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Pro 1. Terima kasih, selamat sore untuk Anda, tetap stay tune, dan saya pamit wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa sih?
2: Yang satu HP mama dong. Mana sih, Ma?
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi, juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda.

Kan juga 1930 hingga 20-nya kami hadirkan mimbar agama Islam. Dan untuk beranda astacitanya, pendengar, nanti kan kita akan bergabung ya bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta. Nanti akan ada produksi dari RRI Pontianak dengan investasi dan anak muda. Lalu produksi RRI Jayapura dengan cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar. Lalu RRI Gunung Sitoli langkah awal generasi muda cerdas finansial. Dan juga RRI Langgur dengan pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Metro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berenda Asta Cita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
3: Pendengar, bersama saya Al-Fatih dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
4: Sore.
3: Apa kabar? Baik.
4: Baik sekali.
3: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena anak muda atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
4: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka. Cara investasi di saham, cara meminimal risikonya, dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya. Karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang bangunnya ada 3. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
3: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
4: Iya.
3: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
4: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
3: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
4: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti seperti reksadana dan emas ya. sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadi

0: berat untuk terbebani.
1: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
0: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
1: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
0: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito, emas, dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
1: Karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
0: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis. Atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
1: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang investasi di kalangan mahasiswa Indonesia, karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
0: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
1: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif juga bisa berinvestasi untuk negara sama, justru ya, malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judul dan sebagainya seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
0: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
2: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
0: Terima kasih.
3: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cipta yang akan datang.
4: Beranda Asta Cipta.
5: Beranda Asta Cipta Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
6: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, "Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful." Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
7: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
8: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
9: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya?

0: membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini, itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
1: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
0: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
1: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
0: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan ya, NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
1: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
0: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
1: apa itu,
0: apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK, atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya, kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito, mentok-mentok paling di 8% ya, 6%, 8%.
1: Pajak belum.
0: Belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan. Bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grup punya ya, grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000, seminggu untung 15 juta.
1: Gak masuk akal kan?
0: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
1: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
0: Betul.
1: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
0: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
1: Bisa, Bang?
0: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat. Karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami. Sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
1: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang?
0: Teman-teman investor, sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi.
1: Itu pasti, Pak.
0: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama, ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
1: Dan terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
0: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lo Keng Hong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
1: Terima kasih. Ya.
2: Di perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam astacita.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Beranda Asta Cita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih, dimulai dari investasi langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap keputusan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengendalian instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO, atau itulah

0: demi pengakuan sosial mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi, akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
1: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
0: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen gitu loh.
1: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
0: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan di cetak fisik juga bisa.
1: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
0: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Sitoli dan di Nia setiap perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
1: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
0: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Sitoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
1: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
0: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Sitoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Sitoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan

0: manfaatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
1: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
0: Iya, sama-sama, Bang.
1: Iya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita. Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi
0: tidak datang dari
1: untuk
0: seberapa
1: masa
0: besar
1: depan kita.
0: Uang yang
1: sukses
0: kamu
1: untuk semuanya.
0: Hari ini.
1: Sampai ketemu lagi dalam program Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya ahuk.
2: Brenda Astacita.
3: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langkur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Brenda Astacita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
5: RRI Langgur.

Kota Tual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik

0: Iki Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Ini ada usaha baru lagi nih. Setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi. Tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini. Kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu, sehingga memicu saya kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu loh, Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini, Bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak, itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir kalau membuka dua usaha di satu tempat itu saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu saya akan pisahkan gitu. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan ini, ada musim barat, musim timur. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan langsung. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti akan bangun seperti ya, kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak, cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu, karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam ramai ini, Bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya, tempatnya, view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua, rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak, karena saya juga ingin tahu, saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya, ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka, sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita ke sini juga adalah menunya.
3: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada...
3: Lokal kita ada, Mbal, gitu ya?
2: Kalau lokal belum ada, cenderung ke kafe-kafean gitu, kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah, kenapa mereka sering ke situ? Karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu, semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
3: Karena kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu, kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
2: Pertama, pelayanan. Yang kedua, menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan. Tapi dong berpikir, kayaknya di Dula lebih bagus. Karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu, saya kira rasanya itu mungkin beda dengan tempat-tempat lain. Sehingga walaupun malam, mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor. Kan padahal kalau sesungguhnya, kadang-kadang saya ragu juga. Kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan? Apalagi perjalanan sini kan ke bawah kan agak cukup jauh. Terus ditambah lagi bukan cuma jauh. Malam kan gelap. Jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul. Sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi, kelihatannya biasa saja, nggak ada masalah. Karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
3: Abang kan punya dua usaha. Karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi?
2: Oh, nggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda, sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Kalau kemudian, menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuma itu-itu saja, niat saya dari dulu, kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan, rezeki yang kita punya, saya kira seperti itu.
3: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan, itu saya rencana ke depan nantinya, kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya, higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun, rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah, kira-kira kayak macam begitu.
3: Bukan dari
2: jam 5
3: sore
2: sampai
3: jam 12 malam.
2: 12 malam.
3: Okay.
2: Ingat nama kafenya Nantain. Ingat ya, itu nama
3: kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Straight.
3: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Matdoan Fatma. Terima kasih, sampai jumpa.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai jam 10.

0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Kamis 15 Oktober 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Pembagian dana bagi hasil sawit dinilai perlu lebih memperhatikan kontribusi daerah penghasil dan beban pembangunan yang ditanggung. Akademisi sekaligus pengamat perkebunan sawit FISIP Untan Pontianak, Erdi Abidin, menyoroti pentingnya evaluasi formula dana bagi hasil sawit agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat Kalimantan Barat.
1: Daerah penghasil sawit membutuhkan pembagian dana bagi hasil atau DPH yang sebanding dengan kontribusi perkebunan dan beban pembangunan yang ditanggung. Akademisi sekaligus pengamat perkebunan sawit FISIP Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak Erdi Abidin menilai formula DPH sawit perlu dievaluasi agar manfaatnya lebih dirasakan daerah penghasil. Menurut Erdi, gagasan DPH sawit menguat setelah muncul perdebatan mengenai minimnya pendapatan asli daerah dari sektor sawit, sementara daerah menghadapi persoalan infrastruktur dan dampak aktivitas perkebunan.
2: Karena ini keadilan, kita kan konsepnya kan keadilan. Kita kan penghasil sawit yang terbesar, sementara PAD yang diarahkan ke kita nol. Masalah-masalah yang timbul di daerah akibat aktivitas sawit itu menjadi domain pemerintah. Ya. Itu yang harus. Jadi keadilannya di mana? Cuma saya ingin kebijakan negara diarahkan untuk memperbaiki mengarah pada keadilan bagi petani sawit.
1: Erdi menambahkan, DBH sawit seharusnya tidak hanya dipandang sebagai transfer anggaran, tetapi juga menjadi dukungan untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk petani sawit mandiri di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
0: Potensi ekonomi sawit Kalimantan Barat diperkirakan mencapai 60 triliun rupiah per tahun. Namun besarnya nilai produksi belum sejalan dengan kemudahan usaha yang dirasakan petani rakyat. Keterbatasan pembiayaan, mahalnya sertifikasi, dan sulitnya akses pupuk menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui kebijakan dan pendampingan yang tepat.
1: Potensi produksi sawit Kalimantan Barat diperkirakan mencapai 60 triliun per tahun, namun petani rakyat masih menghadapi kendala pembiayaan, sertifikasi, dan akses pupuk. Kepala Bidang Penyuluhan, Pengolahan, Pemasaran, dan Pembinaan Usaha Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Barat, Erita Fitria, menjelaskan sawit merupakan komoditas strategis yang perlu dikelola agar manfaat ekonominya turut dirasakan petani mandiri.
3: Yang memperjuangkan DBH ini kan sebagian besar yang orang perkebunan. Dari bidang perkebunan atau sektor perkebunan yang beberapa kali membahas di pusat, di mana perkebunan akhirnya keluarlah regulasi DBH ini.
1: Ketua Komisi 3 DPRD Kalbar Syarif Amin Muhammad menilai besarnya nilai produksi sawit perlu diimbangi pembagian manfaat yang lebih proporsional. Alokasi dana bagi hasil atau DBH sawit Kalbar tahun ini tercatat 71 miliar untuk 14 kabupaten kota.
4: Kayak ada satu asuransi yang punya pemerintah, yang mereka punya NPWP pusat, mereka juga punya NPWP cabang, nah, itu kan adil.
1: Sekretaris DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, APKAS Indo Kalbar, Agus Kuswara menyoroti beratnya biaya sertifikasi ISPO dan RSPO, terutama bagi petani mandiri di wilayah pedalaman.
5: Adanya regulasi sertifikasi ISPO terutama. Punya dalam hal ini makanya kami mengharapkan dengan adanya dana DBH ini yang bisa teralokasikan untuk penguatan kelembagaan. Kami sangat mengharapkan tentunya itu dana dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan petani.
1: Selain sertifikasi, petani juga menghadapi kendala harga dan ketersediaan pupuk, legalitas lahan, serta pemenuhan surat tanda daftar budidaya. Pendampingan kelompok tani, penyuluh, dan pemanfaatan DBH sawit untuk kebutuhan perkebunan rakyat diharapkan memperkuat produktivitas serta meningkatkan daya saing petani di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
0: Pengamanan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia menjadi salah satu perhatian utama Tentara Nasional Indonesia, terutama dalam mengantisipasi berbagai

0: sebagai potensi pelanggaran hukum yang dapat mengancam keamanan negara dan masyarakat.
1: Komandan Korem 121 Alam Pada Wanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi selaku Komandan Komando Pelaksana Operasi mengatakan mengenai situasi keamanan dan pelaksanaan pengamanan perbatasan Republik Indonesia Malaysia baik di sektor barat maupun sektor timur harus dilakukan secara maksimal. Koordinasi lintas instansi serta dukungan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kawasan perbatasan tetap aman dan kondusif. Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri, aktivitas masyarakat, kondisi geografis, serta keberadaan jalur perlintasan menjadi aspek yang membutuhkan perhatian dan pengawasan secara berkelanjutan. Keberhasilan menggagalkan penyeludupan narkotika di wilayah teritorial Korem 121 Alam Pada Wanawai menjadi pengingat mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap kemungkinan penyalahgunaan jalur perbatasan oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan melanggar hukum.
2: Dan tentunya masyarakat yang memberikan informasi kepada Satgas di lapangan. Dan tidak hanya narkoba saja, banyak aktivitas-aktivitas begal lainnya.
1: Namun setiap informasi yang diterima tetap perlu ditindaklanjuti. Pendekatan ini penting untuk mencegah kesalahpahaman sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Beriringan dengan kesiapsiagaan personil TNI dan koordinasi bersama instansi terkait. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi giat ngopi bareng Sultan Pontianak ke-9 di Kesultanan Kadriah Pontianak dengan membahas investasi keuangan syariah dan rencana penyusunan peraturan daerah tentang LGBT di Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
3: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi kegiatan ngopi bareng Sultan Pontianak ke-9 di Kesultanan Kadriah Pontianak. Kegiatan ini menjadi wadah diskusi lintas sektor membahas investasi keuangan syariah dan wacana penyusunan regulasi terkait LGBT di Kalimantan Barat. Edi Rusdi Kamtono menilai kedua isu tersebut penting untuk dibahas karena menyangkut literasi keuangan masyarakat dan perlunya kajian regulasi yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam kegiatan tersebut, narasumber dari Pegadaian memaparkan pengelolaan keuangan dan investasi emas. Sementara pembahasan regulasi terkait LGBT masih memerlukan kajian serta penguatan landasan hukum. Edi juga memaparkan perkembangan pembangunan kota Pontianak termasuk sejumlah proyek strategis yang tengah berjalan.
4: Isu-isu yang dibahas ini adalah masalah investasi dan masalah isu LGBT. Nah, tadi saya menyampaikan juga perkembangan tentang Kota Pontianak.
3: LGBT ini kan masih digodok.
4: Nah, kalau kerja kita masih menunggu karena kan ini kan harus ada undang-undang, ada payungnya. Kan.
5: Apakah masih bisa dipakai atau digunakan?
4: Kemudian ya, lagi, sekarang belum ada. Wali kota kita lebih bersifat pembinaan dan pelaksanaan di lapangan.
3: Sementara itu, Sultan Pontianak ke-9 sekaligus anggota DPD RI asal Kalimantan Barat, Syarif Melvin Al-Kadri berharap pemerintah daerah segera melakukan konsolidasi antara eksekutif dan legislatif untuk membahas kemungkinan pembentukan regulasi terkait LGBT.
6: Dengan bermitranya pemerintah kota dan pemerintah dan legislatif maupun eksekutif ini bisa sejalan dan bisa cepat untuk membuat perwa, perdah, apapun namanya, pergub, ya kan, supaya ini bisa segera diberlakukan di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.
3: Kegiatan ngopi bareng di Istana Kadriah Kesultanan Pontianak ini diharapkan terus menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi, bertukar gagasan, dan memperkuat sinergi berbagai pihak dalam merespon isu-isu strategis di daerah. Syarusani melaporkan.
0: Kebijakan ganjil genap untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite di Kabupaten hari ini dicabut. Pemkab Sintang akan melakukan evaluasi dengan pihak terkait. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
7: Kebijakan ganjil genap untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite di Kabupaten Sintang tidak lagi diperpanjang sejak berakhir pada 14 Oktober 2026 kemarin. Meski dinilai cukup membantu mengurangi antrean, pemerintah Kabupaten Sintang tetap akan mengevaluasi kembali kondisi di lapangan terkait kebijakan tersebut. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan, penerapan sistem ganjil genap sejak tanggal 1 Oktober 2026 tersebut dirasa cukup sebagai langkah sementara dalam mengendalikan antrean Pertalite. Selama penerapannya, kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari sebagian masyarakat meskipun tidak sedikit yang mengeluhkannya.
8: Kebijakan ini memang sampai cukup lah di tanggal 14. Setelah itu akan kita evaluasi kembali, akan kita tinjau kembali tentunya berdiskusi dengan teman-teman Forkopimda, pemilik SPBU dan beberapa tokoh masyarakat, coba akan kita bawa diskusi kalau memang terjadi antrian yang panjang dan segala macam ini di atas tanggal 14.
7: Ia menjelaskan, setelah tanggal 14 Oktober, pemerintah daerah akan membahas langkah penanganan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, pengelola SPBU, serta tokoh masyarakat yang diharapkan menghasilkan langkah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah terus menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan panik buying dan mencari keuntungan di tengah keterbatasan yang ada demi kenyamanan bersama masyarakat Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang mempertimbangkan kembali penerapan pembelajaran dari rumah menyusul kabut asap yang kembali menebal. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
9: Pemerintah Kabupaten Sintang mempertimbangkan kembali penerapan pembelajaran dari rumah atau BDR menyusul kabut asap yang kembali menebal. Pertimbangan utama kebijakan ini adalah mengantisipasi meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA serta melindungi kesehatan peserta didik di tengah memburuknya kualitas udara. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan, pemerintah daerah telah meminta Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan memantau perkembangan kondisi kabut asap. Pemantauan tersebut diperlukan untuk menilai potensi dampak paparan asap terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak yang beraktivitas di sekolah. Menurut Roni, keputusan penerapan BDR akan ditentukan berdasarkan perkembangan kondisi kabut asap dari hari ke hari. Pemerintah daerah perlu melihat situasi terkini sebelum memutuskan apakah kegiatan belajar-mengajar tatap muka perlu dialihkan sementara ke rumah.
8: Kondisi hari ini memang kabut asap. Tadi siang juga sesuai dengan arahan Pak Bupati, memang kita minta dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, kita khawatir dengan kondisi seperti ini kasus ISPA akan naik. Sehingga apakah pembelajaran dari rumah itu perlu kita berlakukan atau tidak, nanti kita lihat kondisi per hari ini lah.
9: Roni menjelaskan penerapan BDR masih sebatas opsi yang sedang dipertimbangkan. Perkembangan kabut asap dan hasil pemantauan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menentukan langkah selanjutnya. Dian Beni Yuda melaporkan.
10: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti info perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Iskandar. Iskandar, laporan Anda.
11: Selamat sore rekan Mei di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini, Kalimantan Barat secara umum terpantau berawan yang disertai adanya kekaburan udara. Namun saat ini terpantau adanya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Singkawang, Kuburaya, Kayong Utara, Ketapang, Melawi, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiran cuaca esok hari, Jumat 16 Oktober 2026, diperkirakan berawan yang disertai adanya kekaburan udara akibat asap, namun kami perakirakan di sebagian wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada siang, sore, hingga malam hari di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update sampai dengan hari ini pukul 3 sore, terdeteksi adanya 703 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak, disampaikan oleh Prakirawan Iskandar.

Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya akademisi soroti pembagian dana bagi hasil sawit ke Kalimantan Barat. TNI komitmen pengamanan wilayah perbatasan Kalimantan Barat, Malaysia. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mama! Mama!
4: Kenapa sih?
3: Pinjam satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
5: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
6: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
5: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
6: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
5: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
6: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
7: RRI, wadahnya creator masa kini. Let's create and win!

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya, takut telat nih.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan opsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive-thru museum. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi ya. Sore hari ini pendengar, saya ingin mengajak Anda untuk sama-sama memantau bagaimana arus lalu lintas di kota Pontianak. Seperti yang kita ketahui bersama pendengar ya, kalau jam-jam pulang kerja seperti sekarang begitu ya, biasanya lalu lintas itu sedikit macet, cuma sedikit padat lah bisa dibilang seperti itu. Terutama mungkin ada beberapa titik di kota Pontianak yang macetnya lumayan gitu ya, mungkin lumayan membuat kita sedikit menghela nafas seperti itu pendengar ya. Pertama-tama ini kita agak ini ya pendengar, nggak apa-apa ya, agak lompat-lompat beberapa lokasinya karena tadi saya buka kanal YouTube-nya nih, malah nggak saya ini ya, nggak saya urut-urutin gitu. Nggak apa-apa lah ya, yang penting informasinya sampai begitu. Kita awali pendengar dengan ini untuk sumbernya dulu ya, saya dapat dari kanal YouTube CCTV Pengawas Lalu Lintas di Subkota Pontianak ya. Jadi kita di sini juga bisa melihat bagaimana kondisi lalu lintas di sekitaran Kota Pontianak. Diawali pendengar dengan di Jalan Imam Bonjol, tepatnya di dekat SPBU ya. Kalau dari pantauan mata saya di sini pendengar nih, untuk yang mau isi bahan bakar nih ya, mungkin ada beberapa tempat yang sedang antri. Di sini aman nih pendengar nih, tidak antri sepandangan saya. Hanya ada terlihat truk, tapi truknya juga sudah di dalam area SPBU. Jadi ya antriannya tidak yang sampai mengular ke badan jalan kok enggak ya. Untuk pengguna kendaraan roda 2-nya juga aman, antriannya kayaknya tidak terlalu panjang. Tapi saya tuh agak lupa di sini tuh kayak gimana tempatnya. Saya udah lama mendengar nggak isi bensin di SPBU ini ya. Jadi mohon maaf, cuma mungkin Anda yang ingin isi bahan bakar di sana bisa gitu ya. Yang lewat-lewat daerah sana lah. Tapi kalau mungkin Anda pulangnya nggak ke arah sini ya, jauh banget gitu ya. Kalau harus ke simpang kok di Jalan Imam Bonjol ya, di dekat SPBU-nya. Nah, ini kita ke Kota Baru, kan agak jauh ya dari Imbon ke Kota Baru. Di Kota Baru ini tepatnya di dekat bundaran Kota Baru, dekat SPBU juga pendengar ya. Jadi sore ini saya mau ngajak Anda cek-cek sekalian antrian kendaraan ya untuk pengisian bahan bakar. Berbeda dengan yang di Imbon tadi, pendengar, di sini itu ada antrian kendaraan roda 2 bahkan hingga ke badan jalan ya. Terlihat ada 1 2 3 sekitar 3 motor yang di jalan besarnya gitu ya, mengular hingga ke bagian dalam tempat pengisian bahan bakarnya seperti itu ya. Untuk kendaraan roda 2 cukup padat. Selain antrian bahan bakarnya, pendengar, juga lalu lintas di sini bisa saya bilang cukup padat juga ya di sore hari ini, didominasi oleh kendaraan roda 2. Hampir lupa tadi pendengar, untuk yang di Imam Bonjol juga pastinya Anda harus berhati-hati ya kalau lewat di sana, karena di sana kan kendaraan agak-agak lumayan besar-besar gitu kendaraannya ya. Jadi pastinya harus lebih waspada. Sama juga sebenarnya di jalanan manapun pendengar ya, kita harus waspada. Lanjut pendengar, kita ke simpang apa nih? Oh, simpang Tanjung Raya ya. Simpang Tanrai pendengar di sore hari ini, alhamdulillah. Saya bersyukur sekali melihatnya karena di sore hari ini sangat tertib sekali masyarakat di sini ya. Enggak ada yang melewati garis kuning di tengah jalan itu, enggak ada ya. Semuanya berhenti di tempatnya gitu ya. Bahkan semuanya taat sekali karena ada satu petugas kepolisian di situ. Ada Pak Polisi, terima kasih sudah membantu mengamankan lalu lintas di sore hari ini. Cuma mungkin diingatkan kembali juga, tidak perlu menunggu adanya petugas polisi untuk kita tertib berlalu lintas pendengar ya, alhamdulillah. Satu lagi mungkin pendengar ya, kita mau ke simpang pajak. Kenapa simpang pajak yang cukup saya soroti? Karena di simpang pajak itu pendengar, untuk Anda yang dari arah Ahmad Yani menuju jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pokoknya dari arah sana tuh, dari arah sekolah-sekolah ya, dari arah sekolah-sekolah ada Ademan juga di sana ya, ada SMK juga kalau nggak salah. Nah, itu kan di situ sedang ada pembangunan jalannya dekat simpang itu pendengar ya. Tadi itu juga ada dibantu oleh petugas ya untuk mengatur lalu lintasnya, harus lebih berhati-hati apalagi mungkin
mengingat belakangan sering sering turun hujan kalau malam gitu ya. Jadi lebih waspada juga pastinya pendengar ya. Tapi kembali lagi kalau di sini sih alhamdulillah aman ya pendengar untuk lalu lintasnya, dan selalu seperti itu setahu saya. Baik, itu dia beberapa yang bisa saya pantau ya, saya informasikan kepada Anda pendengar. Kalau Anda mau cek CCTV yang lain boleh ya, karena memang banyak sekali titik-titik yang sudah terpantau CCTV di Kota Pontianak untuk Anda melihat bagaimana pantauan arus lalu lintasnya. Seperti itu pendengar. Nanti saya akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut lagi pendengar, kita update stok darah di unit transfusi darah PMI Kota Pontianak. Di mana untuk Anda mungkin yang memang sudah waktunya donor darah, pendengar jangan lupa untuk melakukan donor darah, karena memang darah Anda, darah kita itu sangat-sangat berarti ya untuk orang lain. Di mana kemarin juga sempat saya melihat postingan tuh pendengar di media sosial, sempat ada satu orang bapak-bapak yang berhasil mendapatkan kayak pin hadiah begitu ya dari PMI karena telah berhasil mendonorkan berhasil donor darah sebanyak 75 kali kalau nggak salah pendengar ya. Di mana 75 kali itu memang bisa dibilang kalau dihitung-hitung rata-rata itu bisa lebih dari 10 tahun konsisten melakukan donor darah. Jadi mungkin juga ini waktunya untuk kita lah ya pendengar ya untuk bisa melakukan hal yang sama untuk melakukan donor darah gitu ya pendengar ya. Dimana memang donor darah itu bukan hanya kita membantu saudara-saudara kita, tapi juga baik untuk kesehatan kita. Nah, untuk syarat-syarat donor darah sendiri, pendengar ada beberapa yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah berusia 17 hingga 60 tahun, ya, untuk pendonor rutin ataupun aktif bisa sampai 65 tahun. Untuk berat badannya itu minimal 45 kilo, lalu untuk kondisi kesehatannya itu sehat jasmani dan rohani, tidak sedang sakit, demam, flu, ataupun lemas. Untuk tekanan darahnya nanti pastinya di sana akan dicek ya pendengar ya tekanan darah, lalu juga kadar hemoglobin, suhu tubuh, denyut nadi begitu ya. Itu biasanya nanti akan dicek di sana sebelum kita melakukan donor darah. Dan untuk jarak donor darah juga minimal sekitar 3 bulan ataupun 12 minggu dari donor darah sebelumnya pendengar ya. Di mana juga pastinya ada beberapa kondisi tubuh yang tidak diperbolehkan untuk donor darah, pendengar ya, dimana nanti itu biasanya nih ya, nanti kita akan diperiksa terlebih dahulu dan untuk finalnya gitu ya, akan diinformasikan kira-kira apakah kita bisa donor darah atau tidak, itu nanti akan diinformasikan lebih lanjut pendengar ya. Jadi untuk Anda yang memang sudah waktunya donor darah, jangan ragu. Oke, ini untuk update stok darah hari Kamis 15 Oktober 2026, betul ya hari ini pendengar ya. Dimana di update pukul 14.30 tadi sekitar jam setengah 3 sore ya, 14.30. Untuk golongan darah A itu hanya ada 8 kantong darah, golongan darah B 10 kantong darah, golongan darah O 27 kantong darah, dan AB hanya ada 1 kantong darah. Berarti untuk stok di PMI hari ini, pendengar hanya ada 46 kantong darah saja. Jadi ayo untuk Anda yang belum donor darah atau sudah waktunya donor darah atau belum pernah sama sekali, silahkan donorkan darah Anda.
1: Wah, gak.

0: hingga menjadi zombie. Unggahan tersebut menyertakan video Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat mengumumkan kebijakan energi berbasis artificial intelligence ataupun AI. Di mana peluncuran teknologi tersebut dikaitkan dengan narasi penanaman nanoteknologi melalui suntikan vaksinasi guna mengendalikan manusia. Banyak orang akan memasuki keadaan yang tidak dapat dipulihkan menjadi zombie, setengah manusia, setengah mesin karena nanoteknologi disuntikan ke dalam aliran darah. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun berita bohong ataupun hoax, dilansir dari tempo.com. Potongan video yang beredar berasal dari tayangan kanal YouTube Live Now from Fox dan akun Facebook Fox Bisnis pada 24 Juli 2026. Dalam video aslinya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan pendukung pembangunan pembangkit listrik untuk perubahan teknologi berbasis kecerdasan buatan ataupun AI. Di mana tidak ada kaitannya juga mengenai vaksinasi, penanaman nanoteknologi maupun pengontrolan manusia. Virolog Universitas Erlangga Arif Ansori menegaskan bahwa vaksin tidak mengandung nanochip atau nanoteknologi yang dapat diaktifkan oleh sinyal 5G, 6G maupun teknologi kecerdasan buatan AI. Manusia yang disuntik vaksin tidak dapat dikontrol secara remote dan tidak akan berubah menjadi zombie, setengah manusia, setengah mesin, dan vaksin berfungsi untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit tertentu. Maka narasi yang mengatakan vaksin mengandung nanoteknologi untuk mengontrol manusia menjadi zombie adalah berita bohong ataupun hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Nyum satu apa yang mama dong? Eh, makasih, Ma.
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Asap kebakaran hutan dan lahan bukan cuma mengganggu jarak pandang, tapi juga berdampak pada kesehatan. Di mana pendengar, paparan dari asap ini bisa meningkatkan resiko gangguan pernafasan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang dengan penyakit penyerta. Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk melindungi diri dan keluarga dari bahaya asap karhutla. Yang pertama adalah selalu pantau informasi kualitas udara melalui aplikasi ataupun kanal resmi agar dapat menyesuaikan aktivitas dengan kondisi udara terkini. Lalu juga kurangi aktivitas di luar saat kualitas udara memburuk, tutup jendela, pintu, dan ventilasi yang terhubung langsung dengan udara luar untuk mengurangi masuknya asap ke dalam ruangan. Lalu juga jika harus beraktivitas keluar rumah, pendengar gunakan masker respirator seperti N95 untuk membantu mengurangi paparan partikel halus dari asap. Juga pastikan anak-anak, ibu hamil, dan lansia serta orang dengan penyakit penyerta, terutama gangguan pernafasan, dapat terlindung perlindungan ekstra dari paparan asap. Lalu terapkan juga perilaku hidup bersih dan sehat ataupun PHBS, serta cukupi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih. Terakhir, segera kunjungi fasilitas pelayanan kesehatan jika mengalami batuk, sesak nafas, atau keluhan kesehatan lain setelah terpapar asap, pendengar ya. Itu dia beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dan keluarga dari kabut asap. Dan pendengar, untuk Anda yang tinggal di Kota Pontianak dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan tepat pukul 17 lebihnya 35 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu Islami di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.
1: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk Muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk Muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi. Setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan. Melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz. Dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, di mana tadi sudah dikumandangkan azan maghrib untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya. Pendengar ya, diucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghribnya bagi umat muslim. Juga untuk Anda pendengar, mungkin ada yang masih di perjalanan pada petang ini, pendengar ya, hati-hati di jalan, tidak perlu ngebut ya pendengar, ingat ada orang-orang tercinta yang menantikan kedatangan kita di rumah. Diupdate kembali informasi untuk Anda, di mana masyarakat kini bisa memantau perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan 2026 pendengar ya, melalui dashboard informasi yang dibuka oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana ataupun BNPB. Dashboard Karhutla 2026 ini menyajikan berbagai informasi mulai dari sebaran titik panas, lalu luas lahan terbakar, hingga pengerahan personil di lapangan. Dan informasi ini diperbarui secara berkala agar masyarakat bisa mengetahui perkembangan penanganan karhutlah, di mana untuk mengaksesnya masyarakat hanya perlu mengunjungi situs resmi dari BNPB ya pendengar ya, di mana ini sangat mudah sekali. Untuk websitenya itu tinggal diketik saja GIS ataupun gis.bnpb.go.id/karhutla2026 pendengar ya. Ini saya juga sedang membuka websitenya. Nanti pertama kali kita buka website itu biasanya akan ada verifikasi sedikit kalau kita bukan robot seperti itu pendengar, wajar lah ya. Itu pun cuma 2 detik, setelah itu sudah gitu ya pendengar ya. Pada tampilan depannya itu, ini saya sambil buka juga supaya saya bisa menginformasikan kepada Anda ya pendengar ya. Ini langsung ada tampilan seperti peta Indonesia, tapi dengan sebaran hotspot ya, dengan status misalnya kepercayaan rendah, tinggi, atau sangat bisa dipercaya gitu ya pendengar ya. Ada low, medium, dan juga high. Di sini kita bisa tahu nih kan, ada Ketapang, ada Kubu Raya, di sini pokoknya macam-macam ya pendengar ya. Setelah itu juga di sini ada personil gabungannya, dengan total berapa personil yang merupakan akumulasi dari berapa provinsi. Macam-macam lah pendengar informasi yang bisa kita dapatkan di sini. Lalu untuk sebaran luas lahan terbakar nih, di sini ada presentasenya, luasannya berapa. Di sini ada Kalbar juga, data di sini ada 7% dari 570 hektar yang terbakar gitu pendengar ya. Lalu juga tingkat hotspot Kalbar ada 422 titik ya, dalam kategori sedang seperti itu. Macam-macam informasinya, bahkan sampai kualitas udara ya pendengar, di sini kita bisa pantau. Di sini untuk Kalbar kualitas udaranya di sini keterangannya sangat tidak sehat pendengar ya. Lalu juga personil gabungannya, komposisi per instansinya apa saja, entah itu TNI, Polri, relawan, lalu Pemda, BBD, Polisi Hutan, Manggala Agni dan sebagainya. Ini semuanya ada datanya di sini ya pendengar ya. Jadi untuk Anda yang ingin cek semua informasinya bisa langsung saja ke data.bnpb.go.id. Ini tadi websitenya. Kita cek di mana tadi, gis.bnpb.go.id/karhutla2026.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.
1: Rilas panggilan umum sidang kepada tergugat nomor 45/PDT.G/2026/PNBEK. Pada hari ini, Rabu, tanggal 7 Oktober 2026, saya, Alfa Arnaldi, jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkayang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Bong Nifung dahulu beralamat di Dusun Taum, RT3 RW1, Desa Sinar Tebudak, Kecamatan 17, Kabupaten Bengkayang. Sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap pada persidangan yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bengkayang, yang beralamat di Jalan Guna Baru Transrangkang Bengkayang, hari Senin tanggal 9 November 2026 pukul 10 pagi. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara perdata antara Moirin sebagai penggugat lawan Bong Nifung sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Alfa Arnaldi.

0: Rilas pemberitahuan putusan nomor 280/PDT.TTG/2025/PNPTK hari Senin tanggal 28 September 2026. Saya Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memberitahukan, Sari Burhanuddin beralamat di Jalan Suakarya 2 nomor 88 RT 3 RW 1 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai tergugat 9. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 September 2023 dalam perkara perdata di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili dalam provisi menolak gugatan provisi penggugat. Dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat 11, tergugat 13 dan tergugat lainnya untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan sah para penggugat ada ahli waris dari almarhum Syarif Zain bin Syarif Muhammad Al-Hindwan. 3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat surat jual beli dan seterusnya. 4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat tanah orang tua para penggugat Syarif Zain bin Syarif Muhammad Al-Hindwan dan seterusnya. 5. Menyatakan tergugat 1 sampai dengan tergugat 14 telah melakukan perbuatan melawan hukum. 6. Menyatakan akte jual beli nomor 100/AGR 1983 tanggal 12 April 1983 dan seterusnya. 7. Memerintahkan kepada tergugat 13 untuk mencabut dari daftar umum atas 2 sertifikat di kantor tergugat 13 dan seterusnya. 8. Memerintahkan kepada tergugat 1 sampai dengan 14 siapa saja yang mendirikan bangunan untuk membongkar dan seterusnya. 9. Menghukum tergugat 1 sampai dengan 14 untuk membayar uang paksa sebesar 1 juta rupiah dan seterusnya. 10. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya. 11. Menghukum tergugat 1 sampai dengan 14 secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp5.167.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akuari Peblesa.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terdengar kok, Anwar, aman-aman. Nah, pendengar, mungkin Anda pernah mendengar nomor-nomor darurat. Ya, biasa Anda menemukan nomor-nomor darurat itu saat nonton film ya. Misalnya apa yang sering kita dengar, 911 ya. Itu biasa kalau kita nonton film, film-film berbahasa Inggris gitu ya, pendengar ya. Itu biasanya kalau tokohnya sedang membutuhkan layanan darurat itu biasanya nelpon 911 seperti itu. Di Amerika lah biasanya seperti itu. Nah, Indonesia juga punya pendengar yaitu 112. Jadi saat keadaan darurat terjadi, ya pasnya setiap detiknya sangat berarti pendengar, dan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan bantuan, pemerintah menyediakan layanan panggilan darurat 112 yang bisa dihubungi secara gratis tanpa perlu khawatir kehabisan pulsa pendengar ya, di mana layanan 112 ini adalah panggilan darurat tunggal yang dirancang untuk memudahkan masyarakat melaporkan berbagai situasi darurat. Dan layanan ini mengintegrasikan penanganan laporan dari berbagai instansi seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan layanan ambulans. Terkadang kan kita bingung ya pendengar, misalnya amit-amit ada kecelakaan di jalan atau ada kebakaran atau apa, kita bingung, aduh mau nelpon polisinya apa nomornya, nelpon pemadam nomornya yang mana, nelpon ambulans yang mana nomornya, kita bingung ya. Jadi masyarakat sekarang bisa dengan mudah menghubungi nomor 112 selama 24 jam di wilayah yang telah menyediakan layanan ini. Nah, saat ini Nah, saat melihat atau mengalami keadaan darurat, masyarakat hanya bisa melakukan dengan mudah ya, maksudnya ya, bisa dengan mudah menghubungi 112 dan operator akan menerima dan mencatat laporan, kemudian meneruskannya ke petugas untuk mengidentifikasi jenis kejadian, dan selanjutnya petugas lapangan atau instansi terkait akan dikerahkan sesuai kebutuhan. Tapi pendengar, Anda harus menggunakan secara bijak. Memang kadang orang Indonesia nih agak ini ya, gabut-gabutnya kayak lagi kesepian nih, nelpon 112 dong. Jangan ya, jangan seperti itu ya. Ini adalah kontak darurat yang memang disediakan untuk hal-hal darurat saja. Jadi kalau Anda sedang kesepian ya, cukup dengar RRI saja ya. Jadi ada penyiarnya yang bisa jadi teman Anda, ada lagu-lagunya yang bisa menemani kegalauan Anda, seperti itu ya. Jadi jangan telepon 112 kalau hal yang tidak penting ya pendengar ya, seperti itu. Jadi bisa Anda simpan nomornya dan gunakan dengan bijak.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Rilas pemberitahuan putusan nomor 280 garis miring PDT.G garis miring 2025 PNPTK hari Senin tanggal 28 September 2026, saya Akwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memberitahukan Sarifah Masna binti Syarif Abdurrahman beralamat di Tanjung Raya 1 nomor 73 RT 5 RW 2 Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak selanjutnya disebut sebagai tergugat 3 tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 September 2023 dalam perkara perdata di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili dalam provisi menolak gugatan provisi penggugat. Dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat 11, tergugat 13, dan tergugat lainnya untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan sah para penggugat ada ahli waris dari almarhum Syarif Zain bin Syarif Muhammad Al-Hindwan. 3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat surat jual beli dan seterusnya. 4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat tanah orang tua para penggugat Syarif Zain bin Syarif Muhammad Al-Hindwan dan seterusnya. 5. Menyatakan tergugat 1 sampai dengan tergugat 14 telah melakukan perbuatan melawan hukum. 6. Menyatakan akte jual beli nomor 100 garis miring AGR 1983 tanggal 12 April 1983 dan seterusnya. 7. Memerintahkan kepada tergugat 13 untuk mencabut dari daftar umum atas 2 sertifikat di kantor tergugat 13 dan seterusnya. 8. Memerintahkan kepada tergugat 1 sampai dengan 14 siapa saja yang mendirikan bangunan untuk membongkar dan seterusnya. 9. Menghukum tergugat 1 sampai dengan 14 untuk membayar uang paksa sebesar 1 juta rupiah dan seterusnya. 10. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya. 11. Menghukum tergugat 1 sampai dengan 14 secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp5.167.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akwari Peblesa.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terus melakukan penanganan terhadap konten judi online di ruang digital. Sejak 2018 hingga 6 Oktober 2026, Komdigi telah melakukan pemutusan akses dan juga takedown terhadap 9.050.975 konten judi online. Penanganan tersebut dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun, dan jumlah konten yang ditindak meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan angka tertinggi itu tercatat pada tahun 2024 sebanyak 3.893.963 konten. Sementara itu pada 2025 ada 2.087.109 konten yang ditangani, dan hingga 2026 Komdigi telah melakukan pemutusan akses dan takedown terhadap 1.416.039 konten judi online. Angka ini menunjukkan upaya berkelanjutan pemerintah dalam membatasi penyebaran konten judi online di ruang digital. Masyarakat juga bisa ikut berperan dengan melaporkan konten negatif atau judi online yang ditemukan di internet melalui kanal aduan konten. Laporan bisa disampaikan melalui aduankonten.id atau email ke aduankonten@komdigi.co.id, di mana dengan melaporkan konten yang ditemukan, masyarakat turut membantu menciptakan ruang digital yang lebih aman dan sehat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada informasi penting untuk Anda, warga Pontianak Kota, di mana informasi ini kami dapatkan dari PLN ULP Pontianak Kota, di mana ada penghentian sementara pasokan listrik ya, pendengar ya, di mana sehubungan dengan pelaksanaan pemeliharaan terencana pada PLTU Bengkayang Unit 2 sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan sistem secara berkelanjutan, maka diberlakukan pengaturan beban secara terbatas pada sejumlah lokasi di Kalimantan Barat ya. Akan terjadi pada hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Untuk rentang waktunya pukul 19 atau sekitar 6 menit lagi pendengar hingga 22.30 sampai jam setengah 11 malam ya. Estimasi durasi padam itu sekitar 2 jam ya. Di mana waktu mulai dan durasi padam ini bisa berubah sesuai kondisi beban. Untuk lokasi yang terdampak ini boleh di-share ya pendengar ya. Siapa tahu ada keluarganya yang tinggal di daerah ini. Yang pertama di Banser Darat, lalu Paritokaya, Purnama 2, Sepakat 2, Imam Bonjol, lalu juga Jalan Yos Cokro Aminoto, Tengku Umar, Jalan Sejarah, Jalan Alianyang, Jalan Gusti Hamzah, lalu di Podomoro, Perdana, Pangeran Atakusuma, Urai Bawadi, Suwiknyo, dan Sungai Bangkong, dan sekitarnya ya. Di mana sekali lagi saya informasikan untuk lokasinya pendengar ya. Ada Banser Darat, Paritokaya, Purnama 2, Sepakat 2, Imam Bonjol, Jalan Yos Cokro Aminoto, Tengku Umar, lalu Jalan Sejarah, Jalan Alianyang, Gusti Hamzah, Podomoro, Perdana, Pangeran Atakusuma, lalu Urai Bawadi, Suwiknyo, Sungai Bangkong, dan sekitarnya ya pendengar ya. Dimana jadinya kalau ada listrik padam tidak terkejut lagi, karena semalam itu juga ini kan beberapa wilayah itu juga ada listrik padam. Bahkan saya semalam kan siaran malam, saya jam 8 kurang sudah sampai di Jalan Hos Cokro Aminoto, area-area Merdeka ini ya pendengar ya. Di situ juga listrik sudah padam begitu ya, jadi gelap sekali di jalanan. Bahkan semalam di Paris 2 juga listriknya padam, saya ingat karena semalam saya telepon Cherry saya tanya, ternyata listriknya di sana sedang padam seperti itu ya. Jadi yang belum padam di rumahnya listriknya, boleh di setiap siapkan power banknya, mungkin punya kipas portable dicas dulu, handphonenya juga dicas, emergency dan sebagainya untuk persiapan.

0: Pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Bahwa saya
3: akan setia kepada
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
3: tahun 1945
2: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
3: dengan selurus-lurusnya
2: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsekal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampu

0: Pengelola
1: Pengangkatan
0: Perbatasan dan
1: Kepala
0: Daerah
1: dan Wakil
0: Terpencil
1: Kepala
0: 9 Jenderal TNI
1: Purnawirawan
0: Tandio Budi
1: Kamal
0: Revita
1: dan Mandor
0: sebagai Kepala Staf
1: Nasional
0: Angkatan Darat.
1: dengan
0: Pengambilan
1: hormat
0: sumpah dibacakan oleh
1: Pancasila,
0: Presiden Prabowo
1: Presiden
0: Subianto dan
1: Republik
0: diikuti
1: Indonesia,
0: pejabat yang dilantik.
2: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
0: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristomi Siantori, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
3: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi, dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak. Ya. Jadi harus segera. Maka tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya. Sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
0: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
6: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tandio, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
7: Arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
8: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, ada 4 titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN-BUMN sudah ada di situ, maintenance sudah berkibas, bangunannya layak untuk pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
7: Dikasih kewenangan.
8: Jadi kesiapan kita akan bertemu dengan manajernya, pengurusnya dan pengurus bisnis.
5: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu

0: Untuk pemerintah, mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stutor Pratigai Reri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
3: RSUD hampir 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun, 2026, 2027, 2028, ini terus berjalan. Dan selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan yang nggak bergerak, jalan.
2: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
4: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
2: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
5: Nah, ini jangan membakar ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
5: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar ya.
6: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat sintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
7: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak. untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau hanya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira, yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
6: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
9: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
8: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten Timur.
9: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutla. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
10: Di sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
9: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: First, governance. Trust must come before everything else. Managing hedge funds.
12: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan, serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
11: First, governance. Trust.
12: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
11: Standard of accountability.
12: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
13: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
12: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
13: Building a stronger ecosystem.
12: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
14: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
15: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
14: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari TE yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
15: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
16: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri, di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada pun.
15: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
17: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga di daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan, bukan hanya kita membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
1: Konsolidasi antara Kemenpora dan diaspora daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Mama,
3: kenapa sih?
2: Diam satu HP Mama dong. Mana sih, Ma?
4: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
5: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
4: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
5: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
4: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
5: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
6: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, di mana kalau tadi kita sudah bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, kita telah mengupdate informasi juga di warta berita pendengar ya. Dan selanjutnya kita memasuki program Mimbar Agama Islam, di mana tema pada malam hari ini akan disampaikan adalah pesantren tempat terbaik mendidik generasi muda yang berilmu, berakhlak dan berprestasi, di mana materi akan disampaikan oleh penyuluh agama ahli Madi ya, Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Barat, ada Dr. Kiai Haji Kartono, S.Pd.I., M.Pd. Pendengar ya, di mana ini juga menjadi waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya dari pukul 15 tadi ya. Jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Cari Lubis menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi, juga koleksi lagu pilihan yang sudah disiapkan menemani malam hari Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Patut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pontianak dimanapun Anda berada yang kami hormati. Tema kita pada malam ini adalah pesantren tempat terbaik mendidik generasi muda Islam yang berilmu, berakhlak dan berprestasi. Pendengar sekalian, ada sebuah ungkapan yang perlu kita renungkan bersama. Jika ingin melihat masa depan suatu bangsa, lihatlah bagaimana bangsa itu mendidik generasi mudanya. Jika ingin melihat masa depan umat Islam, lihatlah bagaimana umat ini mendidik anak-anaknya. Karena itu, pesantren bukan sekedar tempat anak-anak belajar membaca Al-Quran, menghafal kitab dan menjalankan ibadah. Tetapi pesantren adalah tempat di mana menanamkan iman, membentuk akhlak, membangun kemandirian, dan menyiapkan pemimpin masa depan. Ada beberapa keunggulan pesantren sebagai tempat pendidikan anak-anak kita. Yang pertama, pesantren adalah tempat menanam iman dan ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan di dalam Quran Surah At-Taubah ayat 122, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din." Tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari mereka atau segolongan dari mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka. Ayat ini mengingatkan kita bahwa mempelajari ilmu agama itu merupakan kebutuhan penting umat. Pesantren hadir mendidik generasi yang memahami ajaran Islam, mampu mengamalkannya dan membimbing masyarakat menuju kebaikan. Namun generasi muda Islam tidak cukup hanya cerdas, tetapi intelektual. Secara intelektual, mereka juga harus kuat imannya, mulia akhlaknya, dan luas wawasan keilmuannya. Kemudian yang kedua, pesantren itu adalah tempat membentuk akhlak, bukan sekedar mencetak orang pintar. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innama bu'istu li'utamimma makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Para pendengar sekalian, kita tentu bangga memiliki anak yang pintar. Tetapi kita lebih membanggakan lagi jika anak yang pintar itu jujur, hormat kepada orang tua dan guru, santun kepada sesama serta bertanggung jawab. Sebab kepintaran membuat seseorang mengetahui banyak hal, tetapi akhlak mulia membuat ilmunya bermanfaat bagi banyak orang. Disinilah pentingnya pendidikan pesantren bagi santri. Tidak hanya sebagai tempat belajar melalui kitab,
tetapi juga melalui keteladanan kiai, kedisiplinan, kebersamaan, ibadah berjamaah, dan kehidupan sehari-hari. Para pendengar sekalian, kemudian yang ketiga, pesantren mempersiapkan generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman. Kita hidup pada era digital. Generasi muda kita menghadapi tantangan yang tidak ringan. Derasnya informasi, pengaruh media sosial, krisis keteladanan, dan perubahan nilai kehidupan. Karena itu pesantren harus menjadi tempat yang menyeimbangkan kedalaman ilmu agama dengan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, keterampilan, dan kepedulian sosial. Santri saat ini harus mampu membaca kitab sekaligus memahami perkembangan zaman. Harus kuat dalam ibadah sekaligus tampil berkarya. Harus teguh memegang prinsip agama sekaligus mampu menghormati perbedaan. Para pendengar sekalian, santri masa kini bukan hanya calon ustadz dan kiai, tetapi juga calon guru, ilmuwan, pengusaha, pemimpin, dan pelayanan masyarakat yang berintegritas. Haruslah dari santri. Dengan demikian, pesantren bukan hanya tempat untuk menjauh dari kehidupan, melainkan tempat mempersiapkan generasi muda agar mampu menjalani kehidupan mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak. Pendengar sekalian, kemudian yang keempat, pesantren itu adalah investasi dunia akhirat. Kepada para orang tua, jangan memandang pendidikan pesantren semata-mata dari bangunan, fasilitas yang dimiliki, atau kemewahannya saja. Perhatikan pula kualitas pengasuhan, keteladanan pendidik, lingkungan pergaulan, dan pembinaan akhlak anak-anak kita. Menyekolahkan anak ke pesantren bukan berarti menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada para kiai dan ustadz. Orang tua juga harus tetap mendoakan, mendampingi, memberikan kasih sayang, dan bekerja sama dengan pesantren. Oleh karena itu, ingatlah, pesantren yang baik adalah pesantren yang mampu menyatukan pendidikan iman, ilmu, akhlak, kemandirian, dan pengabdian. Para pendengar sekalian, jika pesantren mendidik dengan keteladanan, orang tua mendukung dengan kasih sayang, dan masyarakat memberikan kepercayaan, insya Allah lahirlah generasi Islam yang membawa rahmat bagi masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pendengar, dimanapun Anda berada yang kami hormati, sebagai penutup, pesantren yang hebat akan melahirkan generasi yang kuat. Mari kita jadikan pesantren sebagai salah satu benteng pendidikan generasi muda Islam. Bukan hanya untuk melahirkan anak yang pandai berbicara tentang agama, tetapi generasi yang menghadirkan nilai-nilai agama dalam perilaku dan pengabdian nyata. Mari kita tanamkan tiga prinsip, bahwa iman sebagai pondasi kehidupan, bahwa ilmu sebagai bekal menghadapi masa depan, dan akhlak sebagai bukti keberhasilan pendidikan. Sebab keberhasilan pesantren yang sesungguhnya bukan hanya ketika santrinya lulus, tapi ketika mereka mampu menjaga imannya, memuliakan orang tuanya, menghormati gurunya, bermanfaat bagi masyarakatnya, dan tetap istiqomah di jalan Allah. Pendengar sekalian yang kami hormati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi pesantren-pesantren kita, memuliakan para kiai dan gurunya, menguatkan para orang tua, serta menjadikan anak-anak
kita generasi yang soleh, cerdas, mandiri, berakhlak mulia, dan siap membangun peradaban masa depan. Pesantren mendidik hati, mengasah akal, membentuk akhlak dan menyiapkan pemimpin masa depan. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mama! Mama!
4: Kenapa, Cil?
3: Pinjam satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
5: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
6: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
5: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
6: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
5: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
6: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
7: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
2: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Malam hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan temani ruang dengar Anda selama 4 jam ke depan sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Adapun pendengar, rangkaian program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk temani malam Anda di hari Kamis ini, tanggal 15 Oktober 2026. Kami nanti akan hadirkan mini drama setelah ini pendengar, kemudian dilanjutkan dengan ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana nanti kita akan bahas terkait suara remaja dan gerakan literasi bersama Karen Kohana, Putri Remaja Kalbar 2 2026. Lalu setelah itu nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 ada Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam hari ini lagu-lagu lawas mancanegara pendengar ya. Jadi bagi Anda yang juga suka dengar lagu-lagu lawas mancanegara, malam hari ini silakan bergabung di Ruang Rindu. Dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat, Anda bisa request nanti lagu dari playlist kami ya. Kemudian nanti bisa kirim-kirim salam juga, baik itu melalui telepon ataupun WhatsApp kami. Setelah Ruang Rindu pendengar, kami masih akan temani ruang dengar Anda dengan koleksi lagu pilihan dari Pro 1 Pontianak dan informasi terkini lainnya. Untuk mengawali kebersamaan kita malam hari ini pendengar, sebuah mini drama produksi RRI Bukit Tinggi dengan judul Promosi dengan Digitalisasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: Kenapa ya, Pak? Dagangan kita nggak laku-laku. Padahal kita selalu buka lapak dari pagi. Tapi yang beli paling banyak cuma 2 orang. Bahkan seringkali zonk.
1: Belum rezeki kita aja, Bu. Insya Allah, selagi kita berusaha, akan selalu ada jalan kok.
2: Halo Bapak Ibu, kok wajahnya sedih gitu sih?
1: Ya.
2: Saya mau beli dong, masih ada donatnya kan?
0: Ada nak, ada. Ini banyak banget loh, mau beli berapa itu?
1: Iya, ya, silakan duduk dulu nak. Dari mana ini? Sendirian aja ya?
2: Makasih ya Pak, iya saya sendirian aja. Oh ya, saya...

0: buat kontennya. Mau mulai dari mana? Silakan, silakan.
1: Oke. Okay. Ibu tenang. Donatnya udah selesai semua belum? Mari siapin. Senang banget ya.
2: Iya. Iya boleh ya Bu ya. Saya videokan dari awal banget ya Bu. Bapak Ibu acting ya, seolah ngobrol aja. Nanti saya datang nyapa dan pesan donatnya. Terus selama Ibu bikin toppingnya, saya videokan. Sampai nanti semua donatnya selesai dan dibungkus, lanjut saya bayar dan jalan keluar warung Ibu dan Bapak ya.
0: Iya nak, ayo. Aduh, berasa main sinetron kita Pak. Disuruh acting-acting begitu ya. Ayo Pak, kita mulai ngobrol-ngobrolnya.
1: Iya Bu. Ayo, udah lama loh Bapak lihat Ibu sebahagia ini.
2: Ayo, Bapak, Ibu siap ya.
1: Iya.
2: Oke, ya, action.
0: Wah, kok jadi cantik begini sih Ibu di HP kamu nak?
2: Iya kan Bu?
0: Jadi betah deh dibikinin konten. Setelah ini diapain lagi nak buat konten tadi gitu?
2: Jadi setelah ini videonya saya edit dulu ya Bu. Nanti saya rekam suara yang menjelaskan tentang video yang kita ambil tadi. Nah pokoknya saya akan buat sebagus mungkin. Terus saya posting deh di media sosial saya, biar orang-orang jadi tertarik untuk nyobain donat Ibu juga. Jadi laris manis deh dagangannya.
0: Wah keren.
1: Iya. Kok bisa dengan video gitu orang jadi tahu dagangan kami nak? Gimana caranya itu?
2: Nah itulah gunanya sosial media Pak. Jadi orang-orang dari mana aja bisa lihat dan datang ke sini. Karena saya buatkan nanti alamat lengkap warungnya Bapak Ibu. Namanya teknologi Pak. Jadi orang jualan sekarang rata-rata caranya ya begini. Nanti saya bikinin akun media sosial untuk donatnya Bapak Ibu ya. Biar saya yang bantu kelola deh.
0: Wah canggih ya nak ya. Terus nanti apa tadi akunnya? Nah itu akunnya diapain nak?
2: Akunnya Bu, nanti saya yang bantu kelola. Jadi kalau nanti nih jalan keluar ya Bu, disempetin datang ke sini dan bikin konten-konten pendek, terus diposting lagi deh. Makin banyak lagi deh yang belanja di sini. Gitu.
1: Amin. Mudah-mudahan begitu ya nak.
2: Amin.
1: Biar Ibu gak sedih-sedih lagi.
2: Bu,
1: karena
2: sedih,
1: dagangan kita jarang yang beli nak. Mungkin karena gak banyak yang tahu ya.
2: Betul Pak. Jadi kita harus ikut perkembangan zaman di dunia yang serba digital ini. Biar gak ketinggalan dan bisa bersaing dengan lebih kompetitif.
1: Iya.

0: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Promosi dengan Digitalisasi, karya Mutia Utami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keluarga itu ibarat sebuah tim. Selama ini, mungkin kita mikir tugas suami cuma cari nafkah, dan istri cuma mengurus rumah. Padahal, rumah tangga yang hangat itu hasil kerjasama. Suami hadir bukan cuma lewat materi, tapi juga lewat perhatian dan waktu. Istri pun berhak berkembang, menggapai potensi, dan ikut menopang ekonomi. Kesetaraan gender itu simpel kok. Bukan soal siapa lebih dominan, tapi tentang saling mendukung sesuai peran dan kemampuan. Yuk kita mulai kesetaraan dari rumah sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Malam hari ini kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan malam hari ini pendengar kita akan membahas terkait dari Kalimantan Barat untuk Indonesia, suara remaja dan gerakan literasi. Nah, narasumber kita malam hari ini pendengar adalah anak muda yang luar biasa nih. Ada Karen Kohana, putri remaja Kalbar 2 tahun 2026. Kita sapa dulu. Selamat malam Karen.
1: Selamat malam Kak, halo.
0: Halo, gimana kabarnya malam ini, sehat?
1: Baik dan sehat tentunya.
0: Puji Tuhan. Nah Karen, kalau kita ngobrol-ngobrol dulu nih ya. Berarti sekarang kelas berapa nih Karen?
1: Karen sekarang ada di kelas 12 Kak. Dan Karen tuh bersekolah di SMA Pelita Cemerlang.
0: Oke, okay, baik, kelas 12 ya. Berarti udah mau lulus, bentar lagi. Oke, okay. Nah Karen, kalau kita bicara soal Putri Remaja Kalimantan Barat, nah ini awalnya gimana sih kok Karen bisa tertarik mau ikut ajang ini? Silahkan.
1: Sebenernya Karen tuh udah dari dulu banget sih pengen ikut ini Kak. Jadi ini tuh kayak dream pageant-nya Karen. Awalnya kan ini putri remaja kan ada putri anak juga ya Kak.
0: Yeah.
1: Nah awalnya tuh Karen udah mau ikut yang putri anak nih, tapi baru kesampaian di putri remaja sekarang. Jadi putri remaja Indonesia tuh kayak menurut Karen tuh pageant-nya tuh udah yang kayak jadi standar pageant untuk orang lain gitu loh Kak. Jadi tuh menurut Karen acaranya tuh udah bagus, terus kayak kayak soalnya dia juga udah mulai dari 2018 kan Kak acaranya, yeah. Mulai pertama kali, jadi tuh menurut Karen tuh the credible, well managed gitu acaranya. Jadi kayak untuk Kak Didi, halo Kak Didi, thank you so much for choosing me and giving me this opportunity to join the Putri Remaja Indonesia 2026. I can't wait to see you in Jakarta, Kak Didi.
0: Luar biasa, Karen. Oke, berarti memang sudah lama pengen ikut Putri Remaja ini ya.
1: Kak.
0: Sampai akhirnya bisa dan bahkan mewakili Kalimantan Barat ya nanti ke ajang yang nasional. Tanggal berapa nanti berangkat tuh?
1: Nanti deh, berangkatnya tanggal 24, Kak. Tapi untuk karantinanya itu mulainya di tanggal 27.
0: Oke, baik. Apa aja nih yang udah dipersiapkan oleh Karen terutama untuk nanti ke nasional?
1: Nah, Karen kemarin sempat latihan catwalk, public speaking sama Kokelana Limster. Terus Karen juga ada les public speaking, terus ada kayak mempersiapkan baju-baju untuk yang di national stage sana, dan juga kayak apa sih itu namanya, kayak makeup gitu,
0: makeup
1: dan segala macam
0: juga ya berarti ya. Nah Karen, dari persiapan-persiapan kan banyak nih ya, pasti juga harus belajar, kemudian tadi public speaking, catwalk, banyak yang dipersiapkan.
1: Iya,
0: persiapan mana yang menurut Karen ini paling Karen sukain?
1: Pastinya belajar hal baru sih Kak, kayak belajar public speaking, belajar catwalk, itu kayak kan pengalaman ya Kak.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Kayak itu benar-benar Karen enjoy sih Kak.
0: Enjoy ya berarti. Kalau misalnya capek, pernah capek nggak tuh?
1: Capek of course pernah, karena di setiap perjalanan tuh pasti ada capeknya. Tapi kayak Karen tetap keep on going aja, jadi kayak enjoy and kayak have fun aja.
0: Betul sih, karena kalau misalnya dirasa-rasa capeknya nanti makin lama makin malas ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Nah Karen, kalau misalnya kita bicara soal panggung yang besar, itu pasti kan banyak juga yang mungkin teman-teman seusia Karen di luar sana yang pengen nih ada kayak Karen gitu kan, bisa tampil di panggung-panggung besar bahkan sampai ke nasional. Tapi mungkin masih ada juga yang merasa kayak kurang percaya diri, perasaan minder atau gugup begitu. Nah kalau Karen sendiri pernah merasakan ini nggak? Kalau pernah, gimana cara mengatasinya tuh?
1: Tentunya pernah, kayak merasa kayak insecure atau kayak merasa kayak ada yang lebih better daripada kita kan Kak. Jadi Karen tuh mengatasinya dengan cara kayak stop comparing yourself to other people on the internet aja sih Kak. Jadi kayak focus on ourselves aja. Jadi kayak belajar, terus belajar dan kayak terus berkembang diri sendiri sih Kak.
0: Benar, karena semuanya dimulai dari diri sendiri ya.
1: Betul.
0: Karen ya. Berarti harus stop comparing diri sendiri sama orang lain dan harus start apapun yang disuka ya. Kalau Karen ada hobi?
1: Hobi Karen kebetulan model sih Kak.
0: Oh, modeling.
1: Jadi Karen very enjoy doing this. Kayak awalnya
0: dulunya
1: tuh Karen tuh awalnya cuma ikut model, terus baru interested in pageant tuh kayak after Karen tuh lihat kayak putri Indonesia, putri remaja Indonesia, kayak mereka tuh keren-keren banget sih kak.
0: Oke, baik, berarti kalau idola Karen siapa nih? Kalau udah pernah lihat putri Indonesia, Miss Indonesia mungkin.
1: Karen sejauh ini ya ngefans sama Kak Agnes sama Kak Vicky sih kak.
0: Oke.
1: Yang putri Indonesia 2026. Menurut Karen mereka tuh kayak keren banget. Terus kayak mereka juga coachingnya sama Coquelin Olmsted kan, which is Karen merasa kayak wow, proud banget to have the same coach as them.
0: Iya kan, semangat ya Karen ya. Ini luar biasa mendengar ya, karena memang perjuangannya itu tidak mudah pasti. Banyak yang harus dilaluin. Nah kalau misalnya Karen nih kan harus sambil sekolah juga. Nah bagi waktunya seperti apa?
1: Bagi waktunya Karen coba untuk nyelesain kayak tugas-tugas yang misalnya diberikan oleh guru tuh di sekolah sih kak. Jadi tuh kak dibawa pulang ke rumah. Jadi waktu yang habis after school itu bisa dipakai buat misalnya bikin konten atau kayak hadir ke acara-acara dan kayak banyak event kan kak. Soalnya kalau ikut pageant kan pasti ada acara dan ada event gitu.
0: Oke, baik. Berarti bagi waktunya memang harus yang di sekolah diselesaikan segera ya, biar supaya nggak keteteran juga ya Karen ya. Nah Karen, sejauh perjalanan kamu ikut pageant nih, berarti dari tahun berapa Karen tadi ikut pageant?
1: Karen kebetulan ini pageant pertama Karen sih kak.
0: Pageant pertama.
1: Baru kemarin Juli terakhir ya kalau nggak salah.
0: Pageant
1: itu
0: pertama.
1: Yang Putri Remaja Kalimantan Barat kak.
0: Oke, luar biasa. Pageant pertama dan langsung tembus ke nasional. Luar biasa Karen, tepuk tangan dulu. Keren. Nah Karen, kalau menurut Karen sendiri kan orang banyak yang berpikiran kalau pageant itu yang penting cantik aja sih gitu kan. Nah kalau menurut Karen, kemampuan apa sih yang harus dimiliki oleh seorang putri remaja?
1: Menurut Karen seorang putri remaja tuh harus bisa give an impact to others sih kak. Jadi kayak dari social media kita tuh harus pakai platform kita tuh dengan baik untuk menyebarkan kayak hal-hal yang lagi happening di dunia ini. Jadi kayak misalnya kayak contohnya nih, kayak di Kalimantan Barat kan sedang ada karhutla ya kak. Terus kayak asapnya tuh gak kunjung hilang nih kak. Jadi Karen rasa tuh kita tuh bisa pakai platform kita tuh buat sharing tentang karhutla ini sih kak. Jadi tuh biar orang-orang di luar sana tuh tahu kondisi kita tuh sedang bagaimana sekarang, dan kita tuh kayak bisa meminta bantuan dari mereka gitu loh kak. Jadi menurut Karen tuh jadi seorang putri remaja tuh harus bisa make an impact on others and gak cuman harus cantik aja.
0: Iya, betul sekali Karen. Nah kalau nanti kan Karen akan berlaga di nasional ya, putri remaja nasional. Nah apa sih yang ingin Karen tunjukkan dari Kalimantan Barat ini ke orang-orang di luar sana nantinya? Silakan.
1: Okay. Karen ingin menunjukkan bahwa Kalimantan Barat tuh kan kadang tuh dipandang sebelah mata ya kak sama orang-orang lain. Kayak orang tuh suka bilang kayak Kalimantan tuh mungkin kayak agak daerah yang agak terpencil dibanding kayak misalnya
0: kan, katanya.
1: Misalnya Jakarta gitu kan kak. Jadi tuh Karen mau membuktikan bahwa kayak Kalimantan Barat tuh is more than that. Kalimantan Barat punya kayak hutan yang besar, luas, terus pemandangan yang cantik-cantik, makanan-makanannya juga enak banget di sini. Jadi Karen mau menunjukkan specialties-nya West Kalimantan ke orang-orang yang ada di sana.
0: Oke, baik. Menarik ya pendengar ya, mendengar cerita Karen tadi, ternyata luar biasa memang. Karena baru pertama kali ikut pageant, terus langsung lolos ke nasional gitu ya, membawa nama baik Kalimantan Barat. Nah pendengar, selain itu Karen ini juga ternyata ada kok mengembangkan komunitas literasi ya Karen ya.
1: Iya kak.
0: Namanya komunitas Serasi.
1: Betul.
0: Senandung Serasi. Rawat Literasi. Boleh dikenalkan juga nih ke pendengar terkait komunitas ini, silakan.
1: Oke. Serasi, Senandung Rawat Literasi itu adalah sebuah komunitas yang Karen buat agar Karen tuh bisa menyebarkan kayak kegemaran membaca kepada anak-anak dan adik-adik sekarang. Jadi karena kayak Karen baca nih kemarin di menurut data UNESCO itu hanya 1 dari 1000 orang di Indonesia tuh yang kayak benar-benar suka membaca nih kak, kayak out of hobby, kayak mereka misalnya gak ngapa-ngapain and mereka tuh bosen and mereka tuh nyari buku tuh kayak cuman 1 dari 1000 orang, which is cuman kayak 0,001% di Indonesia. Dan kayak menurut Karen ini urgency yang harus ditingkatkan sih kak. Jadi kayak semoga dengan adanya Serasi ini kita bisa meningkatkan tingkat literasi yang ada di Indonesia, tapi terutama di Kalimantan Barat dulu.
0: Oke, luar biasa. Nah kalau namanya nih Serasi, Senandung Rawat Literasi, kenapa Karen pilih nama ini?
1: Karena untuk merawat literasi kan kita harus sambil enjoy ya kak. Jadi kayak membaca dan lain sebagainya, kan kita harus dengan senang hati untuk melakukan hal ini kan Kak. Jadi itu nggak bisa dipaksa istilahnya. Jadi itu kita harus melakukannya dengan senandung, rawat literasi.
0: Luar biasa. Kalau kegiatannya apa aja nih Karen, kalau untuk komunitas serasi ini?
1: Untuk komunitas serasi ini, sejauh ini kayak kita udah pergi ke Kampung Baca Tansal sama ke Rumah Pintar Punggur Cerdas nih Kak. Jadi di sana tuh kami kayak Karen tuh membacakan sebuah cerita, buku cerita dongeng gitu sih Kak, dongeng anak-anak, untuk anak-anak yang ada di sana. Karena anak-anak yang di sana kan range umurnya tuh masih yang anak TK sampai SD kan Kak. Jadi tuh mereka tuh masih yang tergolong kecil-kecil, dan kayak menurut Karen tuh mereka bakal enjoy kalau misalnya dibacain cerita gitu sih Kak.
0: Iya, kenapa nih milih? Kalau saya lihat di Instagramnya ya Karen ya, ini kan ada konsepnya piknik gitu ya. Kenapa nih pilih konsep piknik untuk merawat literasi ini sendiri?
1: Karena menurut Karen kayak kalau konsep piknik itu pendekatannya tuh lebih bisa interact sama anak-anak yang ada di situ loh Kak. Jadi kayak kan Karen pakai metode read aloud kan Kak, untuk membacakan cerita kepada anak-anak yang di sana. Nah menurut Karen itu metode read aloud tuh bisa kayak membantu mereka tuh untuk lebih fokus kepada cerita Karen juga. Soalnya metode read aloud kan kita sambil lihat bukunya, sambil kayak dilihatin sampulnya, gambar, yang anak-anak tuh menurut Karen tuh bakal lebih tertarik ke yang ada visualnya daripada cuma dibacakan doang gitu sih Kak.
0: Iya, betul.
1: Dan kalau dengan metode piknik itu kan anak-anak tuh duduk di depan Karen sambil mendengarkan, dan kayak feels-nya tuh lebih close aja gitu sih Kak.
0: Iya, kalau anak-anaknya responnya gimana tuh Karen?
1: Wah, gila,
0: minta tambah lagi nggak tuh dibacain lagi?
1: Iya, bener Kak, bener. Mereka semua minta tambah lagi kayak mereka tuh kayak antusias banget, seneng banget. Terus kayak pas disuruh maju nih Kak, kan serasi itu bawa tiga ini kan Kak, tiga apa sih pola namanya, yaitu yang pertama ada read, confident, sama care. Jadi read tuh kita dapetin dari Karen tuh read aloud kepada anak-anak yang di sana. Terus confident itu anak-anaknya tuh kayak maju ke depan dan role play karakter-karakter yang tadi udah Karen ceritain Kak. Lalu untuk care, kita bisa dapetin dari youth volunteers yang udah join komunitas serasi dan juga lewat book donations Kak.
0: Nah menarik nih terkait youth volunteer dan juga book donation. Nah ini seperti apa kemarin sistemnya Karen?
1: Kemarin tuh kebetulan Karen baru saja donasi 100 buku ke Rumah Pintar Punggur Cerdas Kak, dengan harapan apa yang udah Karen ceritain kepada mereka hari itu tuh bisa membuat mereka tuh lebih tertarik untuk membaca. Jadi tuh kayak dari 100 buku itu ada buku yang kayak buku pelajaran, buku dongeng, buku cerita gitu sih Kak. Dan semoga tuh mereka bisa meningkatkan tingkat literasi kita yang ada di Kalimantan Barat. Dan juga untuk youth volunteers yang kemarin itu Karen ada sempat posting poster-poster gitu di IG-nya Serasi, dan kayak mereka tuh reach out dan misal kayak isi formulir yang Karen Tera di poster juga kan Kak. Nah jadi tuh mereka tuh ngisi, terus Karen tuh reach out ke mereka gitu deh.
0: Baik, berarti berapa banyak kemarin tuh kesana?
1: Kemarin yang pas di Kampung Baca Tansal sama Rumah Pintar Punggur Cerdas tuh kurang lebih ada 10 volunteer sih Kak.
0: Lumayan ramai juga ya.
1: Soalnya komunitas Karen kan baru kan, baru dibangun, jadi tuh masih kurang banyak yang kenal. Jadi semoga dengan seiring berjalannya waktu Serasi bisa dikenal dengan kepada lebih banyak orang lagi.
0: Iya baik, siapa aja nih yang bisa ikut komunitas Serasi nih Karen?
1: Siapa aja bisa ikut sih Kak, untuk the youth, remaja-remaja, atau anak mahasiswa-mahasiswa juga boleh ikut sih Kak, atau older than that juga Serasi akan menerima. Jadi kemarin sih yang ikut Serasi kebanyakan tuh anak-anak mahasiswa sih Kak. Dan kebetulan Karen sendiri anak SMA, pas tuh Karen ngerasa agak nervous kan Kak ketemu sama mereka, soalnya mereka lebih tua daripada Karen kan. Tapi mereka tuh orangnya tuh bener-bener yang kayak have fun, engaging banget sih Kak. Dan kayak mereka tuh selalu interact with the kids yang di sana. Jadi menurut Karen tuh helpful banget sih.
0: Iya, luar biasa Karen. Berarti pendengar bagi Anda mungkin yang punya anak juga ya, pendengar ya, mungkin seusia Karen, SMA atau mahasiswa, kemudian pendengar ingin carikan kegiatan yang bermanfaat, nah boleh gabung sama komunitasnya Karen nih, komunitas Serasi untuk meningkatkan literasi juga. Nah Karen, dari yang di Desa Punggur kemarin nih, pengalaman apa yang menurut Karen paling berkesan?
1: Menurut Karen pas ini sih Kak, pas kita lagi bacain, pas Karen lagi bacain ceritanya kan, terus mereka tuh kayak yang pas Karen tanya siapa nih yang mau act as the character yang ada di cerita yang kakak bacain tadi. Terus mereka semua tuh dengan antusias langsung ngangkat tangan. Terus kayak yang kemarin di Rumah Pintar Pengukur Cerdas kan, kak, anak-anaknya tuh beneran yang banyak banget yang ngangkat tangan, sampai kita tuh harus pisahin sesinya jadi dua, kak. Jadi yang cewek dengan yang cowok. Jadi kayak mereka tuh bener-bener antusiasnya luar biasa sih, kak.
0: Iya, baik. Berarti memang kalau kita lihat nih, anak-anak itu sebenarnya suka kok membaca ya, tapi memang tergantung metode yang dilakukannya.
1: Betul, kak.
0: Nah, kalau menurut Karen sendiri nih, kalau lihat anak-anak ya, sekarang kan banyak yang mostly itu screen time-nya lebih-lebih tuh, bablas kadang. Nah, gimana sih menurut Karen caranya supaya anak-anak nanti nih bisa lebih tertarik nih untuk kegiatan literasi dibandingkan screen time yang cuma nonton YouTube mungkin atau main game gitu? Silakan.
1: Menurut Karen ya, kita bisa dimulai dari kayak contohnya ini kan serasi kan, kita memperkenalkan buku-buku kepada anak-anak kan, kak.
0: Yeah.
1: Dan kepada adik-adik. Jadi tuh kayak menurut Karen ini tuh udah metode yang paling oke buat reach out ke adik-adik, buat mereka tuh kayak take time of their screen time gitu loh, kak. Take time of their phones. Jadi tuh kayak mereka tuh gak melulu yang main HP mulu kan, kak. Jadi soalnya anak-anak itu kan mereka tuh tipe manusia yang kayak gak bisa dipaksa gitu loh, kak.
0: Betul.
1: Jadi tuh mereka tuh harus punya minatnya sendiri untuk membaca. Dan menurut Karen serasi tuh kayak udah memberi kayak tahapan awalnya untuk kayak mereka tuh memiliki kegemaran membaca, karena mereka pasti akan membaca buku-buku yang mereka suka kan, kak.
0: Iya.
1: Nah, jadi tuh semoga dengan apa yang udah serasi lakukan kepada adik-adik itu tuh bisa membuat mereka tuh main HP-nya tuh agak less dan lebih fokus untuk membaca buku, karena strong character also starts from literacy kan, kak?
0: Iya, betul sekali. Nah, berarti kedepannya nih Karen, kalau dari komunitas literasinya Karen ini tadi, komunitas serasi, ini kedepannya mau ada kegiatan lagi nggak?
1: Of course bakal ada. Jadi selama Karen menjabat tuh, Karen akan memastikan bahwa serasi itu turun lapangan setidaknya tuh 1-2 kali sih, kak. Jadi tuh Karen akan memastikan komunitas serasi itu tetap berjalan dan berkembang deh.
0: Oke, udah ada rencana mau kemana setelah ini?
1: Kita kebetulan minggu ini mau ke alun-alun kampus untuk bersihin sampah-sampah yang ada di sana sih, kak. Jadi Karen mau menonjolkan bahwa serasi itu bukan cuma hanya tentang literasi. Dan kalau lingkungan kita bersih kan kita bisa lebih fokus belajar kan, kak. Dan kayak membaca buku juga kita perlu ketenangan dan tempat yang nyaman. Jadi Karen rasa kebersihan lingkungan itu ada hubungannya juga.
0: Iya, baik. Nah, Karen, selama membangun komunitas literasi ini, komunitas serasi, ini pastinya kan ada tantangannya tersendiri ya. Nah, menurut Karen, apa tantangan yang cukup berat ketika mau awal-awal membangun komunitas ini?
1: Menurut Karen, tantangan awal yang benar-benar tantangan banget sih pas awal kita cari volunteers ya, kak. Soalnya kalau komunitas baru kan people agak masih gak trust gitu kan, kak. Takutnya kayak sekarang kan banyak penipuan dan segalanya kan, kak. Jadi tuh orang-orang tuh masih yang kayak agak ragu buat join komunitas serasi. Tapi setelah kayak beberapa kali kita turun lapangan, itu udah makin banyak yang minat join serasi sih, kak. Jadi tuh menurut Karen tantangannya tuh cuman ada di pas pencarian volunteer sih, kak.
0: Oke, berarti memang ketika awal-awal komunitas berdiri, ini cari volunteernya ya, ya agak effort ya. Oke, baik Karen, setelah ini kita akan lanjutkan lagi ya perbincangan kita. Jadi pendengar, bagi Anda yang mungkin mau bertanya-tanya nih ke Karen soal bagaimana sih caranya ikut misalnya pageant itu sendiri, apa yang perlu disiapkan dan lain sebagainya, Anda juga bisa bergabung ya bersama kami. Bisa langsung ke YouTube kami, pendengar, di live chat YouTube kami di kanal Pro 1 RRI Pontianak. Nanti Anda bisa sampaikan komentar Anda ataupun langsung tanya-tanya di situ juga boleh, atau mau menyemangati Karen juga silakan. Kita akan kembali, pendengar, setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Pro 1.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas di 104,2 FM dan juga di kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Masih bersama Karen Kohanang, pendengar, kita akan bahas terkait dari Kalimantan Barat untuk Indonesia, suara remaja dan gerakan literasi. Di mana Karen Kohanang ini, pendengar, merupakan Putri Remaja Kalbar 2 2026 yang nanti akan lanjut ke nasional ya, Karen ya. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan kita malam hari ini ya. Tadi saya masih tertarik nih untuk bahas kegiatan yang di komunitas Serasi. Itu kan tadi ke Desa Punggur ya. Terus kemana lagi tadi, Karen?
1: Ke Kampung Baca Tansel, sama ke Rumah Pintar Punggur Cerdas.
0: Nah, itu gimana tuh perjalanannya ke sana?
1: Nah, jadi pas ke Kampung Baca Tansel itu kurang lebih dari Pontianak ke, kan harus ke Pelabuhan Kakap dulu ya, Kak. Itu sekitar 30 menit, Kak. Lalu dari Pelabuhan Kakap ke Kampung Baca Tansel itu sekitar 30 menit lagi, Kak. Jadi total perjalanannya itu 1 jam, balik-baliknya 2 jam.
0: Oh, luar biasa, lumayan ya.
1: Dan di sana tuh gak ada ini loh, Kak, kayak jalanan darat, Kak, kendaraan darat tuh semuanya gak ada, Kak. Mobil, motor tuh semuanya gak ada. Jadi akses mereka tuh benar-benar cuma dari air, Kak, which is lewat kapal.
0: Berarti kemarin naik sampan atau naik klotok tuh?
1: Kayak sih sampan sih.
0: Sampan ya, sampan. Karena kalau klotok itu waktu itu juga Kakak pernah tuh, Karen, waktu itu ke desa apa ya, Kakak lupa. Pokoknya di daerah Kuburaya juga. Itu naik klotok, jadi motornya dinaikin. Sama ya, kurang lebih naiknya naik kapal juga tetap ya.
1: Kalau kemarin kan kita orangnya doang, Kak, yang naik.
0: Oh iya, orangnya doang yang naik ya. Karena kalau naik sampan, motornya ikut tenggelam nanti ya.
1: Terlalu berat ya, Kak.
0: Iya.
1: Terus untuk yang Rumah Pintar Punggur Cerdas, itu dari kota Pontianak ke Punggur tuh sekitar 30 menitan, Kak. Iya. Jadi untuk bolak-baliknya 1 jam lah kira-kira.
0: Oke, tapi aman ya, Karen ya. Ada yang mabuk nggak waktu itu? Mabuk
1: aman
0: darat
1: sih,
0: gitu kan, muntah-muntah.
1: Nggak ada,
0: Karen.
1: Nggak ada.
0: Karena kadang kan ada juga yang mabuk di perjalanan ya.
1: Apalagi yang pas ke kapal, kapal kemarin, pakai kapal kan, Kak. Itu kayak takutnya mereka mungkin ada yang mabuk laut, sungai, takut air kan, Kak. Tapi aman sih, Kak.
0: Aman,
1: cuman
0: ya,
1: pas pulang itu semuanya pada ngantuk aja. Soalnya kan ke anak-anak kan kita pasti ngeluarin energi lebih ya, Kak.
0: Iya, betul.
1: Terus pas pulang semuanya tidur deh.
0: Oke, berarti Karen, kalau selain literasi, ini isu apa lagi nih yang jadi perhatian Karen belakangan ini?
1: Menurut Karen, kalau misalnya untuk isu selain literasi, yang pastinya tentang yang paling urgensi nih sekarang kita karhut lah sih.
0: Iya, betul.
1: Ini udah kayak sekitar 4 bulanan dan kemarin juga Karen sempat daring sekitar 3 minggu lebih, Kak. Itu udah 1 bulanan lebih. Dan kita tuh online sampai Pelita Cemerlang tuh kayak mereka tuh kan akhirnya ngeluarin ini kan, Kak, air purifier untuk masing-masing kelas. Jadi akhirnya kita bisa kembali offline secara tatap muka dan normal lagi.
0: Oh iya, itu berarti tetap disuruh pakai masker ya kemarin, Karen, waktu itu?
1: Udah enggak sih,
0: udah,
1: Kak.
0: Enggak ya?
1: Tapi pas itu, pas awal-awal kita baru masuk itu dikasih pulang awal, Kak. Jadi tuh pas itu kita pulang 1.30. Tapi ini udah kembali normal sih, Kak, jadi 3.10 walaupun asapnya masih ada, cuman
0: gitu ya.
1: Kalau kayak gini terus kita juga susah kan, Kak.
0: Bener.
1: Apalagi Karen udah kelas 12, ada TKA yang harus dikejar dan tuh PAS, ujian-ujian dan lain segalanya tuh kayak aduh susah deh, Kak, kalau online.
0: Iya, betul banget, karena banyak yang perlu dipersiapkan juga ya. Nah, kalau Karen belakangan ini kegiatannya apa aja?
1: Karen belakangan ini kegiatannya latihan sih, Kak, untuk preparation menuju Putri Remaja Indonesia 2026. Kemarin juga Karen sempat buat video profile dan video profilnya udah kebetulan keluar hari ini di YouTube-nya di organization.
0: Nah, kalau terkait video profile ya, Karen. Nah, ini apa nih yang bisa Karen ceritakan terkait video profile-nya ini nih?
1: Nah, kemarin pas pembuatan video profile nih, Kak, Karen tuh ke 3 lokasi nih, Kak. Jadi pas itu Karen ke Rumah Betang, lalu ke yang Kampung Baca Tansel itu juga masuk ke dalam video profile Karen sebagai advokasi Karen. Lalu kita juga ada ke Hutan Untan, Kak, untuk syuting kayak shots yang mungkin lebih ke menunjukkan West Kalimantan punya side gitu, Kak.
0: Oke, baik. Berarti yang ingin Karen tunjukkan dari video profile Karen ini apa aja?
1: Karen tuh ingin menunjukkan kayak culture-nya West Kalimantan tuh, Kak. Jadi kayak gimana. Terus kayak Karen tuh mau yang nonton video profile Karen tuh ikut Karen tuh bantuin Karen juga untuk preserve cultural heritage yang ada di West Kalimantan. Jadi tuh kayak agar budaya kita tetap terjaga, karena West Kalimantan kan Dayaknya tuh very rich ya, Kak. Terus kita di West Kalimantan juga berbagai suku kayak Dayak, Melayu, dan Cina.
0: Betul banget. Nah, Karen, kalau terkait teman-teman seusia Karen nih, mungkin gimana nih cara Karen mengajak supaya teman-teman seusia Karen ini juga melek nih soal isu-isu yang ada di sekitar kita, karena mostly kadang kan ya udahlah not my problem gitu ya. Silakan.
1: Nah, kebetulan teman-teman Karen tuh orang-orang yang sangat aware sih Kak kepada hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Jadi not like yang a very very big problem, but just yang Karen kadang tuh cerita kayak ini isu tentang isu literasi misalnya atau isu karhut lah, tapi mereka tuh tergolong yang lumayan melek nih Kak. Jadi kayak mereka tuh kayak iya nih karhut lah sekarang lagi parah banget, terus kayak tentang isu literasi kemarin juga Karen udah ceritain ke mereka kan yang tentang satu dari 1000 orang tuh memiliki yang kayak hobi yang bener-bener mereka tuh suka baca gitu kan Kak. Dan mereka juga kayak sadar akan hal itu. Kayak kadang kita ke coffee shop nih di West Kalimantan, di Kalimantan Barat kan banyak coffee shop nih Kak. Nah pas Karen masuk ke dalam tuh kayak semua orang tuh pada main HP atau kayak misalnya kerja pakai laptop gitu kan Kak. Dan kayak gak ada gitu loh yang benar-benar membaca buku, enjoy their time while kayak taking their time baca buku tuh kayak jarang banget deh Kak ngelihatnya. Rata-rata orang tuh nongkrong sama teman, ketawa-ketawa atau kayak kerja. Pokoknya kayak something yang not about reading deh Kak. Pokoknya kayak Karen rasa ini literasi udah lumayan urgency yang lumayan kuat sih Kak.
0: Oke, kalau Karen sendiri nih kan tadi kita ngobrolin soal baca ya, literasi. Karen punya buku favorit nggak?
1: Karen kebetulan suka baca ini, buku yang dari Atomic Habits. Dan Karen juga Atomic suka Habits. Baca novel-novel gitu sih Kak. Kayak Malibu at Midnight ya kalau nggak salah judulnya. Terus ada Hello Milan. Terus ada juga yang kayak satu series sama Hello Milan, tapi Karen lupa judulnya apa.
0: Pokoknya ya, kesukaan kita novel, sama novel. Baca novel ya. Sama, saya juga belakangan baru Ika Natasha ya, kalau tidak salah nama penulisnya itu saya suka baca. Terkait ada novel romance-nya, judulnya Satin. Nah, itu memang pendengar kalau kita bicara soal buku tuh banyak lah ya preferensi masing-masing. Yang penting membaca dulu ya Karen ya.
1: Iya Kak, jadi kayak soalnya buku juga pasti kita ada favorite genre-nya kita masing-masing kan Kak.
0: Betul.
1: Dan kebetulan Karen tuh sukanya yang lebih ke novel sama self improvement book sih Kak.
0: Iya, sama tuh. Okay, nah Karen, berarti kalau misalnya waktu luang lebih sering baca buku?
1: Lumayan sih Kak. Jadi kayak Karen tuh kadang misalnya kalau lagi senggang atau kayak misalnya agak lagi ngapa-ngapain, Karen kadang suka baca buku sih Kak. Tapi pastinya lebih ke novel.
0: Bener, karena butuh refreshing ya. Betul, tapi kan Kak, bagus tau novel itu untuk mengembangkan imajinasi juga kan.
1: Soalnya Karen juga as a high schooler kan, Karen tuh lebih enjoy novels yang tentang kayak masih high school romance gitu loh Kak. Kayak Karen rasa tuh kayak lucu banget dan kayak denger ceritanya tuh kayak aduh gemes banget deh.
0: Iya bener, seru bacanya kan. Jadinya kayak ya kita juga ikut larut di dalamnya gitu kan, imajinasi juga main. Jadi pendengar, tidak ada salahnya kalau Anda suka baca buku, buku fiksi juga tidak masalah kok ya. Yang penting itu bisa membuat Anda sendiri suka baca. Betul. Baik Karen, kalau ini ada pertanyaan nih di WhatsApp kita ya. Katanya nanya kalau mau jadi pageant gitu, kalau ikut pageant itu harus punya apa aja sih? Nah, silakan.
1: Menurut Karen, untuk menjadi seorang putri itu harus punya 3B, yaitu beauty, brain, dan behavior. Jadi dari beauty, of course, beauty itu gak cuma cantik dari luar ya Kak, tapi cantik dari dalam juga. Dan mereka tuh harus punya self-awareness tentang things yang happening around them. Jadi tuh kayak biar orang-orang di sekitar mereka tuh juga ikut melek tentang isu-isu yang sedang terjadi. Terus ada juga brain, itu kita harus kayak pintar akan untuk mengelola kayak social media kita, dan juga kayak untuk share awareness juga kita harus berhati-hati ya Kak, karena ada some post tuh yang kayak gak boleh kita spread about too much. Terus ada juga behavior, which is kita harus berperilaku dan bersikap seperti seorang putri. Tapi menurut Karen ini gak berlaku untuk pageant doang sih Kak. Menurut Karen ini berlaku untuk semua orang, untuk have 3B ini, beauty, brain, dan behavior.
0: Okay, baik Karen, karena kita udah agak-agak di penghujung ya nih. Sebelum kita ke harapannya, kakak mau tanya dulu nih terkait target dan mimpi Karen ke depannya seperti apa.
1: Okay. Untuk target dan mimpi Karen, Karen mau kayak fokus to improving the literacy yang ada di West Kalimantan dulu sih kak. Dan semoga serasi ini bisa dibawa ke seluruh Indonesia kayak secara luas.
0: Amin.
1: Amin. Dan kayak Karen tuh bisa membantu orang-orang tuh melek tentang isu literasi, karena Karen rasa ini masih kurang banget kan kak.
0: Ya,
1: jadi itu termasuk salah satu target Karen. Dan juga untuk Putri Remaja Indonesia, ini juga has been my dream for such a long time, dan semoga Karen bisa melakukan yang terbaik di sana dan mendapatkan hasil yang terbaik.
0: Oke, amin.
1: Amin.
0: Berarti habis nanti Putri Remaja, nanti ikut Putri Indonesia, Miss Indonesia mungkin.
1: Amin.
0: Lanjut.
1: Ya, oke. Amin. Semoga ya, Kak.
0: Iya. Nah, Karen terakhir nih, Karen, apa pesan yang ingin Karen sampaikan atau mungkin harapan Karen ke depannya, terutama bagi teman-teman di luar sana yang ingin berkarya tapi masih nanti-nanti dulu deh gitu. Silakan.
1: Pesan Karen adalah jangan takut bermimpi dan always be yourself. Jadi everyone tuh has their own uniqueness kan kak, dan everyone tuh harus kayak ngerasa that kita tuh unique and not the same as everybody else. Jadi kita tuh harus always be ourselves dan jangan takut bermimpi, because your fear is what stops you from doing something and not the results of it. Jadi itu sih pesan Karen untuk orang-orang yang nonton live streaming hari ini.
0: Oke, baik. Terima kasih Karen sudah berbagi malam hari ini di
1: Terima
0: Ngobras
1: juga, ya.
0: Semangat, sukses selalu. Semoga bisa lanjut nanti di nasional lancar ya.
1: Amin, Kak.
0: Semangat, semangat. Baik, demikian pendengar untuk Ngobras edisi hari ini. Kita telah bahas tadi ya bersama Karen Kohana, Putri Remaja Kalimantan Barat 2 2026 yang akan berlaga di nasional nanti di akhir Oktober. Pendengar, kita doakan yang terbaik ya. Semoga Karen bisa menang juga dan
1: Amin.
0: Lancar semua prosesnya.
1: Amin.
0: Baik, demikian pendengar untuk Ngobras. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Selamat malam pendengar, kita tiba di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang mau bergabung 734987 atau WhatsApp 08115701042. Kita terima di line telepon dulu. Selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu, memori lewat lagu Mbak Cherry.
0: Malam, Kak Aura kah ini?
1: Iya.
0: Gimana Kak Aura, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Mbak Cherry apa kabarnya?
0: Cherry juga sehat Kak Aura.
1: Sekolah. Adalah di sini.
0: Malam ini mau dengar lagu siapa nih?
2: Sialnya, Cherry, sekuaga, semua datang. Yang rezeki ya Cherry.
0: Amin, Pak Mo juga sehat selalu, murah rezeki ya.
1: Amin. Lagu apa-apa cewek?
0: Lagu yang cewek ya, sebentar. Ada Jordan Spark dengan Beauty and the Beast, kemudian Macy Gray, Need You Now, Mariah Carey, Cry, The Course Radio, Natasha Bedingfield, Soulmate.
1: The Course Radio ya.
0: The Course, okay. Salam-salam.
1: Ya, salam-salam. Mbak Ayu. Ibu Ana, Ibu Mariani, Nau Bakau, Diamoy, Kak Nila, Bang Japarnya, Bang Hendra, Bang Dedi, Ala Lebat, Wat Baldi.
0: Oh hujan ke di sana.
1: Majo, Bang Awi, Bang Dedi. Ila foto kopi Bang Dedi sama Bang Japar nanti ayah, Nau Bakau.
0: Okay. Siap Kak Aura.
1: Buat Mbak Cherry, makasih banyak ya.
0: Sama-sama.
1: Hati-hati baliknya.
0: Iya.
1: Semangat. Selamat malam.
0: Selamat malam Kak Aura dan Pak Mo yang katanya hujan deras ya di Simpang Banjar. Kita ke WhatsApp, ada Cek Nur. Selamat malam, Cek Nur.
3: Selamat malam, Cherry. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, Cherry yang cantik, baik hati.
0: Iya, Cek Nur. Cek Nur sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat, okay. Walafiat. Walau sedikit capek, tidak mengapa. Yang jelaskan Cherry, ceria sepanjang hari. Mantap, kan nama Cherry juga.
0: Mantap. Malam ini mau dengar lagu siapa nih?
3: Biasa, lagu kerajaan.
0: Lagu kerajaan Celine Dion.
3: Betul. The Power ya.
0: The Power.
3: Kok enggak tadi dari Selena tak ada?
0: Enggak ada. The Power of Love ya.
3: Ah, dah okay. Itu ya lah. Kok enggak tadi sedap enggak dah.
0: Dah, salamnya.
3: Terutama buat Cherry lah ya. Semoga nanti pulangnya dengan selamat sampai ke rumah. Lanjut. Buat Pak Mo tadi, Mak Mo Aura, semoga sehat selalu. Ada Waldi, Mama Yohana juga, Bang Boyka, Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi, buat Bang Rusi Nurjana, Lina Padang Tika, Ina Pungkas, Atika Sukulanting juga, Mama dan Bapak Nurul, Mama Riri, Mama Mukmin, Ayu Grepa. Lanjut, jadi laju sikit ngebut nih. Ada Koko Ali, ya, Koko Budi dan Koko Wandi, lanjut.

0: kali ah. Salam dua kali kat saya, Koko Budi. Koko Ali. Lanjut. Bang Heman, Mak Ye, Anista, Diuka, Mak Rani Maharani, Mbak Tini, Niko, Jakarta. Ada juga Bang Badul di Kaltara dan kawan-kawan. Bang Deden juga di Pekanbaru, Diona di Kupang. Lanjut. Ada Kanda Yahya, Mak Edward Singgit, Bang Japa, Kak Nila, semoga sehat selalu. Lanjut, Amoy, Abang juga. Lanjut.
1: Lanjut.
0: Ada Julaiha, Bang Hamdan Hana, Pak Mat Isya di Meja Timur. Lanjut. Mbah Kakong juga, Kang Tabib Ade, ada juga Kanda Yahya, ya udah, Mak Edward Singgit. Ada juga Wak Ladung di Segedung. Ada Pak Sarim di Jangkang 2. Ada juga Manis Manila. Ada ini juga Hendra Gunawan. Bang Deddy Sungai Duri, Mama Eti Bengkayang. Dilanjut Mak Kambu Aja Arpia, Bang Sukoti Naik Masipa, Bang Junai. Ada juga Darul di Mendalok. Lanjut Pak Ponirin di Singkawang. Bang Amli Pemangkat juga Lanius di Subah. Di Sambas ada Wanusu, Wanaci, Elak, Tiaknya. Ada Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Alimin, Bang Iman Nabila. Yang lain kayak Momua. Tak lupa pula ada di Kayong Utara, Bang Bakri. Buat yang lain semua mua. Tampak terkecuali dari Bang Amin Sanjaya sampai nama Zainab. Mua-mua. Mak Jang Siti bungkus sana ya. Sama ML. Mua-mua dibungkus habis.
1: Oke, kita bungkus habis.
0: Terima kasih banyak,
1: Ceri. Sama-sama, selamat malam, Cek Nur. Kita pindah ke telepon pendengar ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu bersama Ceri Rubis yang cantik dan ayu.
1: Selamat malam, Pak Herman.
2: Apa kabar, Ceri?
1: Kabar baik. Pak Herman, gimana, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat, ya.
2: Ada sedikit gangguan di kaki, tapi tidak apa sedikit.
1: Aduh, kenapa tuh, Pak? Jatuh kah?
2: Enggak apa, ada karena mungkin hari ini kan aktivitasnya agak panjang, jadi pulang ke rumah tuh agak sedikit nyentuh.
1: Oke, semoga cepat sembuh ya, cepat pulih.
2: Amin, agak sedikit nyilu-nyilu lah itu. Ada apa lagu kita ini?
1: Mau yang di cewek atau cowok?
2: Cowok.
1: Cowok ada Westlife, Seasons in the Sun, ada Bon Jovi, I'll Be There For You, Ali Campbell, Our Love, Mark Anthony, You Sang To Me, Boys To Men, Don't Stop, 98 Degree, You Should Be Mine, dan Seal, I Know What You Did.
2: Bon Jovi ya?
1: Bon Jovi, baik. Salam-salam, silakan.
2: Pertama yang awal nih, buat nama yang serupa di Ceri itu Ceri sepanjang hari. Cik Nur.
1: Oke.
2: Untuk Yenor, yang keduanya untuk Anista di UK, itu untuk Azulaihan, Hamdan, Mama Nurul, Papa Nurul, anaknya Nurul, Cik Nurul, Abang Deddy di Sungai Duri, Abang Japar, kemudian Jaka Suara. Setelah itu, ada ini, makam juga, ada Abang Ramli di Kemangkat, ada Diona di Kupang, ada Ayu di Maluku, ada Ayu Garepat di Adis, ada Ismail Chandra, ada Hendra Gunawan di Mempawa, ada Abang Awi plus Sumiatinya, semoga bahagia. Itu kita ke Sambas, di Sambas ada Alimin, ada Imana Bella, ada Pauti, ada Abang Pawadi, ada Awanasi, Onusu, Elak juga, Tia juga, kemudian masih di Sambas, ada Lukman di Sangi Mangge, ada Adi Rosadi, ada Rodia, ada Tina, ada Mai di Sambas, masih di Palu, itu ada Pintilati di Alang Parat. Nah, setelah itu, kita pindah lagi ke Penjana, itu ada Abang Bahtiar, orang kapal, mudah-mudahan dengar. Memang ingat kita itu. Setelah itu, yang terakhir, yang ada Ulfa di Timor Leste. Dan salam sosial untuk yang saya cintai sekarang, saya cintai yang ada di sebelah saya, tidak jauh saya ini, itu istri saya cinta, namanya Aina. Depannya tentu selalu dari pengantin baru sampai 60 tahun ini tetap I love you my darling. Untuk Ciri, terima kasih ya Ciri ya.
1: Sama-sama Pak Herman.
2: Mudah-mudahan Ciri pun nanti akan mendapat jodoh yang baik hati, yang banyak uangnya, dan berimanlah kepada Tuhan yang Maha Kuasa.
1: Amin.
2: Apapun agamanya, jelasnya setiap agama kan pasti ada Tuhan ya. Jadi beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan baik sama yeah. Ciri nanti.
1: Amin.
2: Baik, sangat baik kepada istrinya.
1: Amin.
2: Oke, terima kasih lah ya.
1: Sama-sama.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam, Horas. Selamat malam, Pak Herman di 28 Oktober. Kita pindah ke WhatsApp pendengar, ada Bang Hendra di Mempawa. Selamat malam, Bang Hendra.
3: Malam, Mbak Ciri yang baik hati.
1: Malam, gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat. Mbak Ciri sehat juga ya kan?
1: Ciri juga sehat.
3: Alhamdulillah. Iya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Mbak Ciri ya.
1: Amin. Malam
3: di sini hujan lebat nih.
1: Oh, hujan lebat di Mempawa. Sedap lebat lah. Tinggal tidur lah berarti nih.
3: Apa dia?
1: Enak tidurnya nanti nih, adem.
3: Ah iya mah ada, tapi tak berkawan tak sedap.
1: Oke, malam ini mau dengar lagu siapa nih?
3: Kalau boleh lagu saya yang biasa ialah lagu Du.
1: Oke, siap, salam-salamnya silakan.
3: Salam pertama kalinya buat Mbak Ciri yang baik hati ini, saya doakan semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Salam balik untuk Pak Herman tadi sama Mak Ayaknya, semoga sehat selalu juga. Buat Cik Nur tadi, buat yang pertama tadi siapa tuh Mbak Ciri?
1: Yang pertama Kak Aura dan Pak Mo.
3: Aura, ya? Buat Kak Aura dengan Pak Mo, sehat selalu. Buat Wardi di Sungai Rengas, Julaiha di Pancabakti. Buat Mak Anyang Siti-nya. Buat Bang Reddy di Sungai Duri, Bang Yahya, Bang Awi. Terus buat Anis tadi Uka. Buat Jaka Suaranya. Buat Bang Jafar Kak Nila. Buat Koko Ali Mbak Kakungnya. Buat Wanaci Wanusu di Sambas. Nia di Sambas. Tia di Sambas, Elak di Sambas. Terus buat Pak Karin Jakang 2, buat makam kita, buat Bang Amin Sanjaya, Ismail di Jongkat. Ya untuk semua pendengar lah dimanapun berada.
1: Oke, siap.
3: Buat Mbak Ciri, selamat malam. Saya doakan sehat selalu Mbak Ciri ya.
1: Amin, dadah. Sehat selalu juga Bang Hendra. Nah, pendengar tadi dapat info ya dari Kak Aura dan Pak Mo. Katanya Simpang Banjar hujan lebat, Mempawa juga hujan lebat. Ya nyaman lah ya tidurnya, semoga nyenyak ya, tarik selimut jangan lupa tuh. Nah oke, pendengar sudah masuk 4 lagu requestannya malam ini, ada dari The Course Radio, kemudian Celine Dion The Power of Love, Bon Jovi I'll Be There For You, dan Peter Maffay dengan Do. Saya putarkan dulu lagu-lagunya baru nanti saya kembali angkat telepon lagi. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan pendengar yang mau bergabung 734987 atau WhatsApp 0811 570 1042. Kita ke line telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu Ciri.
0: Selamat malam Kak Anis tadi Uka. Gimana kabarnya Kak, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Hujan sini udah lewat aja nih.
0: Oh, hujan sini juga. Oh, hujan juga ya. Banyak yang hujan malam ini. Kok Ponti enggak?
1: Di sini cuma gerimis langsung hilang.
0: Cobalah kirimkan sikit ke Ponti nih. Dari kemarin tak hujan-hujan.
1: Lagu apa nih?
0: Mau lagu manca malam ini. Cewek atau cowok?
1: Cewek. Lagunya apa ya? Mm-hmm. Sana Vion ada ya?
0: Celine Dion.
1: Uh-huh.
0: Udah ada tadi.
1: Apa yang ada tuh?
0: Di sini ada Mariah Carey, Cry, kemudian Macy Gray, Need You Now, Natasha Bedingfield, Soulmate, Mandy Moore, I Wanna Be With You, kemudian Roxette, You Don't Understand Me, dan
1: yang pertama aja tuh, apa tadi?
0: Oke, okay. Need You Now, Mariah Carey.
1: Cry.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya terutama buat Ceri yang cantik sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Dan buat Ilham di 28 Oktober ya. Salam kenal, masuklah bergabung ya.
0: Iya.
1: Buat Bang Eman, Mak Ye, makasih sapanya. Mudah sehat selalu. Buat Bu Ana di Tangrai, Hendra di Mempawa, buat Bang Deddy di Sungai Duri, buat Cik Nur, makasih sapanya. Buat Bang apa lagi gitu ya. Lupa Bang ini. Ismail juga. Buat Bu Ana dari tadi ya, Mama Nurul. Buat lupa dari Ciri. Buat Tia dan Ella di Sambang. Wanasi juga. Buat Pusu Busri. Buat Bang Batiar. Buat Bang Jafar, buat Menjang Siti, buat lupa lagi. Ini tapi biar lupa nih, mohon maaf ya buat teman-teman semua, kita akan lupa gitu ya. Buat Pak Odok di Jambi, semoga sehat selalu. Buat siapa lagi lah. Nah ini lupa lagi. Buat Mbak Emma di Serpang, buat semua-semua lah ya.
0: Oke.
1: Buat ini Joleha juga, moga sehat selalu. Mbak Ciri, terima kasih.
0: Sama-sama Kak Anista, selamat malam. Kita pindah ke WhatsApp, ada Mak Enjang. Selamat malam Mak Enjang.
2: Malam juga Ciri, ruang rindu, ruang bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, gimana kabarnya malam ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali. Hujan ngindeng-ngindeng ya gak?
0: Hujan. Sehat ya Manjang?
2: Sampai. Manjang numpang pantun.
0: Nah, ngapa pula numpang pantun nih? Tak dikasih pantun ke di sana.
2: Tak dapat masuk pengibing.
0: Tak dapat. Ngapa pula tak dapat?
2: Ramai orang berebut. Pantunnya gini aja lah. Di dalam keranjang ada tapai naun. Tapai naun buat apa pula pinang. Nah, hari ini Manjang ulang tahun. Kuenya apam pulau pinang.
0: Ulang tahun ke Mak Enjang hari ini. Selamat ulang tahun. 69 tahun. Selamat ulang tahun Mak Enjang. Panjang umur, sehat selalu, makin banyak rezeki ya. Amin.
2: Bulan arahnya udah 71 udah mau Mak Enjang.
0: Waduh. Oke, okay, Mak Enjang malam ini mau dengar lagu? Masih. Lagunya mau yang mana nih malam ini?
2: Pilihan Ciri aja lah.
0: Pilihan Ciri aja. Ya udah kalau gitu dari Westlife ya untuk Mak Enjang ya.
2: Iya. Oke. Okay. Ya, salamnya buat Ciri, sehat selalu keluarga ayah bundanya ya.
0: Iya.
2: Juga orang sampingnya, jangan lupa Reja. Ada enggak dia tuh?
0: Kan tak ada, tak dinas dia hari ni.
2: Tak ada. Ya itu untuk Anis tadi Uka tadi itu sehat selalu dan jadi lah rumah kita tu. Nah, terus lanjut lagi ya. Juga tenor Kak Lung Kak Nga. Juga jaga suara. Ayah bunda yang paling ganteng Katerina. Ayah betul ya. Terus lanjut lagi nih, Bang Sukur Kak Tina, Bang Junaima Selva, Bang Jafar Kak Nila, Bang Rosiner Jana, Bang Tanghun Putra Tanghulung Kak Sri, terus Lengana Andreopan, terus Makam Haji Harbiah, Koko Adi, Koko Andi, Basya Yahya, terus Pak Iqbal, terus Bang Jack, Kak Ani, terus Mbak Melik, Mbak Jenah, mana beliau tu tak ada sekali ngecet-ngecet kayak tu. Terus Bang Amin Senjajan, Kak Ayangnya, terus Bang Dinom, Kak Murni, Elni cantik banget, Mbak Sangka, Pak Sadi. Terus Jerehan dan Hananya, Aura Pak Mo, Herman Mak Ye. Terus Wardi, Awi, Sumi.
0: Iya.
2: Terus Ayu Grepa, Bang Deden, Bang Badul, Bang Febri. Terus Bang Adi di Tanrai. Terus terus Mak Mukmin, Mak Nurul, Mak Iti.
0: Iya.
2: Terus sebagai yang semua-semua lah Cherry ya.
0: Okay.
2: Dapat manja satu persatunya, tidak mengurang cinta kasih sayang manja dari Sabang sampai Merauke.
0: Iya. Yeah.
2: Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: Okay, love you too. Sama-sama, selamat malam. Saya bacakan juga pendengar yang masuk via WhatsApp chat ya. Ini ada Bang Jafar dan Bang Ilham. Bang Jafar dulu ya pendengar. Selamat malam Cherry, request lagu dari Bryan Adam judulnya Heaven. Salamnya fotokopi Cek Nur ya buat Cherry. Terima kasih, semoga sehat selalu. Hati-hati pulangnya, semoga sampai rumah dengan selamat. Amin, terima kasih Bang Jafar. Bryan Adams dengan Heaven sudah ada di playlist. Kemudian kita beralih ke WhatsApp-nya Bang Ilham dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Saya Ilham di 28 Oktober. Mau kirim-kirim salam untuk semua pendengar aja dimanapun berada dari A sampai Z. Salam balik buat Kak Nisa dan Pak Herman, sudah nyenggol, terima kasih. Lagunya Passenger, Let Her Go. Buat Mbak Cherry, terima kasih ya. Selamat bertugas. Oke, sama-sama Bang Ilham, lagunya juga sudah masuk di playlist. Kita angkat ke telepon dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, apa kabar cantik?
0: Kabar baik Bang Jaka Suara.
3: Iya. Bagaimana kalau lagu cowoknya tinggal apa lagi tersisa?
0: Oh masih ada dari Seal, I Know What You Did, kemudian 98 Degree, You Should Be Mine. Kemudian Boys to Men, Don't Stop. Ada juga Mark
3: yang
0: Anthony.
3: Yang kedua aja, yang kedua.
0: Oke, okay, You Should Be Mine ya.
3: Oke. Okay. Okay. Terima kasih sapaannya. Ya, salam balik untuk Hendra membawa tadi. Juga terima kasih sapaannya untuk Bang Herman Maya. Juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mohin, Elni Chan, ada Bu Farida di Palu, Diona di Kupang, Ayu di Maluku, juga Viola di Makassar, juga ada Bang Lanus di Subasambas, Mama Eti di Bagayang, juga buat buat Bang Pawadi, Pak Usubusri, Wanusu, Wanaci, Bang Alimin, Bang Nabela, Elahnia, juga ada Cici di Landa, Nita di Pabulu AC, Yunita di Landa, juga ada Bang Dedi di Sungai Duri, Kanda Yahya, Bang Jafar, juga ada Mak Njang Siti di Olak Kubu, Pak Karim di Jangkang, ada Mbak Lasiem di Rasau Jaya, Mbak Kakem Dreto, email di Kota 2, juga ada Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, juga ada siapa ya? manis manilah di sini. Semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z untuk Cherry. Semoga sehat selalu. Selamat malam cantik.
0: Selamat malam Bang Jaka Suara. Terima kasih sudah bergabung. Sudah masuk lagu-lagu requestannya ya pendengar, saya putarkan dulu. Baru nanti di segmen berikutnya saya kembali lagi angkat telepon Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami di 104,2 FM khususnya di Ruang Rindu.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Eh, Fit. Tumben rapi amat. Mau kemana? Pake baju kurung lagi itu. Memang ini ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik, pendengar, kita langsung ke line telepon ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Kakanda Yahya, Kak ini?
1: Iya dong.
0: Nah, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya,
1: baru habis hujan.
0: Oh, habis hujan juga. Kayaknya banyak yang hujan daerahnya ya.
1: Iya.
0: Ponti aja ini belum hujan.
1: Tapi apa, enggak terlalu lama.
0: Baru
1: kita nak nadakan air itu udah berhenti.
0: Nanggung-nanggung, tapi memang belakangan ini ya hujannya kayak cuman sebentar gitu terus sudah selesai, lewat lagi. Dia mendungnya aja yang lama kan? Oke, baik. Malam ini mau dengar lagu siapa nih, Kakanda Yahya?
1: Yang ceweknya masih tinggal.
0: Oh, masih ada dari Roxette, You Don't Understand Me, Mandy Moore, I Wanna Be With You, kemudian Natasha Bedingfield, Soulmate, dan ada Missy Gray, Need You Now, dan Jordan Sparks, Beauty and the Beast.
1: Yang Roxette ya.
0: Roxette, oke. Okay. Salam-salamnya, silakan.
1: Pertama, salamnya buat Adinda dari sekeluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Anwar juga kalau dengar, Al-Fatih, Mei, udah lama loh tak dengar suruh Mei.
0: Iya. Tadi sore Kak Mei.
1: Iya.
0: Oh,
1: mungkin saya lagi di perempat.
0: Lagi nyasar ke sebelah dulu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Malam lagi sebelah dulu banyak-banyak cewek-cewek yang siaran.
0: Betul kan, dah ada siapa-siapa ya di perempat tuh sekarang. Ada yang magang juga kan. Ada iya. Putri sama siapa satu lagi, lupa ciri
1: Putri,
0: namanya.
1: Monique.
0: Oh, Monique.
1: Esi. Ada gak tetangga tuh dari wajah ulu.
0: Oke.
1: Siapa nama tadi, Areta.
0: Areta, oke.
1: Terus buat Wardi, Aura Pak Mo, Mak Njang Siti Imel, Mak Cam, Bu Ana. Terus buat Kak Anista, buat Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mokmin. Terus buat Elari Sambat, Pak Usubutri, Wan Aci, Wan Usu, Nia, Kak Tia, Bang Inan Nabila, Diona di Kupang, Jaka Suara, Bang Hendra, Bang Herman, Bang Awi, Kak Tumi. Terus buat apa lagi ya? Buat Kak Juleha, Bang Hamdan, Hana. Terus buat semua-semua tempat terkecuali.
0: Iya.
1: Nah, buat Adinda Terry yang bertugas, semoga sukses selalu. Pulangnya hati-hati.
0: Oke.
1: Okay. Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam, Kakanda Yahya. Kita pindah ke WhatsApp, ada Kak Ayu Greva. Malam, Kak Ayu.
2: Selamat malam, Pak Cantik Manis.
0: Malam, sehat Kak Ayu?
2: Gituan, sehat.
0: Sehat ya.
2: Pak Ceri sehat ya.
0: Sehat juga, iya, Kak Ayu. Udah lama gak dengar suara Kak Ayu nih.
2: Iya kak.
0: Biasanya Simbol. WhatsApp terus.
2: Kenapa?
0: Biasanya dari chat terus.
2: Oh iya, itulah. Baru ini mau masuk.
0: Iya, nggak apalah. Malam ini mau dengar lagu siapa, Kak Ayu?
2: Yang Natasha aja deh.
0: Boleh.
2: Iya. Di sini juga hujan loh mbak.
0: Di Addis juga hujan.
2: Iya, lumayan deras tadi.
0: Berapa lama tuh Kak Ayu hujan?
2: Ada lagi 15 menit lah.
0: Oh, lumayan lah ya.
2: Iya.
0: Oke, baguslah. Jadi, soalnya di rumah Cherry enggak hujan, di kantor juga enggak hujan.
2: Belum kali.
0: Iya, belum. Mungkin kali malam. Ya. Semoga ya, biar makin adem.
2: Iya, betul.
0: Oke, Kak Ayu.
2: Salamnya untuk tadi Bang siapa itu, Bang Yahya,
0: iya.
2: Untuk Pak Herman juga dan Ibu, untuk Manjang Siti, Mbak Aura dan Pak Mu'nya, Mbak Anista, Cik Nur, Mak Kam, Bang Jafar, Bang Didi, Bang Jaka Suara, siapa lagi ya?
0: Iya, siapa lagi?
2: Untuk Ibu Ana, juga Kak Manis Manila, Kak Ella, Kak Dia, Mbak Dini, Mbak Deona, Bang Niko, Bang Dede, Bang Wardi, Koko Alit, Koko Wandi, Mbak siapa itu yang di Mempawah? Bang Hendra.
0: Hendra.
2: Iya. Itu Bang Amin Sanjaya, Bang Ismail Chandra, Bang Hatiar juga. Untuk semuanya aja deh Mbak. Salam sehat semuanya. Untuk Mbak Cherry yang manis kayak madu. Sehat selalu ya.
0: Iya.
2: Diberkati berlimpah-limpah.
0: Amin. Diberkati Tuhan juga Kak Ayu ya.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama. Sama,
2: God Selamat bless you.
0: Malam. God bless you too. Kita pindah ke line telepon lagi pendengar ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana nih?
3: Dari Ucok Panjaitan.
0: Oh aduh, kok lemas kasian malam banget ini Ucok Panjaitan ini?
3: Kasian banget, dapat sesi ketiga. Tadi saya sesi kedua, baca SMS. Iya. Akhirnya Bang Jaka Suara yang masuk. Yang itu Manjang City terlambat terangkat.
0: Itulah ganti-ganti.
3: Lagunya yang cewek yang nomor satu.
0: Yang nomor satu dari Macy Gray ya. Need You Now.
3: Okay. Soalnya Ayu Kreva masuk, mau nggak mau saya harus masuk.
0: Dia sama
3: saya. Kita sih nggak bermaksud apa-apa. Namanya juga teman sesama pendengar. Betul. RRI Pro 1 Pontianak gitu. Benar nggak penyanyinya?
0: Betul.
3: Oh iyalah, soalnya juga bukan teman, saya anggap saudara saya.
0: Iya, luar biasa.
3: Lagunya mau Bang Deddy kirimkan untuk Kak Juleha di Panjabati, Manjang City di Olak-Olak Kubur, Ayu Kreva di Kubur Raya. Selamat malam. Selamat malam, selamat mendengarkan lagu pilihan dari Bang Deddy. Juga untuk Kak Tini di Karya Bakti, Lina Padang Tikar, Anima Hani, Kak Era di Sambas, Mama Nur, Kak Tia, Inil, Dek Nur, Kak Manis Manila, Kak Ema Serpa, Bu Anna di Tandai Dua, Makam di Pak Leweng, Anista di Uka, Mama Mumin, Mama Ririn, Kak Aura dan Pak Moknya, Mama Eti, Wanaci di Sambas, Atika di Sukaranting, Panusu di Sambas, Diona di Kupang, Kak Tina, Bu Mariani, kemudian untuk Bang Bastian di Kumpai, Bang Amin Sanjaya, Bang Badul, Kapal, Bang Jaka Suara, Bang Andiopan, Bang Niko, Bang Deden Pekanbaru, Bang Hendra di Mampawa, terima kasih sapaannya, Bang Wardi, Pak Kalin, Koali di Kumpai, juga buat Pak Mardi di Sambas, Bang Ute di Sambas, Pak Naci di Sambas, Kak Era di Sambas, Pak Usu di Sambas, Kak Tia di Sambas. Buat Ceri, tentunya selamat malam. Terima
0: selamat
3: kasih.
0: Malam.
3: Pulangnya hati-hati. Sehat selalu.
0: Oke. Selamat malam juga Bang Deddy. Oke, kita pindah ke WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Memori lewat lagu, Dek. Jadi
0: malam Bang Lanius, gimana kabarnya, sehat?
4: Ya puji Tuhan, lagi di kebun nih.
0: Waduh, ngapain begitu tuh di kebun malam-malam?
4: Ya lagi tadi lagi kita lagi beraktivitas juga, kerja juga tadi gitu, babat sawit gitu. Cari jadi modalnya untuk cari ayang gitu. Dari
0: Oke, Bang Lanius, malam ini mau dengar lagu apa nih?
4: Ini belum monitor soalnya tadi itu. Ini apa-apa itu lagu barat kah?
0: Iya, lagu barat. Masih ada dari Seal, I Know What You Did, kemudian Boyz II Men, Don't Stop, Marc Anthony, You Sang To Me, Ali Campbell, Our Love, kemudian Jordan Sparks, Beauty and the Beast, dan Mandy Moore, I Wanna Be With You.
4: Kalau yang di luar itu bisa kah?
0: Boleh kalau ada lagunya ya.
4: Helloween ada enggak? Helloween.
0: Apa tuh?
4: Bandnya Helloween. Grup bandnya Helloween.
0: Oh, belum ada.
4: Oh. Kalau itu anu aja, kalau itu lagunya dari ini aja. dari ini siapa namanya yang eskondom tuh apa namanya, na na na terenarereng, ah gitulah lagunya.
0: Lagu siapa tuh ya?
4: Aduh,
0: liriknya,
4: lupa namanya
0: liriknya
4: tuh,
0: macam mana tuh?
4: Nah, si kondom gitu loh. Nana, gimana gitu? Oh, apa? Ingat, ingat lirik nadanya tuh ingat.
0: Judulnya?
4: Oh, namanya tuh
0: apa?
4: Condon. Itu gak tulisannya tuh. Aduh, lu.
0: Apa ya do ini? You... The Calm Down Roses bukan ya?
4: Ah. Gimana?
0: The Calm Down kah Roses?
4: Ah, itu nih.
0: Coba lihat dulu liriknya ya.
4: Masih. Dia agak dia rosy dia tuh. And this is to you gitu dan gitu.
0: Apa itu? Oh ya,
4: sama
0: ya?
4: Sama.
0: Nggak tahu lagi Cherry nih bang lagunya. Kalau itu tuh
4: yang ada aja
0: apa? Yang ada yang... atau mau lagu-lagu, tunggu coba lihat dulu ya di Manca Nostalgia nih, ada juga dari Bon Jovi tadi, ada Ace of Base, terus Emigrant
4: aja lah. Emigrant itu aja lah.
0: Emigrant.
4: Ya.
0: Emigrant.
4: Itu aja lah ya.
0: Okay, I will
4: remember. Itu aja lah daripada
0: pusing kita ya.
4: Saya lupa. Saya biasa berquest tuh dari Abang tuh sering berquest dari Samas tuh dengan Erisa Antikong lagu itu Alvin Oton Don.
0: Nanti tanya ya tuh. Apa judul lagunya tuh? Ingatkan Bang tuh.
4: Cendong sih judulnya itu mungkin karena judul kurang pas judulnya itu.
0: Iya gitu. Kayaknya.
4: Ya, salamnya kita rangkul aja lah Dek Cherry ya. Semangat aja lah. Buat Dek Cherry sehat selalu aja ya. Okay, itu saja Dek Cherry. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.
0: Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati juga. Masih bekerja Bang Lanius ya. Semangat Bang Lanius ya. Kita angkat lagi satu lagi di WhatsApp, ada Pak Niko. Selamat malam Pak Niko.
5: Malam Cherry.
0: Malam.
5: Apa kabar Cherry?
0: Kabar baik. Pak Niko gimana? Sehat?
5: Memori buat lagu.
0: Iya. Pak Niko malam ini mau dengar lagu apa nih?
5: Lagunya The Beatles ada enggak?
0: The Beatles ada. Oke, okay, Hey Jude siap. Nah, ada.
5: Boleh ya Cherry?
0: Boleh ada dong, ya. Boleh.
5: Kenapa cerah malam ini, Cherry?
0: Pontianak cerah. Kalau di Jakarta gimana?
5: Sama juga cerah juga.
0: Sama ya. Itulah. Ya. Kalau Ponti sih pengennya hujan, tapi belum kesampaian hujannya ke sini nih.
5: Mungkin besok kali.
0: Betul. Ya. Oke, salam-salamnya Pak Niko.
5: Salam-salamnya. Semoga Cherry sehat, keluarga lancar segalanya. Udah ada persiapan Natal belum Cherry?
0: Belum. Bulan depan lah itu.
5: Iya.
0: Udah
5: pulang ke Palembang enggak?
0: Anda enggak balik dulu tahun ini.
5: Salam-salamnya untuk Kartini sehat selalu. Untuk Mama Nurul, Bapak Nurul, terima saya Pak Bang Junai. Untuk Maka, untuk Manjang Siti, Ayu Grepa, untuk Liana Kupang, untuk Aura Pamu, dan untuk semua moneta persatu dimanapun berada.
0: Okay.
5: Dari Anda Pak Jati, Ibu Sabia Ceri, terima kasih.
0: Sama-sama Pak Niko, selamat malam, Tuhan memberkati juga. Sudah masuk lagu-lagunya pendengar, saya putarkan dulu, tetap bersama kami di Ruang Rindu.

Mendengar dengan diplaynya lagu Hey Jude tadi dari The Beatles, maka demikian pula kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih pendengar bagi Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, baik itu via telepon maupun via WhatsApp. Mengakhiri kebersamaan Ruang Rindu malam hari ini pendengar, nanti saya akan play sebuah lagu, salah satu lagu lawas mancanegara favorit saya ya pendengar, dari Bee Gees, ada dengan Love Me. Dan setelah ini saya masih akan temani ruang dengar Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan informasi lainnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1, ini dia sebuah lagu dari Bee Gees, Love Me.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah. Budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih. Pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

0: Batuk bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah bapak menyerah. Masih ada waktu bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Kamis 15 Oktober 2026, melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setan air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini Jumat 16 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 104.2 MHz. Live harus streaming kami di rdi.co.id dan aplikasi RDI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Mantayar, penyiar Anda. Di pagi ini kami akan hadirkan berbagai ragam acara demi acara, ditemani oleh Bung Rama dan juga Bung Junata di meja teknik ya. Di meja operator kita, kami ajak Anda untuk menantikan rangkaian acara kami Mutiara Pagi. Bagaimana membahas amalan ringan pembuka rezeki. Nanti akan ada Ustazah Dr. Cucu ya yang akan menemani kita di pagi ini. Namun kita dengarkan dulu beberapa lagu religi yang sudah kami siapkan untuk Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan seperti kami janjikan di awal, kita akan hadirkan rangkaian acara berikutnya, Mutiara Pagi, bagaimana membahas amalan ringan pembuka rezeki. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Mutiara Pagi di kesempatan kali ini hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda. Pada pagi ini ada sebuah bahasan yang tentunya bisa Anda ikuti. Bagaimana kita membahas amalan ringan pembuka rezeki. Dan kali ini kami sudah terhubung bersama Ustazah Dr. Cucu SHG MHG, ya, yang sudah terhubung via Zoom. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya, Ustazah?
1: Alhamdulillah, pagi hari ini Allah memberikan nikmat sehat dan sempat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan kita membahas yakni amalan ringan pembuka rezeki, ya Ustazah, ya. Dan kami
1: Betul.
0: persilakan kepada Ustazah Cucu untuk memberikan mukadimah apa yang akan disampaikan pada pagi ini terkait dengan bahasan kita. Silakan, Ustazah.
1: Baik, terima kasih Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladhi an'amana alayna bi ni'matil imani wal islam. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala.

0: في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، صدق الله المولانا العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أحب أن يبسط في رزقه وينسأ في أثره فليصل رحمه، رواه البخاري. Para pemirsa RRI Programa 1 Pontianak, khususnya pemirsa di Mutiara Pagi yang selalu setia untuk mengikuti kajian subuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sempat yang diberikan oleh Allah pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah juga kita bisa mengikuti satu kegiatan yang baik ya, yaitu sama-sama kita mengadakan kajian walaupun ini lewat udara ya, tidak langsung, tetapi intinya kita menjalankan satu perintah Allah untuk watawasaw bilhaq, watawasaw bisawb, saling mengingatkan, kemudian juga kita sama-sama untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan ini menjadi bagian amal baik kita pada pagi hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam senantiasa kita haturkan kepada uswah kita, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar setiap program 1 RRI Pontianak, kaum muslimin muslimat di mana saja berada, pertama-tama saya tentu menyampaikan terima kasih kepada RRI yang sudah memberikan kesempatan jalinan kerja dengan kami di IAIN Pontianak ya. Salah satunya dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, dan kebetulan saya merupakan bagian yaitu dosen di Fakultas Dakwah Komunikasi Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Pontianak, yang telah menjalin kerjasama untuk mengisi kegiatan Mutiara Pagi. Tentu saya juga berterima kasih kepada pihak IAIN FDKI juga yang pernah memberikan kesempatan kepada saya, dan juga tentunya seluruh kaum muslimin yang berkenan ya diberikan sempat untuk sama-sama kita sharing. Baik, seperti bagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh penyiar kita, bahwa materi kita hari ini adalah amalan ringan menjemput rezeki. Para pemirsa rahimakumullah, tentu semua orang ya, semua orang menginginkan kebahagiaan dunia dan juga akhirat tentunya. Semuanya menginginkan punya tempat tinggal yang layak, ya. Kebutuhan pokoknya tercukupi, kemudian punya kesehatan juga, ya, sehat walafiat, kemudian punya keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, pasangan yang baik, ya, yang harmonis. Kemudian anak-anak yang solih-solihah, ya, yang baik-baik. Kemudian juga tidak kalah pentingnya, kita punya tetangga, punya kolega, relasi yang baik. Itu sana, itu juga semuanya ya tentu kita inginkan. Ya, dari mulai punya pekerjaan yang baik, penghasilan yang baik, lingkungan yang baik, ya, punya kesempatan, itu semua pastilah. Ya, punya tempat tinggal, kendaraan yang ya semuanya itu sudah manusiawi sekali. Nah, namun yang mesti kita, satu hal yang kita menjadi perhatian kita, bahwa ada sang pemberi yang mengatur rezeki Ya, itu harus tetap kita yakini. Para pemirsa, kita yakini bahwa Allah yang Maha Pemberi rezeki sekaligus Allah yang Maha Mengatur. Seperti tadi yang ada di dalam surah Ahud, surah Hud, surat ke-11 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardh illa 'alallahi rizquha. Dan tidak satu pun makhluk yang bernyawa, makhluk yang bernafas, makhluk yang bergerak di muka bumi ini, melainkan semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Bukan hanya manusia, makhluk Allah. Burung, termasuk semut, ya, binatang-binatang, tumbuhan, semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Nah, keyakinan ini tentu bukan berarti kita sebagai manusia malas untuk berusaha, berikhtiar. Semuanya diatur oleh Allah, sudahlah kita nggak usah, tidak begitu. Tapi kita harus meyakini bahwa rezeki semuanya diatur dan diberikan oleh Allah. Artinya, selain kita berikhtiar, berusaha, bekerja, ada jalan yang harus kita lakukan. Yakni bagaimana agar rezeki selalu berada sama kita dan menjadi kita menjadi perhatian utama yang ditetapkan oleh Allah rezekinya. Ada jalan lain, jalan langit, yaitu beribadah tentunya. Nah, maka ini persepsi yang kedua juga bahwa tidak selamanya rezeki itu Allah turunkan kepada orang yang kuat bekerja. Tidak. Ya. Itu yang harus dipahamkan bahwa rezeki itu tidak serta-merta datang hanya kepada orang yang paling kuat bekerja. Dan yang harus dipahami bahwa juga tidak orang kaya itu belum tentu dia termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Nah, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan keyakinan itu bahwa satu, rezeki diatur oleh Allah. Yang kedua, bukan orang yang kuat bekerja saja yang Allah berikan rezekinya. Belum tentu orang yang hartanya paling banyak itu yang dicintai oleh Allah. Belum tentu juga. Maka dari itu, pada kesempatan ini, mari kita sama-sama sharing ya pemirsa. Jadi, pertama yang ingin saya sampaikan adalah rezeki itu apa gitu. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjemput rezeki yang diatur oleh Allah tadi. Tentu sudah kita ketahui para pemirsa bahwa rezeki itu, rizqun itu adalah pemberian. Rizqun, rizqun itu adalah pemberian karunia yang diberikan oleh Allah dan dimanfaatkan oleh Allah untuk kehidupan kita. Itu adalah rezeki. Ya, segala karunia yang diberikan oleh Allah dan juga dimanfaatkan untuk menjalani kehidupan, itu adalah rezeki. Maka rezeki itu tentu bukan hanya harta. Rezeki itu sangat-sangat luas. Rezeki sangat luas, ya. Satu, ya, yang sudah umumnya diketahui, ya, secara umum adalah rezeki itu bisa berupa yang masuk ke rekening, ke dompet, tapi bukan hanya itu, bukan hanya berupa harta. Kesehatan itu adalah rezeki. Tadi pagi-pagi, ya, menjelang subuh, sudah dibangunkan oleh Allah, dan kita bisa bangun. Kemudian kita juga bisa bermunajat mendekati Allah tanpa ada paksaan, dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Itu adalah rezeki, pemirsa. Itu rezeki. Karena dengan beribadah, dengan menjalani ketentuan Allah, insya Allah kehidupan-kehidupan berikutnya akan berjalan dengan baik. Itu pemberian yang dimanfaatkan oleh Allah. Jadi bisa bangun, ya, bisa sholat subuh, bisa keberangkat ke masjid, ya. Ini terutama yang bapak-bapak nih, yang laki-laki, ibu-ibu juga ada sekarang, alhamdulillah. Ya, walaupun dingin, misalkan hujan, walaupun ngantuknya luar biasa, tetapi diringankan oleh Allah untuk melangkahkan kaki menuju masjid. Ya Allah, subhanallah. Ini adalah rezeki. Tidak semua orang dikarunai keridoan, kesadaran, kemudahan untuk bisa berangkat ke masjid. Tadi pagi itu, ya. Kemudian setelah sholat subuh, tidak langsung tidur, tidak tidur lagi. Beraktivitas, mungkin ada yang memulai dengan tilawah, baca Al-Quran, ya, itu ada semangat, itu rezeki. Ada yang berolahraga, bisa digerakkan kakinya, sehat. Sehat walafiat, itu adalah rezeki. Jadi berbagai macam, ya. Ada yang pagi-pagi sholat subuh harus turun kerja karena lokasi tempat kerjanya jauh. Dengan penuh keikhlasan dia dimudahkan, diringankan untuk mencari nafkah. Itu adanya keringanan hati, semangat. Itu adalah rezeki. Karena tidak semua orang diberikan semangat oleh Allah, ya. Itu adalah rezeki pemirsa. Ya, jadi bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar uang. Sehat. Tadi kemudahan, kesempatan, kesanggupan untuk menjalankan segala ketentuan Allah. Itu semua adalah rezeki. Apalagi lihat punya keluarga, keluarga semuanya bangun subuh, semuanya sholat, ya. Ya Allah, itu adalah rezeki. Keluarga, pasangan, anak, ya, suami, istri, semuanya anak-anak soleh. Nana bisa sekolah, bisa belajar, bisa semuanya itu adalah dan rezeki tadi sudah saya sebutkannya di depan juga ada tetangga, ada kolega. Ya Allah, misalkan punya lingkungan kerja, punya tempat kerja, ya, punya pekerjaan, tempat kerja, lingkungan, relasinya baik, ya, kerjanya ini semua adalah rezeki dari Allah. Allah yang mengatur. Karena tidak semua sama, ya pemirsa. Ada yang di tempat kerjanya bete terus, nggak betah, punya temannya, macam-macam. Nah, itu yang mengatur semuanya Allah, dan itu adalah pemberian pemberian Allah. Ada rizki, ya, keluarga semuanya itu adalah rizki, rizki sempat. Ini banyak sekali. Allahu yamsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Ini lihat bagaimana Allah melapangkan rezeki. Itu ada di dalam surah Ar-Ra'd ayat 26. Allahu yamsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang melapangkan rezeki dan Dia yang menghendaki dan juga Dia yang membatasinya. Nah, tadi kebanyakan ada di dalam surah Ibrahim surah ke-14 ayat 34 Allah menjelaskan wa in ta'undu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu untuk menghitungkan luar biasa banyaknya rezeki. Tergantung bagaimana kita merasa, menyadari sekecil apapun itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah. Itu jenis rezeki. Nah, para pemirsa, rahimakumullah, kaum muslimin muslimat di mana saja berada, tentu kita tidak menginginkan rezeki-rezeki yang tadi saya sebutkan itu lepas dari kita, menjauh dari kita. Tentu kita ingin selalu memiliki itu semua sampai akhir hayat. Sampai kita sudah meninggal, rezeki itu diwariskan semuanya, ya. Dan kita ingin menjadi orang yang bermanfaat, tentunya itu. Kita ingin menjadi bermanfaat. Maka, rezeki-rezeki itu wajib untuk kita jemput. Saya katakan wajib, ya. Bagaimana kita menjemput di pagi hari, ya, dengan amalan-amalan yang ringan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, Allah, Rasulullah sudah mencontohkan dan Allah memerintahkan, para nabi sudah memerintahkan, Rasulullah mencontohkan kepada kita dan Allah menetapkan, ya, di dalam Al-Qur'an. Itu ada di dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Amalan apa yang ringan itu? Satu adalah beristighfar. Satu adalah beristighfar. Memohon ampun. Ini kisah Nabi Nuh yang diabadikan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran di surah Nuh ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh kepada umatnya memerintahkan, ya, ketika beliau mengajak umatnya untuk bertauhid kepada Allah yang begitu sulit diterima ya umatnya, maka Nabi Nuh memerintahkan, fakultu, katakanlah oleh kamu sekalian. Aku berkata kepada mereka, fakultu, maka aku berkata kepada mereka, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kamu sekalian kepada Tuhanmu, kepada Allah. Innahu kana ghafaro, sesungguhnya dialah Allah, ghafaro, maha pengampun. Innahu kana ghafaro, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Nabi Nuh mengatakan lagi, yursilis sama alaikum midroro. Dialah Allah, niscaya dia akan menurunkan hujan lebat dari langit kepadamu. Yursilis sama alaikum. Dialah Allah akan menurunkan hujan dari langit kepadamu midroro dengan lebat. Wayumdidkum, dan Allah akan memperbanyak kepada kamu biamwali wabanin. Amwal, harta, bani dan keturunan. Nah, dalam konteks dakwahnya Nabi Nuh menyampaikan. Jadi jelas. Istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah, maka Allah akan menurunkan rezeki. Dalam konteks dakwah Nabi Nuh di sini, Allah akan menurunkan hujan dari langit dengan lebat. Hujan rahmat yang bisa menumbuhkan semua jenis tanaman, Allah tumbuhkan, Allah suburkan tanahnya sehingga rizki itu keluar dari dalam bumi yang disiram dengan air oleh Allah dari langit. Yursilis sama alaikum midrar wa yumdidkum bi amwal, dan Allah perbanyak amwal, harta, wabanin, dan juga keturunan. Nah, ini para pemirsa ya. Mohon ampun. Ada yang bekerja, bekerja, bekerja gitu. Siang malam sampai lembur sampai malam, tapi tetap aja misalkan dia merasa tidak cukup. Tidak sedikit barangkali di luar sana yang begitu. Dia bekerja siang malam, melewati waktu ya disebut lembur, tapi merasa tidak cukup. Dan bahkan ya begitu-begitu saja. Nah, dia lupa tidak mengetuk pintu rezeki itu kepada Allah. Jadi dibukakan pintu rezekinya dengan mohon ampun. Apalagi yang pernah ya merasakan melakukan dosa besar. Para pemirsa jangan lupa tadi. Rezeki diatur oleh Allah. Allah yang memiliki kasih sayangnya, ridhonya, maka ketuklah pintu rezeki itu dengan mohon ampun. Tentu dengan penuh kesadaran, bukan istighfar yang hanya lisan, hanya jumlah, jumlah ya, bilangan hitungan bukan, tapi dengan penuh kesadaran bahwa ya Allah, hamba sebagai hambamu yang zalim, hamba berbuat kesalahan, melanggar aturanmu, ya Allah. Bla bla bla disebut. Mohon ampun, semoga engkau hapuskan, leburkan, ya Allah. Dan yakin tadi dalam surah Nuh, ketika Allah sudah Allah, ketika kita sudah menyerahkan diri pasrah mohon ampun, maka Allah pasti innallaha ghafurur rahim. Innahu kana ghafar. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Allah lebih suka, Allah sangat menyukai orang yang bertobat, yang memohon ampun kepadanya. Ketika Pintu maaf itu sudah terbuka, ampunan dari Allah sudah terbuka luas, maka rezekinya dengan mudah. Yursili sama'alaikum midror. Ya, hujan bukan hanya sekedar hujan. Ya, tadi maka Allah juga akan perbanyak amwal dan juga keturunan. Tentu tadi harta yang dimaksud juga bukan hanya sekedar uang yang masuk ke rekening. Tapi di situ ada ketenangan. Nah, pemirsa, ini satu ya, mungkin bukan hanya bagi pemirsa yang ada kesulitan dalam mendapatkan rezeki, termasuklah memiliki keturunan. Maka mendekatlah kepada Allah dengan beristighfar. Banyak dikir, yang paling ringan astagfirullah. Astagfirullahaladzim, itu agak panjang sedikit. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah, hamba memohon kepadamu ya Allah. Wa atubu ilaih, dan hamba bertobat padamu ya Allah. Terus beristighfar. Tentu tadi, bukan hanya sekedar ngitung pakai jari ya. Tapi luangkan waktu minimal setelah sholat. Tadi setelah sholat subuh, setelah sholat malam, dari sholat malam menunggu subuh. Ya. Dalam hadis Rasulullah minimal 7 kali, 100 kali. Mudah kok. Astagfirullahaladzim. Dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh harapan untuk diampunkan segala dosa, dihapuskan, dileburkan. Harapan dan keyakinan bahwa Allah Maha Pengampun. Jangan sampai ada pesimis. Wah, saya ini memang gini dosanya terlalu banyak, udah saya nggak akan diampunkan. Tidak. Tadi innahu kana ghafara, innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senang sekali untuk memaafkan, dan Allah Maha Pemaaf, kemudian Allah juga suka memaafkan. Ini harus diyakini insya Allah. Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa, insya Allah Allah ampunkan. Maka tentunya ketika seseorang sudah merasakan ya kesadaran ada kesalahan, dan kesadaran tidak akan melakukan kesalahan lagi, maka tentu yang berikutnya setelah beristighfar bukan hanya sekedar pengakuan harapan ingin diampunkan. Maka langkah berikutnya setelah bacaan ringan tadinya istighfar, berikutnya kita punya niat rencana bahwa tidak akan mengulangi lagi, kemudian akan memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Tuh. Misalkan lagi nih, saya sudah beristighfar terus Ustazah, tapi saya begini ya, bagaimana tindakan berikutnya gitu loh. Sudah mohon ampun tapi diulangi, diulangi, diulangi, itu sama dengan mempermainkan. Artinya setelah memohon ampun, punya kesadaran, sadar punya kesalahan ingin diperbaiki, maka berikutnya jangan mengulang. Apalagi mengulang ya, perbaiki kesalahan-kesalahan itu. Dan tentunya yang ringan juga doa selain mohon ampun itu mohon dijaga, dijauhkan dari melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa itu mohon ampun dijauhkan. Karena kita terhindar dari kesalahan juga itu adalah pertolongan Allah. Itu juga adalah rezeki kita bisa menghindari. Coba ya pemirsa bayangkan, karena gini, kalau kita dalam lingkungan pergaulan sedang berkumpul ada kawan yang gibah, pengennya itu nimbrung gitu. Tapi kok ada perasaan, ih, ini kan dosa. Maaf ya, saya izin sebentar. Daripada duduk di situ, nanti kita ikut-ikutan gibah. Ikut-ikutan. Misalkan apalagi yang biasa nongkrong ya, bukan hanya gibah kali, hal-hal yang melanggar aturan Allah. Nah, bagaimana kita bisa menghindar dari lingkungan itu? Kalau menurut saya itu juga adalah rezeki. Rezeki diberikan oleh Allah untuk kita bisa menjauhkan diri, menghindarkan diri dari melanggar aturan Allah. Maka diawalinya tadi dengan beristighfar. Jadi yang ringan pemirsa untuk menjemput rezeki, mari kita perbanyak istighfar. Ya, luangkan waktu. Ada yang bertanya kepada saya, Ustazah boleh nggak? Kalau saya mau menjemput anak agak jauh dari di motor atau di mobil ya di kendaraan daripada saya melamun beristighfar, ya boleh itu adalah bagus. Cuma dalam hatinya memang harus penuh dengan kesadaran, bukan sekedar ya apalagi boleh nggak sambil nonton sambil baca WhatsApp ya itu sih kalau menurut saya ya ndak konsen kan lisannya istighfar tapi matanya melihat YouTube melihat TikTok ya itu tuh nggak konsen tapi bagaimana dengan kesadaran kehusyukan karena yang dituju oleh kita adalah Allah dan Allah hadir. Allah hadir, Allah mendengar, menyaksi, ya mendengar permohonan ampun kita itu bagaimana supaya didengar. Baik itu yang pertama, pemirsa, yang kedua tentu menjaga ketakwaan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kata Allah ini ada di dalam surah At-Talaq. Surah ke-62 ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillah siapapun yang menjalankan ketakwaan yang bertakwa yaj'al lahu makhraja maka Allah akan bukakan jalan keluar dari permasalahannya. Subhanallah, ini janji Allah pemirsa. Kita harus yakin. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang dekat dengan Allah, siapa yang mengikuti ketentuan-ketentuan Allah dengan penuh keikhlasan yaj'al lahu makhraja maka aku bukakan pintu keluar jalan keluar dari segala permasalahan wa yarzuqhu dan akan Allah berikan rezekinya min haitsu la yahtasib dari arah yang tidak disangka yang tidak diduga subhanallah ini janji Allah. Bagi siapapun yang mentaati Allah, yang menjauhkan segala larangan Allah, dekat dengan Allah, selalu berzikir dalam setiap kesempatan menghindari melanggar, yang membangkang terhadap aturan Allah, yaj'al lahu makhraja, maka janji Allah akan aku berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan akan aku beri rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini nyata. Ya, kita hanya aduh pengen ini gitu. Pengen gini nggak disangka ada saja. Bisa ada orang yang Allah gerakan untuk datang ke kita. Ya, bermacam-macam lah yang tidak kita duga. Bermacam-macam. Dan ini janji Allah. Apa itu takwa? Tadi sudah saya singgung sedikit. Takwa itu mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan segala aturan Allah, taat segala ketentuan Allah, dan menjauhi dari segala hal yang tidak disukai oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Dengan cara apa? Menjaga sholat, 5 waktu, menyempurnakan sholat dengan sholat sunnah ya. Yang penting yang wajib dulu tadi, menjaga sholat wajib, sedang saum menjaga saum. Kalau sudah nisab zakat, keluarkan zakatnya, jangan sampai ditahan hak orang yang tidak mampu, itu ketakwaan ya. Kalau sudah punya bekal, ya. Jalankan ibadah haji, tunaikan ibadah haji. Tunaikan ya. Itu ketakwaan. Kalau dalam keseharian, kaitannya dengan rezeki. Jujur dalam bekerja. Jujur dalam berusaha. Apakah ada bekerja yang tidak jujur? Ya ada. Ya mungkin kalau ada atasan, ada pengawas, wah sibuk gitu. Kalau nggak ada main game. Padahal pekerjaan masih ada, pekerjaan harus selesai. Nah, mungkin ini persepsi saya aja ya. Mungkin ada yang begitu. Nah, itu kan tidak jujur. Banyaklah. Ya, apalagi kalau dalam perencanaan nih, hati-hati ya, perencanaan keuangan nih. Jujur itu adalah nomor satu. Ya, jujur itu memang harus dipasang paling pagar yang paling depan. Kalau perencanaan udah nggak jujur, wah itu bisa bahaya ya. Ya, mudah-mudahanlah kita doakan ya. Yang punya amanah terkait dengan, khususnya terkait dengan kebijakan, dengan keuangan semua, bukan hanya perencanaan, pelaksana ya. Pelaksana sudah merencanakan tuh hanya anu aja, rencana kebijakan, tapi pelaksanaannya tuh ya, yang harusnya sekian dinyatakan sekian, yang harusnya sampai kepada rakyat ternyata sampainya hanya seperberapanya. Nah, itu kan tidak jujur. Begitu juga dalam perdagangan ya, ini sepele sebenarnya. Misalnya di pasar nih, hati-hati ya, ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang jualan ya, semualah namanya pedagang, sama kita juga. Kalau posisi kita pedagang, tentu inginnya punya untung besar ya. Nah, kalau ada yang nawar lalu bohong, wah ini belinya udah modalnya nggak cukup segini, padahal itu sudah melebihi daripada modal. Nah, itu juga tidak jujur ya, mengurangi timbangan apalagi. Kadang hal-hal yang sepele itu Allah sangat menilai. Allah menilai, Allah dan Maha tahu. Jujur ya, jujur. Kita semua sudah pahamlah kesesuaian, jujur itu sesuai pikiran hati dengan kenyataan. Kalau pikiran hati dengan kenyataannya ada yang menyimpang, baik itulah yang tidak jujur. Kemudian menghindari transaksi zalim dan penghasilan yang tidak halal. Ya Allah, na'udzubillah. Sedikit pun siapapun yang memasukkan barang yang tidak halal pada perut kita, maka itu akan tumbuh, kata Rasulullah, jadi daging yang haram juga. Dan itu bisa menjadi penghalang seseorang, penghalang kepada seseorang untuk bisa beribadah, jadi malas, susah menerima nasihat, dijauhkan dari kebaikan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini kalau banyak mengkonsumsi yang haram, hati-hati. Jadi jujur, tidak ada transaksi yang tidak halal. Kemudian yang ketiga, para pemirsa, ini waktunya sedikit lagi ya. Yang ketiga untuk menyebut rezeki itu ya bersyukur. Tadi satu beristighfar, kedua kita menjaga ketakwaan. Kemudian yang ketiga bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Surat Ibrahim ayat ke-7. Allah, la in syakartum, siapapun yang bersyukur atas nikmatku, la azidannakum, maka akan aku tambah. Ini sudah pasti. Bersyukur bukan sekedar hanya mengucapkan alhamdulillah ya. Jadi pengakuan hati. Ya, paling ringannya memang itu yang ringannya ada alhamdulillah. Bukan hanya tadi dapat uang, dapat keuntungan baru alhamdulillah, bukan ya. Memang yang paling ringan dalam konteks bersyukur itu tiada lain adalah mengucapkan alhamdulillah setelah memperoleh nikmat. Itu sudah pasti itu ya. Bisa bangun tadi ya, bisa bangun pagi pemirsa. Paling pertama kan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ya Allah, segala puji untukmu ya Allah yang telah membangunkan hamba. Kan begitu, alhamdulillah. Begitu bisa memandang, alhamdulillah mataku masih awas. Begitu turun dari tempat tidur, bisa berdiri, bisa jalan, alhamdulillah kakiku masih kuat, masih bisa dijalankan, gerak-gerak semuanya, alhamdulillah. Jadi dengan penuh rasa perasaan bahwa ini adalah rezeki dari Allah. Jadi bersyukur itu ya meyakini bahwa ini diberikan oleh Allah, kemudian merasa bahwa ini adalah kasih sayang Allah. Kita menyadari memang betul ini semua adalah nikmat dari Allah itu tadi. Alhamdulillah. Nah, dengan alhamdulillah, dengan merasa ini adalah pemberian Allah, kasih sayang Allah, Insya Allah akan terhindar dari sikap takabur. Ini para pemirsa. Ketika kita menghadirkan keyakinan bahwa apapun yang ada pada kita ini adalah rezeki dari Allah, pemberian Allah, maka kita tidak akan takabur, tidak akan sombong. Kita punya prestasi, dipuji orang, alhamdulillah, semuanya pemberian Allah. Diberikan kecerdasan oleh Allah, diberikan kemudahan untuk memahami ilmu, dimudahkan untuk menulis, ya misalkan punya prestasi ya, apa gitu, publish jurnal, alhamdulillah diberikan kemudahan dalam merangkai, menarasikan. Ini semua dari Allah, nggak sombong. Beda dengan orang yang tidak menghadirkan Allah. Mudah sombong, kemudian timbul merendahkan orang. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini pentingnya bersyukur. Kita akan selalu ingat kepada Allah, dan ketika kita merasakan ya tadi bahwa kita meyakini, merasakan, menyadari ini dari Allah, tentu kita akan punya keinginan untuk lebih dekat dengan Allah. Tadi rasa syukur tadi mendekat kepada Allah. Jadi mengucapkan alhamdulillah, ada kesadaran, keyakinan bahwa ini semua dari Allah. Dan yang terpenting rasa syukur itu tidak meremehkan nikmat-nikmat yang kecil. Terkadang ada ya, misalkan punya anak nih, anaknya juara tiga. Mama, alhamdulillah kakak juara tiga. Heh, cuma juara tiga, yang lain tuh juara satu. Nah, itu menunjukkan menyepelekan hal yang kecil ya, padahal sudah tiga besar aja, tiga besar itu sudah alhamdulillah. Mestinya alhamdulillah nak, kamu masuk tiga besar, ibu bangga. Nah ini pemberian dari Allah ya nak, engkau Allah mudahkan. Kan si anak jadi semangat tuh, nanti semakin, wah ma, besok kakak semangat lagi biar masuk juara satu ya. Nah itu, jadi tidak menyepelekan nikmat yang kecil. Misalkan pedagang ya, harapannya hari ini nih untungnya sampai 500 ribu. Ternyata hari ini Allah berikan rezekinya hanya 100 ribu. Kalau tadi bersyukur, alhamdulillah, Allah masih memberikan keuntungan 100 ribu. Kita belanjakan sesuai dengan keuangan keuntungan hari ini. Hanya tetap dia bersyukur. Nah ini, jadi meyakini merasakan nikmat dari Allah. Yang kedua, tidak menyepelekan. Yang ketiga, ya karena nikmatnya dari Allah, kita akan gunakan sebaik mungkin. Ya Allah hari ini berikan 100 ribu. Kalau 500 ribu biasa kita berbagi 50, 10% misalkan. Nah, hari ini kita baginya 10 ribu aja. Kita masukkan ke kotak masjid 5 ribu. Ada 10 ribu kita bagikan. Nah kan jadinya kita jalankan. Kemudian kita akan gunakan dengan sebaik-baiknya. Itu kalau kita bersyukur. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah tentu menjaga silaturahim. Karena ini Rasulullah menyampaikan, man ahabba ayyubsatallahu fi rizqihi, man ahabba, barang siapa yang menyukai dilapangkan rizkinya, wa yunsalahu fi atharihi, dan kemudian dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka lakukanlah silaturahim. Ini juga menjemput ya. Misalkan Ustazah pagi-pagi saya harus berkunjung kah ke orang tua? Enggak juga. Sekarang kan ada telekomunikasi kan, minimal WhatsApp, telepon, kita sapa orang tua kita, bagaimana kabarnya, kita doakan. Nah, sekarang kan sudah mudah ya silaturahim. Pergi ke masjid aja itu adalah, kalau saya ya, konteks ke masjid. Bukan sekedar sholat berjamaah, tapi di situ ada silaturahim. Biasanya jamaah kalau ibu-ibu ya, saya kalau 10 misalnya, ada 8. Kemana yang dua? Oh, Ustazah kurang sehat. Oh iyalah, kita doakan. Ini kan banyak kebaikan. Silaturahim itu memperpanjang tadi ya, memperpanjang umur, kemudian meluaskan rezeki. Ya, itu silaturahim. Betul sekali ya, ini kemarin saja yang maaf ya, saya alami dengan kawan tentunya. Kita ikut kegiatan yuk, satu, aku baru kumpul lah. Kan bu kawan, bu mau ikut saya enggak? Ini. Ya Allah, saya bilang inilah manfaat silaturahim ya, kita enggak nyangka ternyata kita dapat peluang ini. Ini jalan dari Allah bagi orang yang silaturahim. Nah gitu, jelas sekali ya. Man ahabba yumsata fi rizqi fal yasir. Siapa yang menyukai ya dilapangkan rezekinya, maka silaturahim. Baik. Banyak pemirsa yang bisa kita lakukan ya. Sedikit lagi saya sebutkan saja, selain silaturahim tentu bersedekah walaupun sedikit pemirsa. Walaupun sedikit, walaupun hanya masukkan kotak infak di masjid ya, atau ya sedikit berbagi ke anak yatim. Kemudian membiasakan sholat duha. Nah ini sholat duha ya. Sholat duha ada kata Rasulullah ya. Sholat 2 rakaat di waktu duha ternyata itu nilainya itu menyedekahi ruas yang ada pada badan kita. Ini kata Rasulullah ada 360 ruas. Maka ini setiap ruas itu harus disedekahi dengan cukup 2 rakaat sholat duha. Nah hati-hati ya, janganlah sholat duha biar dapat rezeki ini. Enggak juga begitu. Ibadah aja, kan itu sama dengan sedekah. Kan tadi siapa bersedekah, walaupun sedikit maka akan dilapangkan rezekinya. Tidak akan berkurang rezekinya dengan sedekah. Dan tidak akan dimuliakan oleh Allah kecuali dengan memaafkan, tentu bertawakal ya, kemudian tadi bekerja dengan jujur. Baik pemirsa, banyak hal yang ringan-ringan ya, dimulai dari istighfar, kemudian menjalankan ketentuan Allah, kemudian bersyukur alhamdulillah, silaturahim, kemudian tadi ada sholat duha, kemudian berinfak walaupun sedikit. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah pemirsa dan selalu dicukupkan oleh Allah sampai akhir hayat kita, sampai zuriat kita dicukupkan rezeki oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, terima kasih Ustazah atas ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan amalan-amalan ringan tadi tentunya lebih mendekatkan kita kepada kebaikan dan juga surganya Allah. Terima kasih Ustazah atas ilmu yang disampaikan. Assalamualaikum
0: Sama-sama.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, kami cukupin dulu kebersamaan kita di rangkaian acara Mutiara Pagi di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya untuk menambah ilmu kita di pagi ini. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pagi dan pastikan terus bersama kami di Pro 1.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Satgas Darat Terpadu berhasil padamkan puluhan hektar kebakaran hutan dan lahan di Ketapang dan Mempawah.
2: Ini terjadi di daerah Ketapang, wilayah Kodim Ketapang, Desa Mekar Utama, Desa Sungai Putih, Desa Sungai Besar.
1: Kemasan program makan bergizi gratis di SD Negeri 14 Pontianak kini menggunakan segel.
3: Ada petugas yang mengantar, kemudian sekarang lebih kayaknya lebih higienis lagi karena ada dikasih segel. Segel kemudian ada aturan makannya.
4: Itulah di antara topik berita yang akan kami hadirkan untuk Anda edisi hari ini Jumat 16 Oktober 2026. Saya Budiman Tahir dan inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari Komando Militer Kodam 12 Tanjung Pura dan Manggala Agni, Dalops Pontianak berhasil memadamkan 31,2 lahan terbakar di wilayah Ketapang dan Mempawah. Dan berikut laporannya.
1: Perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Letkol CBA Gatot Sunaryadi saat menghadiri briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada Rabu malam mengatakan, pada Rabu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personel dari Kodim 1203 Ketapang melakukan pemadaman karhutla di 6 lokasi dan berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 28,5 hektar.
2: Terdapat 37 titik yang ada di Kabupaten Ketapang, namun dalam perspot akhir nihil. Ini terjadi di daerah Ketapang, wilayah Kodim Ketapang, Desa Mekar Utama, Desa Sungai Putih, Desa Sungai Besar, Desa Sepawan Jaya, Desa Pasir Mayang, Desa Runjai Jaya. Luas lahan terbakar itu kurang lebih 28,5 hektar, namun yang sudah berhasil dipadamkan seluruhnya 28,5 hektar.
1: Sementara itu, Koordinator Briefing Karhutla Seksi 2 Manggala Agni Daops Pontianak Jepri Alpiandi mengatakan, pada hari yang sama Daops Manggala Agni melakukan pemadaman lahan terbakar di 4 lokasi di Dusun Moton Asam, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah.
3: Melakukan pemadaman darat di Desa Antibat dengan kondisi saat ditinggalkan masih menyisakan bara api dan akan dilanjutkan mungkin besok. Terus di lokasi kedua di Desa Teluk Bakung, sampai saat ini masih terdapat beberapa titik yang tidak terjangkau. Tetapi diinformasikan tadi sore terjadi hujan gerimis setelah heli WB pulang.
1: Jepri menjelaskan pemadaman karhutla di 4 lokasi ini dibantu Ditsamapta Polres Mempawah. Dari lahan yang terbakar seluas 3,5 hektar yang berhasil dipadamkan seluas 2,7 hektar. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
0: Satgas Udara Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari helikopter waterbombing MI-172 registrasi VN-8424 pada Rabu kemarin berhasil memadamkan 1,5 hektar lahan terbakar di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
1: Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi FN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin melakukan satu sorti waterbombing pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di lokasi ini helikopter berhasil padamkan 1,5 dari 2 hektar lahan yang terbakar. Andi menuturkan pemadaman karhutla di Desa Teluk Bakung dilakukan dengan 19 kali water drop menggunakan 76.000 liter air.
4: Hari ini kami dari helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melaksanakan satu sorti di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami melaksanakan satu sorti, kami berhasil melaksanakan 19 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, es masih berasa tipis di beberapa titik. Untuk perkiraan luas area yang terbakar kurang lebih 2 hektar, untuk perkiraan lahan yang berhasil dipadamkan kurang lebih 1,5 hektar.
1: Andi menuturkan faktor jarak pandang atau visibility masih menjadi kendala bagi pilot dan kru heli saat melakukan pemadaman. Kondisi visibility dari pagi hingga siang berada di bawah 1000 meter, sehingga tidak memungkinkan bagi pilot dan kru melakukan penerbangan. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan mitra BNPB helikopter waterbombing Super Puma H225 registrasi VHHGM di Kalimantan Barat sudah berakhir dan akan bergeser membantu pemadaman karhutla di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan kita simak laporannya.
5: Saat mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusdalops BPBD Kalbar pada Rabu malam, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Koptelindo Tama, Teddy Saputra menyampaikan terima kasih kepada semua tim terpadu penanganan karhutla Provinsi Kalbar karena selama 5 bulan terakhir mendukung kegiatan heli Super Puma H225 5 melakukan pemadaman di Kalbar. Teddy mengatakan, sesuai instruksi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, pihaknya akan melakukan pergeseran lokasi untuk membantu pemadaman karhutla di Kalimantan Selatan.
6: Pertama, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kami. Kami ingin menyampaikan sesuai dari instruksi BNPB, kami akan melakukan pergeseran lokasi ke Banjarmasin. Adapun rencananya yaitu di tanggal 16 Oktober 2026, hari Jumat. Insya Allah kalau semua lancar dan cuaca mendukung, kita akan berangkat di jam 8 pagi.
5: Sementara itu, Ketua Tim Terpadu Penanganan Karhutla Kalbar, Novel Umar, menyampaikan juga terima kasih dan apresiasi atas kerja keras yang dilakukan kru heli Super Puma H-225 selama membantu melakukan pemadaman bersama Tim Terpadu Penanganan Karhutla di Kalbar.

0: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalbar itu menilai kerjasama antara Pemprov Kalbar dengan Heli Super Puma H225 selama penanganan karhutla di Kalbar sudah sangat baik dan diharapkan bisa kembali menjalin kerjasama pada misi-misi pemadaman selanjutnya karena bencana karhutla di Kalbar ini terjadinya hampir setiap tahun. Rino Kartono, Mawardi dan Rafika melaporkan.
1: Berita lainnya, pendengar, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Republik Indonesia mendalami dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat yang berlangsung hampir 4 bulan, terutama terhadap hak hidup, kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Selain mengkaji tanggung jawab negara, Komnas HAM juga menyoroti efektivitas pencegahan karhutla dan juga pengawasan terhadap korporasi. Dan berikut laporannya.
0: Ketua Komnas HAM RI Anies Hidayah mengatakan pemantauan dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai dampak karhutla sekaligus mengevaluasi tanggung jawab pemerintah dalam pencegahan dan penanganannya. Berdasarkan informasi awal yang dihimpun, kebakaran tahun ini berlangsung lebih lama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski titik api menurun, sejumlah wilayah terutama Kabupaten Ketapang masih mengalami kebakaran. Komnas HAM juga mendalami informasi mengenai warga yang diindikasikan meninggal dunia akibat karhutla, serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, dan ketersediaan air bersih.
2: Yang pertama tentu kami ingin melihat bagaimana tanggung jawab negara dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia terkait dengan karhutla ini. Yang pertama adalah tentu saja kami ingin melihat bagaimana tata kelola penanganan dan pencegahan karhutla di Kalimantan Barat, karena kebakaran ini bukan satu peristiwa yang terjadi kali ini saja, tetapi merupakan keberulangan yang sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
0: Sementara itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan telah memaparkan berbagai upaya penanganan karhutla kepada Komnas HAM, termasuk langkah lintas instansi dalam menangani dampak kebakaran terhadap masyarakat. Kepala DLHK Provinsi Kalimantan Barat, Adiani, mengatakan pembahasan juga mencakup kondisi kesehatan warga, kemungkinan adanya korban, serta data penanganan dari berbagai pihak.
3: Tentu kami hadir pada saat pertemuan tersebut, yaitu dari Dinas LHK sendiri, terus Badan Bencana Daerah, Perkebunan, Pertanian, kemudian Dignas, kemudian Kesehatan, dan Pimpin, dan Ketahanan Pangan. Dan ini rapat dipimpin juga oleh kami dari PLH Sekda, dari Asisten 2. Nah, tentu semua sudah kita sampaikan, dan juga Pak Gubernur juga sudah dalam proses melakukan pelaporan lah kepada Mendagri berkenaan apa saja dan upaya-upaya yang sudah dilakukan di Kalimantan Barat dalam menyikapi kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.
0: Selain mengevaluasi penanganan karhutla, DLHK Kalbar menjadwalkan pengawasan bersama Kementerian Kehutanan terhadap salah satu perusahaan sektor kehutanan di Kabupaten Ketapang. Di sisi lain, Komnas HAM akan meminta keterangan sejumlah kementerian dan instansi terkait untuk mendalami efektivitas pencegahan, penanganan, serta pengawasan karhutla. Hasil pendalaman tersebut akan menjadi dasar bagi Komnas HAM untuk menilai pemenuhan tanggung jawab negara dan menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran HAM. Hasil pendalaman tersebut akan menjadi dasar bagi Komnas HAM untuk menilai pemenuhan tanggung jawab negara dan menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran HAM dalam peristiwa karhutla di Kalimantan Barat. Syahrul Sani dan Terpika melaporkan.
4: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
1: Pendengar dan juga pemirsa, pembukaan jembatan Kapuas 1 bagi kendaraan berat memicu kemacetan di kota Pontianak. Duplikasi jembatan Kapuas 2 dinilai menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kepadatan lalu lintas dan juga memperlancar distribusi barang. Dan kita simak laporannya.
5: Pembukaan jembatan Kapuas 1 bagi kendaraan berat memicu kemacetan di kota Pontianak, sehingga pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 2 dinilai mendesak. Pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan kota Pontianak Andreas Acuy Simanjaya menilai pembukaan tersebut perlu dievaluasi terutama terkait kelancaran

0: arus lalu lintas serta kapasitas dan ketahanan jembatan. Menurutnya, pengaturan kendaraan saja tidak cukup tanpa pembangunan infrastruktur pendukung.
1: Penggunaan jembatan Kapuas 1 ya untuk kemarin buka sebagai apa jalur kendaraan berat itu tentu apa menjadi masalah bagi semua orang. Saya melihat bahwa solusi yang permanen itu tetap adalah harus dibangun duplikasi jembatan Kapuas 2. Karena selama ini limpahan arus lalu lintas dari Ngambang sampai Kapuas Hulu semua melalui jalan Tayan Ambawang yang kemudian akan bermuara di jembatan Kapuas 2. Dengan duplikasi jembatan tol Kapuas 2, kita akan menemukan solusi yang permanen. Nah, di kemudian hari juga harusnya dibangun beberapa jembatan ya, baik di lintasan Sungai Kapuas arah Kuburaya maupun di Kota Pontianak.
0: Andreas mengatakan pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 2 perlu diiringi pengaturan arus kendaraan dari Ambawang dan jalur distribusi lainnya. Mantan Ketua Apindo ini juga mendorong pembangunan jembatan penghubung Kuburaya Pontianak, termasuk jalur Sungai Rengas Jungkat. Andreas mengatakan pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 2 perlu diiringi pengaturan arus kendaraan dari Ambawang dan jalur distribusi lainnya. Mantan Ketua Apindo ini juga mendorong pembangunan jembatan penghubung Kuburaya Pontianak, termasuk jalur Sungai Rengas Jungkat, serta percepatan jalan dua jalur dari Tugu Alianyang hingga jembatan Kapuas 2. Andreas berharap pemerintah mengintegrasikan pembangunan jalan dan jembatan melalui dukungan pembiayaan APBN, sehingga akses masyarakat Pontianak Utara dan Timur semakin terbuka, distribusi barang lancar, serta pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga meningkat. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
2: Ya, penerapan program MBG di SD Negeri 14 Pontianak kembali normal pasca kabut asap. Sekolah kini menerima makanan dengan kemasan bersegel, disertai pengaturan waktu makan untuk menjaga kualitas makanan sebelum dikonsumsi. Dan kita simak laporannya.
0: Aktivitas pembagian makan bergizi gratis di SD Negeri 14 Pontianak kembali berlangsung pada pagi hari. Makanan diantarkan ke sekolah sekitar pukul 7:30, kemudian disiapkan untuk dikonsumsi para siswa. Perubahan terlihat pada kemasan makanan yang kini dilengkapi segel. Langkah ini diharapkan dapat membantu menjaga kebersihan makanan hingga diterima dan disantap oleh siswa. Kepala SD Negeri 14 Pontianak, Saminem, menjelaskan sekolah juga menerapkan batas waktu makan sebelum pukul 10 pagi. Sementara itu, kondisi makanan yang diterima sejauh ini dilaporkan baik, tanpa ditemukan makanan basi.
3: Sudah, MBG sudah mulai berjalan seperti biasa. Kami biasanya jam 7:30 sudah ada petugasnya mengantar. Kemudian sekarang lebih, kayaknya lebih higienis lagi karena ada dikasih segel. Segel kemudian ada aturan makannya diharuskan makan di bawah pukul 10 kayak gitu. Jadi supaya menjaga ke ini kali ya ke kesehatan higien. Nah, jadi lebih higien lah kayaknya walaupun dari segi menu ya namanya menu MBG seperti itulah. Tapi alhamdulillah sih dari segi kesehatan sehat-sehat sih. Artinya menunya itu tidak ada basinya, gitu, nggak ada.
0: Dari sisi menu, sajian MBG kali ini cukup beragam dan bervariasi setiap harinya. Pihak sekolah berharap kualitas makanan dan kebersihan kemasan tetap terjaga dalam pelaksanaan program MBG, sehingga siswa dapat memperoleh asupan makanan yang layak untuk mendukung aktivitas belajar di sekolah. Wilhelmus melaporkan.
2: Kita beralih ke berita lainnya, mendengar rencana penerapan kembali aturan tinggal kelas pada tahun ajaran 2027-2028 mendorong guru memperkuat pendampingan belajar. Di SMA Negeri 3 Pontianak, guru menyiapkan pembinaan akademik dan komunikasi orang tua agar siswa naik kelas. Kita simak laporannya.
4: Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMA Negeri 3 Pontianak, Lasmida Listari menyebut syarat kenaikan kelas meliputi tuntasnya tugas semester ganjil dan genap, kepatuhan tata tertib, serta kehadiran minimal 85%. Bagi siswa yang nilainya di bawah standar ketercapaian, guru lebih dulu menelusuri penyebabnya.
5: Ya, jika kehadiran mereka melebihi dari 15%, biasanya anak ini perlu didiskusikan gitu kehadirannya. Dan kita perlu tahu penyebabnya kira-kira anak ini sering tidak hadir itu mengapa. Nah, kemudian tentunya mereka juga mengikuti kegiatan pembelajaran, kemudian juga menyelesaikan tugas-tugas baik di semester ganjil maupun semester genap.
4: Lasmida menambahkan tingkat kelas adalah keputusan terakhir setelah guru mata pelajaran, wali kelas, dan bimbingan konseling berkolaborasi. Kebijakan ini juga dinilai mampu menumbuhkan kembali daya juang siswa. Sementara, Guru Pendidikan Agama Islam Dewi Aminah menyatakan, aturan ini menuntut guru lebih maksimal mengawal kedisiplinan siswa. Sekolah turut membangun komunikasi berjenjang dengan orang tua sejak awal semester.
6: Karena sedikit banyak kita harus memperhatikan ketika pembelajaran lebih maksimal lagi, kemudian upaya-upaya apa yang harus kita terapkan kepada siswa, metode pembelajaran memang harus kita fokus lagi. Dan kita tekankan kepada siswa bahwa kebijakan yang baru ini bakal berlaku.
4: Guna menjaga motivasi siswa yang nilainya tertinggal, Dewi mengarahkan mereka fokus pada pelajaran pilihan di kelas 11. Langkah ini disosialisasikan kepada orang tua agar pemantauan di rumah lebih terarah. Melalui penampingan sejak awal semester dan pelibatan orang tua, guru mengupayakan seluruh siswa tuntas belajar sebelum aturan tinggal kelas berlaku kembali. Rian Ivander Aldino melaporkan.
2: Ya, tren coffee street atau kedai kopi di tepi jalan semakin berkembang di Kota Pontianak. Kondisi ini mendorong pelaku-pelaku usaha kopi untuk beradaptasi agar dapat menjangkau konsumen dan bertahan di tengah persaingan. Salah satunya Ferry Kopi yang kini mencoba konsep berjualan di kawasan Jalan Tanjung Pura, Pontianak. Kita simak laporannya.

0: Inilah aktivitas Ferry Coffee yang mencoba peruntungan melalui konsep Coffee Street di Jalan Tanjung Pura, tepatnya di samping Bengkal Bar. Usaha milik Urai Ferry ini baru beroperasi selama beberapa hari di lokasi tersebut. Dengan menggunakan meja dan kursi portable, Ferry berupaya mengikuti tren sekaligus memperkenalkan usahanya kepada lebih banyak pelanggan.
1: Kalau kita tidak bisa menciptakan tren, kita ikuti tren itu. Ya kan, maka Ferry Coffee itu ubah konsep dengan kursi-kursinya, dengan meja yang portable, dengan motornya yang bisa ada tempat sepatu sama mejanya, jadi lebih straight. Jadi kalau bahasa itu plug and play lah gitu. Nah itu karena ikut tren nggak sih, seru ya Coffee Street tuh.
0: Ferry Coffee dirintis pada tahun 2021 saat pandemi COVID-19 berdampak terhadap pekerjaan Ferry di bidang musik dan jasa hiburan. Ia kemudian memulai usaha kopi dari rumah untuk mencari sumber penghasilan tambahan. Seiring berkembangnya bisnis kopi di Pontianak, Ferry melihat persaingan semakin terbuka. Saat ini, tantangan yang dihadapi adalah memperkenalkan lokasi baru dan menarik pelanggan di luar lingkaran pertemanannya.
1: Pengunjung silih berganti dari mulut ke mulut, dari masih sementara ini masih ya kawan-kawan kita yang kita kenal. Karena memang branding Ferry Coffee ya kawan sih, belum kayak kawan-kawan yang lain, yang orang lain yang pengunjungnya, masih kawan-kawan.
0: Selain beradaptasi dengan tren, Ferry Coffee telah memiliki sertifikat halal dan nomor induk berusaha atau NIB sebagai bagian dari legalitas usaha. Ferry berharap konsep baru ini dapat membantu usahanya menjangkau lebih banyak pelanggan di tengah persaingan bisnis kopi, kemampuan membaca pasar, menjaga pelayanan, dan membangun pelanggan menjadi tantangan bagi pelaku usaha untuk terus bertahan. Indri Rizkita melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Masuk kami pendengar, Rizky Wahyu Amalia dari PB Camp 43 Pontianak berhasil meraih kemenangan atas Angel Quinner Lin dari PB Salvio Pontianak dalam pertandingan tunggal usia dini putri partai final kejuaraan kota atau kejurkot bulu tangkis Pontianak. Amalia menang 2 set langsung dengan skor 21-8 dan 21-11.
3: Sejak awal set pertama, Rizky Wahyu Amalia tampil agresif dan lincah dalam mengarahkan bola ke berbagai sudut lapangan. Sejumlah pukulan jauh Amalia sulit dijangkau oleh Angel yang di pertandingan ini tengah mengalami cedera pergelangan kaki. Amalia pun unggul jauh dan menutupi set pertama dengan skor 21-8. Memasuki set kedua, Amalia tetap menjaga fokus dan kembali mengambil keunggulan di awal permainan. Meski Angelin berusaha memberikan perlawanan, Amalia mampu mempertahankan permainannya hingga menutup set kedua dengan skor 21-11.
4: Dari segi permainan saya cukup baik hari ini, kondisi juga fit dan lumayan alhamdulillah ya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah berkomen, juga para pelatih, orang tua dan teman-teman semuanya. Hari ini alhamdulillah Anda bisa lolos ke ini juara satu dan memenangkan dua.
3: Amalia mengaku masih melakukan sejumlah kesalahan sendiri yang membuat dirinya kehilangan poin di tengah pertandingan. Meski demikian, atlet bulu tangkis berusia 16 tahun ini bersyukur dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik dan meraih gelar juara. Kedepannya, Amalia akan meningkatkan persiapan fisik dan kematangan permainan, termasuk melalui latihan lari dan latihan kebugaran untuk menghadapi kejuaraan berikutnya. Kembali meraih hasil terbaik dalam kejuaraan bulu tangkis di tingkat provinsi yang akan datang. Gulista Kisra melaporkan.
5: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
2: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak, dan pagi ini kami sudah terhubung bersama perakirawan Reni. Silakan Reni.
6: Ya, terima kasih rekan Budiman di studio. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Spadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Jumat 16 Oktober 2026, berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian kabupaten atau kota di Kayong Utara dan Melawi. Kemudian siang hingga sore berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat, berpotensi hujan dengan intensitas sedang di sebagian kabupaten atau kota di Sambas, Ketapang, Melawi, Kapuas Hulu, Kuburaya, Pontianak, dan Mempawah, serta berpotensi terjadi hujan dengan intensitas lebat di sebagian kabupaten Bengkayang dan Sekadau. Untuk malam hingga dini hari, kami perkirakan akan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian kabupaten atau kota di Kuburaya, Kayong Utara, Sanggau, dan Pontianak, serta berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian kabupaten atau kota di Sintang, Kapuas Hulu, Landak, dan Melawi. Angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 56 hingga 98%. Untuk peringatan dini cuaca, waspada potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi 736 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau melalui media sosial kami di Instagram, yaitu BMKG Kalbar, atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
2: Demikian tadi sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Spadio Pontianak bersama perakirawan Reni.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budi Mantair mengaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami suguhkan di tengah-tengah Anda di pagi ini kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
2: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kami minta maaf untuk keterlambatan kami menghadirkan informasi kabar dari Kalbar di pagi ini. Tentunya saya Budi Mantari, penyiar Anda dari RRI Pontianak, dan saya juga tidak sendirian di pagi ini. Ada beberapa rekan saya yang sudah terhubung via Zoom pada pagi ini yang akan menghadirkan berbagai informasi terkini ya di daerah masing-masing. Pertama kita sapa dulu di Sambas, ada Firdaus pada pagi ini. Selamat pagi Firdaus.
3: Selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan.
1: Baik, terima kasih Daus. Dan saya sapa juga rekan saya di Sanggau, ada Jeki pagi ini. Selamat pagi Jeki.
4: Ya, selamat pagi kembali juga Budi dan teman-teman. Kalau untuk Sanggau pagi ini nampaknya mendung berkabut begitu. Untuk lalu lintasnya lancar begitulah Budi.
1: Baik, terima kasih Jeki. Dan kita masih menunggu visual dari rekan kita dari RRI Sintang ya pada pagi ini. Mungkin masih mengalami kendala di pagi ini. Namun kita dengarkan dulu informasi dari Sambas pada pagi ini ya, di mana Polres Sambas gagalkan dugaan peredaran sabu, di mana dua tersangka ditangkap. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus. Silakan Daus.
3: Ya, baik Budi dan juga pendengar. Satuan Reserse Narkoba Polres Sambas mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu seberat 11,67 kg di Kabupaten Sambas. Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap dua pelaku dan tersangka di lokasi berbeda. Kasih Humas Polres Sambas AKP Sadogo Kasiwiono mengatakan pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran narkotika di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paluh. Menindaklanjuti informasi tersebut, Satres Polres Sambas bersama Badan Narkotika atau BNN Kabupaten Sambas melakukan penyelidikan sejak 8 Oktober 2026. Dalam penindakan tersebut, tersangka berinisial R berusia 28 tahun ditangkap di kamar nomor 28, penginapan Simpang Permai Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paluh. Sementara itu, tersangka berinisial H berusia 23 tahun ditangkap di pinggir jalan Desa Senturang, Kecamatan Tebas. Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan, petugas menemukan 11 bungkus sabu dengan berat bruto mencapai 11.670 gram atau sekitar 11,67 kg. Barang tersebut dikemas menggunakan bungkus teh hijau bermerek Chinese of Tea. Dan pendengar, selain itu polisi juga turut menyita tas ransel, dua telepon genggam, sepeda motor Yamaha NMAX dan Mitsubishi Xpander, uang tunai Rp354.000 maksud kami, serta sejumlah kunci kendaraan. Dan pendengar, berdasarkan penyelidikan awal, jaringan ini diduga menggunakan modus kurir dan sistem ranjau, yakni menyerahkan barang ke lokasi tertentu tanpa pertemuan langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Sambas untuk melayani proses penyelidikan lebih lanjut, dan polisi juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut. Atas dugaan tindak pidana ini, kedua tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Polres Sambas juga tidak lupa menghimbau masyarakat agar turut membantu pemberantasan narkotika dengan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Demikian informasi pertama, rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sambas. Kita bergeser dari Sambas ke Sanggau, di mana Sanggau ini kembali melanjutkan pembelajaran terbatas di sekolah akibat kabut asap. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jackie. Silakan Jackie.
4: Baik, terima kasih Budi dan teman-teman. Dimana untuk informasi pertama dari Sanggau terkait dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau masih memperlakukan pembelajaran terbatas di sekolah akibat kondisi kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla yang belum memungkinkan kegiatan belajar berlangsung normal seperti biasanya. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Robertus Senohari, ini menyebut kebijakan tersebut mengacu pada kondisi kualitas udara yang masih berada di atas ambang 100 berdasarkan pemantauan yang disampaikan. Kemudian Robertus juga menjelaskan kebijakan pembelajaran bagi jenjang SD dan SMP ini tetap memungkinkan siswa mengikuti kegiatan belajar di kelas dengan durasi jam pelajaran yang dikurangi. Nah, sementara itu kegiatan fisiknya termasuk pendidikan jasmani dan kesehatan untuk sementara tidak dilaksanakan secara tatap muka seperti biasanya. Kemudian penerapan pembelajaran terbatas akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi cuaca dan kualitas udara dalam sepekan ke depannya. Nah, jika kualitas udara ini membaik dan berada di bawah angka 100, maka kegiatan belajar mengajar dapat kembali dilaksanakan seperti biasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan Robertus berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik sehingga aktivitas pendidikan di Kabupaten Sanggau dapat kembali berjalan normal. Dan ia juga mengajak masyarakat berharap cuaca lebih mendukung agar siswa dan guru dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar tanpa kendala. Demikian informasi pertama dari Sanggau. Kembali ke Budi.
1: Baik, terima kasih Jackie, informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Kota Pontianak, di mana pendengar Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari Komando Militer atau Kodam 12 Tanjung Pura dan Manggala Agni Daops Pontianak berhasil memadamkan 31,2 lahan terbakar di wilayah Ketapang dan Mempawa. Perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Letkol Korps Pembekalan Angkutan Gatot Sunaryadi, saat menghadiri briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada Rabu malam mengatakan, Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personel dari Kodim 1203 Ketapang melakukan pemadaman karhutla di 6 lokasi dan berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 28,5 hektar. Sementara itu, koordinator briefing karhutla sesi 2 Manggala Agni Daops Pontianak, Jeffrey Alfiandi, mengatakan pada hari yang sama Daops Manggala Agni Kalimantan 8 Pontianak melakukan pemadaman lahan terbakar di 4 lokasi di Dusun Moton Asam RT32 RW09 Desa Antibar, Kecamatan Mempawa Timur, Kabupaten Mempawa. Jepri menjelaskan pemadaman karhutla di 4 lokasi ini dibantu Ditsamapta Polres Mempawa, dan dari lahan yang terbakar seluas 3,5 hektar ini yang berhasil dipadamkan seluas 2,7 hektar. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Rekan-rekan dan juga pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di pagi ini di Kabar dari Kalbar sesaat lagi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.
5: Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Kamar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan acara ini pun dirilai oleh rekan-rekan kita di RRI Sintang. Kita lanjutkan bersama kita dengan berbagai informasi yang tentunya kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Nah, informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar, rencana penerapan kembali aturan tinggal kelas pada tahun ajaran baru 2027-2028 mendorong guru memperkuat pendampingan belajar. Di SMA Negeri 3 Pontianak, guru menyiapkan pembinaan akademik dan komunikasi orang tua agar siswa naik kelas. Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMA Negeri 3 Pontianak, Lasmida Listari, menyebut syarat kenaikan kelas meliputi tuntasnya tugas semester ganjil dan genap, kepatuhan tata tertib, serta kehadiran minimal 85%. Bagi siswa yang nilainya di bawah standar ketercapaian, guru lebih dulu menelusuri penyebabnya. Sementara itu, guru pendidikan agama Islam Dewi Aminah menyatakan aturan ini menuntut guru lebih maksimal mengawal kedisiplinan siswa. Sekolah turut membangun komunikasi berjenjang dengan orang tua sejak awal semester. Guna menjaga motivasi siswa yang nilainya tertinggal, Dewi mengarahkan mereka fokus pada mata pelajaran pilihan di kelas 11. Langkah ini disosialisasikan kepada orang tua agar pemantauan di rumah lebih terarah. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita lanjutkan ke Sanggau, di mana petani sawit swadaya Sanggau butuh perlindungan regulasi harga. Informasi ini kembali kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
1: Baik, informasi kedua dari Sanggau, perlindungan regulasi harga tandan buah segar TBS kelapa sawit dinilai masih menjadi tantangan bagi petani swadaya di Kabupaten Sanggau. Ketidakpastian harga jual dan posisi tawar yang terbatas ini membuat petani membutuhkan kepastian kebijakan agar hasil perkebunan dapat memberikan pendapatan yang lebih adil dan berkelanjutan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia DPD APKAS NDO Kabupaten Sanggau, Hiskia Lukas, ini menyampaikan bahwa perlindungan regulasi harga sangat penting bagi petani sawit swadaya, terutama dalam menghadapi dinamika harga di tingkat pembelian. Dan menurutnya, petani perlu memperoleh kepastian mekanisme penetapan harga agar memiliki posisi yang lebih kuat dalam menjual hasil panen kepada pihak pembeli. Dan ia juga menjelaskan petani swadaya memiliki tantangan tersendiri karena tidak seluruhnya ini mempunyai akses dan kekuatan tawar yang sama dengan petani yang bermitra dengan perusahaan perkebunan. Nah, kondisi tersebut ini membuat pengawasan pelaksanaan ketentuan harga serta transparansi transaksi menjadi hal penting untuk melindungi kepentingan petani. Kemudian Hiskia juga menambahkan penguatan regulasi perlu disertai pengawasan yang konsisten terhadap mekanisme pembelian TBS di lapangan. Nah, selain itu juga koordinasi antara pemerintah daerah, kemudian perusahaan perkebunan, kemudian pabrik kelapa sawit dan organisasi petani diperlukan agar kebijakan harga dapat dipahami serta diterapkan secara adil oleh seluruh pihak terkait. Dan ia juga berharap pemerintah dapat terus mengevaluasi kebijakan perlindungan harga TBS dengan memperhatikan kondisi petani sawit swadaya di Kabupaten Sanggau ini dengan regulasi yang jelas, kemudian pengawasan yang efektif, dan transparansi dalam transaksi. Nah, petani diharapkan memperoleh kepastian harga serta meningkatkan kesejahteraan dari usaha perkebunan kelapa sawit. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Kita kembali bergeser ke Sambas, di mana PLT Kalbar memperkuat pembinaan atlet muda Sambas menuju PowerProf 2026. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus. Silakan Daus.
2: Ya betul sekali Budi dan juga pendengar, pembinaan atlet tenis lapangan di Kabupaten Sambas kali ini terus didorong untuk mempersiapkan regenerasi atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Barat 2026. Ketua Umum PELTI Kalimantan Barat Erlina Rianorsen menyampaikan hal tersebut saat kegiatan silaturahmi dan pembinaan organisasi PELTI di lapangan tenis Kabupaten Sambas. Dan menurutnya, atlet harus dilakukan secara berkelanjutan mulai dari latihan rutin, kompetisi, hingga dukungan fasilitas olahraga yang memadai. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan sarana dan prasarana tenis lapangan agar atlet muda menjadi dan mempunyai kesempatan lebih baik dalam mengembangkan kemampuan. Menjelang Porprov Kalbar yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 20 November 2026, pembinaan di tingkat kabupaten dan kota menjadi bagian penting untuk menyiapkan atlet yang mampu bersaing. Sejumlah program juga telah dijalankan, diantaranya penyelenggaraan PELTI Cup, pelatihan pelatih tenis, serta kerjasama dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura. Kedepan PELTI Kalbar turut mendorong penyelenggaraan kompetisi berdasarkan kelompok umur, mulai dari 10, 14, 16 hingga 18 tahun. Langkah ini diharapkan dapat membuka ruang bagi atlet muda untuk memperoleh pengalaman bertanding sejak dini. Dan pendengar, selain itu PELTI Kalbar juga merencanakan pengiriman atlet kelompok umur ke turnamen tingkat nasional pada November 2026 serta penyelenggaraan Piala Gubernur pada Desember mendatang. Melalui pembinaan berjenjang dan kompetisi yang berkelanjutan, PELTI Kalbar berharap semakin banyak atlet muda potensial yang muncul dari daerah termasuk Kabupaten Sambas. Demikian informasi kedua, rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang sudah disampaikan dari Sambas. Dan informasi dari Sambas ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Terima kasih kepada rekan-rekan saya pada pagi ini yang sudah menemani. Pertama dari Sanggau dulu, ada Jeki. Terima kasih Jeki.
1: Ya, terima kasih kembali juga Budi.
0: Dan terima kasih juga kepada Firdaus di Sambas.
2: Baik, terima kasih rekan Budi.
0: Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan di Sintang yang sudah merelay ya siaran Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Dan ucapan terima kasih juga atas perhatian Anda. Di pagi ini kami cukupkan kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Mudah-mudahan kabar Anda sehat dan terus di sini di Pro 1. Saya pamit, terima kasih, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari